Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara, serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari call sign pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada untuk kabar Aceh pagi hari ini. Kita akan mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan sebelum kita mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan presenter RRI Sekorwil 17 Aceh, kita akan mengupdate terlebih dahulu informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Nabila. Ya, apakah sudah terhubung dengan Nabila? Baik, assalamualaikum Nabila.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, seperti apa Nabila informasi cuaca untuk pagi hari ini untuk Provinsi Aceh? Silakan disampaikan.
1: Ya, baik. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas tersendiri, kami memantau terdapat dua titik panas di wilayah Aceh bagian tengah dengan kategori sedang atau medium. Untuk gelombang tinggi sendiri, terdapat potensi gelombang tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
0: Iya, baik. Ada himbauan untuk masyarakat, Nabila?
1: Ya, walaupun hari ini pantauan titik panas sedikit atau minim, kami tetap perlu menghimbau adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kami juga perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang sebentar. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Nabila untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, baik, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda dan Nabila. Dan kita akan melanjutkan informasi untuk kabar Aceh pagi hari ini. Ada teman-teman presenter RRI Sekorwil 17 yang sudah hadir. Dan saya akan menyapa, ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Nadia di Sabang, ada Bang Fadil di Melabo, dan ada Kak Nur Hasanah di Takengon, serta ada Kak Aryani di Singkil. Dan untuk pagi hari ini kita awali informasi yang pertama, kita tampaknya dari Takengon ini belum muncul ya Kak Nur Hasanah. Ya, kita awali informasi dari siapa ya ini terlebih dahulu dari Banda Aceh aja deh, terlebih dahulu ya dari Bang Rifki. Silakan Bang Rifki, ada informasi apa dari Banda Aceh?
2: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ya, untuk seluruh squad sudah hadir ini untuk pagi ini seharusnya ya. Sudah kelihatan juga Kak Nanda juga sudah hadir juga. Oke, semoga sehat semuanya. Dan di pagi ini cuaca Banda Aceh juga cukup cerah ya dan terang. Semoga cuacanya juga cukup kondusif bagi yang menjalankan beragam aktivitas. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh kami hadirkan bahwasannya kemarin mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pali ini menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangannya Nadia binti Nurdin berusia 41 tahun di Taman Bustanul Salatin Kota Banda Aceh kemarin siang ya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini disaksikan ratusan warga yang membadati kawasan Taman Bustanus Salatin. Pali mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap Nadia. Nah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SH/MH, mengatakan hukuman yang dijatuhkan berupa ukubat takzir cambuk 25 kali di depan umum dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pelaksanaan cambuk sebanyak 22 kali. Sementara itu juga Nadia dalam perkara yang sama ini juga dijatuhi hukuman cambuk 25 kali dan setelah dikurangi masa tahanan dieksekusi sebanyak 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

0: kah layarnya pagi hari ini?
1: Ya, masih waiting list juga nih Kak Nanda.
0: Masih waiting list. Baik. Baik, terima kasih Bang Rifki dari Banda Aceh untuk informasinya. Dari Banda Aceh kita menuju ke Takengon Kak Nur Hasanah. Mohon maaf Kak Nur Hasanah, tadi di layar belum tampak ini Kak Nur Hasanah ya. Mungkin pengaturan thumbnail Zoom-nya jadi enggak nampak tadi Kak Nur Hasanah ya. Baik. Baik Kak Nur, gimana kabarnya pagi hari ini dan gimana cuaca di Takengon? Silakan.
2: Alhamdulillah kalau secara pribadi Nur baik-baik aja. Kemudian kalau cuaca di wilayah Tengah Aceh ini agak apa ya, cerah berawan sepertinya Kak. Dan karena tadi pagi juga dinginnya itu luar biasa. Biasanya kalau suhunya dingin itu di siang-siang hari itu bakal panas kemarau gitu ya. Jadi lebih panas suhunya biasanya. Seperti yang diinformasikan juga tadi sama ini ya prakirawan, jadi memang mendominasi sih wilayah Aceh itu cerah-cerah berawan dan waspada juga karhutlah ya setidaknya.
0: Oke, benar.
2: Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh tadi ada pantauan dua titik panas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kemarin Kamis 20 Agustus 2026 ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang berasal dari Kampung Serempah Kecamatan Ketol itu merupakan korban bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu dan hingga kini mereka masih menempati hunian sementara huntara. Ya, dalam aksi tersebut warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu tuntutan utama yakni meminta pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang aman dan layak. Dan penanggung jawab aksi Sutrisno juga mengatakan kondisi pemukiman warga saat ini dinilai masih menghadapi ancaman bencana terutama longsor dan abrasi. Kondisi geografis kampung juga dinilai membahayakan untuk kembali dihuni. Ya, selain relokasi, Formasket juga meminta masyarakat menyediakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana, serta memastikan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di lokasi relokasi. Dan warga juga meminta agar dilibatkan dalam proses penentuan lokasi hingga pelaksanaan relokasi. Ya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai hak dan bantuan bagi warga yang direlokasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka ini tidak hanya korban bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu, tapi juga sebagian itu mereka merupakan korban bencana gempa bumi Ketol di tahun 2013 lalu. Lebih kurang seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kak Nanda, kembali ke Kak Nanda di Losmawi.
0: Iya baik, terima kasih Kak Nur Hasanah untuk informasi yang baru saja disampaikan dari wilayah Aceh Tengah. Untuk dialog ada info Kak Nur Hasanah pagi ini?
2: Seperti
0: masih waiting list ya?
2: Masih waiting list, belum dapat informasi apa
0: iya.
2: Yang namanya apa pagi ini.
0: Baik, baik. Dari Takengon kita menuju ke mana lagi ya? Ke Melabuh aja ya. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana Bang Fadil pagi hari ini Melabuh?
3: Alhamdulillah untuk cuaca hari ini aman Kak Nanda.
0: Aman ya, kayaknya cerah berawan nih hampir di seluruh Aceh ya. Baik, ada informasi apa Bang Fadil? Silakan.
3: Baik, satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, kami kabarkan di Kabar Aceh edisi Jumat 21 Agustus 2026. KONI Aceh Barat petakan potensi medali atlet cerang pora 2026 di Aceh Jaya. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh ataupun PORA di Aceh Jaya. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan dirinya dan seluruh pengurus yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Adian juga mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang akan segera dilakukan setelah dirinya resmi memimpin KONI Aceh Barat. Menurutnya Aceh Barat Satu Data nantinya akan menjadi basis informasi KONI dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah.

0: Data tersebut akan memuat cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada pora, jumlah atlet hingga peluang medali yang diraih. Adian juga menyebutkan konsolidasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat waktu persiapan menuju pora semakin dekat. Dirinya juga menilai hasil yang diraih Aceh Barat pada pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga bahkan telah menunjukkan performa positif dan memiliki peluang untuk kembali mempertahankan prestasi. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah berprestasi, KONI Aceh Barat juga akan memetakan peluang dari cabang lainnya berdasarkan kekuatan atlet dan hasil evaluasi sebelumnya. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar persiapan tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, akan tapi juga pada target prestasi. Dirinya juga berharap konsolidasi antara KONI, pengurus cabang, pelatih, dan atlet dapat segera berjalan sehingga persiapan menuju pora lebih efektif. KONI Aceh Barat akan menjadikan hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali sebagai dasar untuk menjaga konsistensi prestasi olahraga untuk Bumi Teuku Umar sendiri. Demikian satu informasi Kak Nanda yang bisa kami hadirkan dari Melabuh. Kembali ke Kak Nanda di Luxemawe.
1: Iya baik, terima kasih banyak Bang Fadil dari RRI Melabuh untuk informasinya. Untuk dialog masih waiting list juga Bang Fadil?
0: Masih waiting list.
1: Gini, masih juga ya. Mudah-mudahan nggak di PHP kita ya. Benar-benar ada... Iya, karena WFH mungkin aja jadi agak slow motion hari ini. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang. Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia, selamat pagi, apa kabar?
2: Iya, halo juga Kak Nanda. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kak Nanda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Nadia gimana cuaca di Sabang pagi ini?
2: Sabang alhamdulillah hari ini cerah ya Kak.
1: Cerah ya, berarti hampir di semua wilayah cerah ya. Gak ada angin-angin kencang ya di Sabang ya.
2: Anginnya sesekali aja Kak, tapi ya, udah cukup lebih stabil lah ya daripada beberapa waktu lalu.
1: Cukup kondusif alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Baik, ada informasi apa? Ya ke Sabang ya. Insya Allah nanti waktu cuti kita ke Sabang ya.
2: Iya, oke siap, ditunggu ya.
1: Iya, insya Allah. Ada informasi apa nih? Karena dia dari Sabang, silakan.
2: Ya, baik Kak Nanda, terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan siar di part 1 ya untuk edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh memastikan pasokan listrik di Kota Sabang masih dalam kondisi surplus. Kapasitas pembangkit mencapai sekitar 7,8 MW, sementara beban puncak berada di kisaran 6,5 MW. Hal tersebut disampaikan manajer pembangkit IPP dan Access Power Unit Aceh, Hairul Azril, pada media gathering PLN bersama 50 wartawan dari berbagai media dan juga organisasi pers di Aceh yang berlangsung di Kota Sabang. Para wartawan yang hadir juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga diesel PLTDA Anak Laut Rayon Sabang untuk melihat langsung kondisi sistem kelistrikan yang ada. Total kapasitas pembangkit dalam sistem Sabang mencapai sekitar 7,8 MW dengan beban tertinggi sekitar 6,5 MW. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi PLN untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Untuk saat ini PLN Sabang melayani sekitar 16.093 pelanggan di seluruh wilayah Sabang dengan dukungan 12 unit mesin pembangkit. PLTD Anak Laut sendiri memiliki kapasitas sekitar 3 MW. Kondisi beban listrik pada periode Ramadan hingga Lebaran tahun ini juga relatif terkendali meski aktivitas masyarakat meningkat. Beban puncak tercatat sekitar 3 MW dan PLN berharap komunikasi dengan media terus diperkuat agar informasi mengenai kondisi kelistrikan serta upaya menjaga keandalan pasokan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Baik, karena itu saja ya satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya baik, terima kasih banyak Kak Nadia untuk informasi yang baru saja disampaikan. Ya, baik dari
2: ya.
1: Iya, baik dari Sabang kita menuju ke Singkil ya, Kak Aryani. Selamat pagi Kak Aryani. Iya, gimana kabarnya Kak Aryani?
3: Alhamdulillah cerah nih ya, sama seperti langit Aceh Singkil, cerah, panas gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ya nggak ada karhutla lagi di Aceh Singkil?
3: Sejauh ini mudah-mudahan nggak ada ya Kak ya, jangan karhutla lah Kak.
1: Mudah-mudahan aman, kondusif ya cuacanya dan semuanya. Iya. Baik Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil? Silakan.
3: Kalau informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil masih dalam rangka HUT RI ke-81 ya, di mana Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih. Nah, Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung pada 15 Agustus, maaf, maksud kami dari 16 sampai 20 Agustus 2026 di lapangan bola Gor Kasim Tago, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasitel Kodim 0109 Aceh Singkil, Bambang Supriyadi, yang mewakili Dandim. Nah, Pasitel Kapten Infantri Bambang Supriyadi mengatakan, ada sebanyak 80 peserta mengikuti lomba dan 40 peserta berhasil masuk ke babak final. Dalam final tersebut, juara satu diraih oleh Farel, juara dua oleh Yuyun, juara tiga Danu, sementara juara harapan satu diraih Andri dan juara harapan dua diraih oleh Maulana. Selaku panitia penyedia hadiah berupa tropi dan uang pembinaan, juara satu menerima tropi dan uang tunai sebesar 1.500, juara dua tropi dan juga uang tunai sebesar 1 juta, juara tiga tropi dan uang tunai sebesar 750.000 untuk harapan satu mendapat 500 dan juara harapan dua mendapatkan 300.000 rupiah. Nah, kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kreativitas dan kebersamaan masyarakat Aceh Singkil dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kayaknya itu aja nih kan Anda, nggak usah banyak-banyak ya, takutnya nanti pada ngantuk ini dengarnya ya.
1: Iya,
3: Makasih Kak Nanda,
1: iya, baik.
3: informasi dari Singkil.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Aryani juga informasinya. Kayaknya nggak akan ngantuk deh, karena
3: Oh,
1: kita
3: nggak
1: butuh
3: ngantuk.
1: ngobrol ya kayaknya ya, biar nggak
3: Oh
1: ngantuk.
3: iya.
1: Debat satu ini
3: Kayaknya
1: sangat
3: kepada,
1: berat.
3: iya, saya lihat kan udah pada nunduk semua gini, takutnya ngantuk kan, karena informasinya informasi masih hiburan gitu ya. Saya lihat udah pada tunduk gitu ya, mungkin bawaannya apa ngantuk gitu ya Nadia. Nadia
1: Lagi
3: masih
1: merenung
3: siapa nih?
1: kayaknya.
3: Oh, merendung ya. Nggak lama lagi kok Nadia. Ya kan Kak Nur?
1: Merenungkan akhir bulan ya.
3: Iya.
1: Banyak
3: Aduh.
1: renungannya kayaknya nih di akhir bulan.
2: Iya, apalagi hari Jumat ya Kak, harus banyak renungan.
3: Renungan suci yang jelas nih ya Nadia.
2: Iya,
1: Baik.
2: Nani.
1: Baik, terima kasih
3: Baik.
1: Kak Aryani untuk informasinya pagi hari ini. Dan untuk informasi terakhir dari Nanda, dari Lok Semawe, ini satu informasi dapat Nanda kabarkan. Ini mengenai Bupati Aceh Timur Alvar Laki yang memperjuangkan pengembangan kawasan Monisa ke Kementerian Kebudayaan. Kawasan Monisa ini sendiri adalah Monumen Islam Asia Tenggara, salah satu situs sejarah yang ada di Kecamatan Perla, Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alvar Laki SHI MSI menemui Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon untuk membahas pengembangan kawasan Monisa di Perla, Kabupaten Aceh Timur. Dan pertemuan ini dianggap penting untuk sejarah panjang dari Perlak sebagai salah satu pusat awal perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara yang akan dipromosikan ke tingkat nasional. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Mataram Gedung E Lantai 2 Kementerian Kebudayaan RI Jakarta pada hari Kamis kemarin 20 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Bupati Alvar Laki menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjaga, merawat, sekaligus menghidupkan kembali nilai sejarah dan kebudayaan yang melekat pada kawasan Monisa dan sejarah dari Perlak. Menurut Alvar Laki, Monisa memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Aceh Timur, khususnya dalam menggambarkan jejak awal perkembangan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, pengembangan kawasan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari lintas pihak, termasuk dari pemerintah pusat. Dan menurut Alvar Laki, pihaknya ingin sejarah Perlak tidak hanya dikenang tetapi juga dirawat, dikembangkan dan dikenalkan secara luas kepada generasi muda, terutama generasi emas 2045. Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah harapan terkait dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengembangan kawasan Monisa sehingga kawasan bersejarah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kebudayaan dan sejarah di Aceh Timur. Itu saja satu informasi yang dapat Nanda kabarkan dari Aceh Timur ya, bukan Loksumawi, wilayah timur. Dan mudah-mudahan bisa menambah ruang informasi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan presenter RRI Skorwil 17 untuk pagi hari ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 yang telah memberikan berbagai informasi dari wilayah masing-masing. Terima kasih Kak Aryani dari Singkil, Bang Rifki dari Bandung Aceh, Kak Nadia ya dari Sabang, Bang Fadil dan Mabu dan Kak Nur Hasanah. Sampai ketemu di edisi Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Bandar Aceh pagi ini.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Bandar Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Bandar Aceh ya.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
3: Halo RRI. Terima kasih suara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang memiliki banyak hal yang ingin disampaikan, ya, baik itu terkait dengan keluhan maupun kendala, atau ada hal yang ingin dibenah di lingkungan sekitar Anda atau yang Anda lihat selama perjalanan di seputaran kota Banda Aceh atau yang lainnya, ya, bisa juga Anda sampaikan langsung ke Halo RRI di pagi hari ini, ya, di 0651-44336 maupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Dan tentunya tidak hanya terkait dengan keluhan, ya, untuk kondisi yang lain juga boleh. Misalnya Anda juga ada mendapatkan informasi kehilangan KTM atau ATM, ya, atau SIM, atau ingin menanyakan alamat dan lainnya juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, ya, karena sudah ada rekan saya juga di pagi hari ini, Bung Amar. Apa kabar di pagi ini, Bung?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan juga Rifki.
3: Iya, kita hari ini di Halo RRI ini, Bung Amar, ya, bahwasanya juga kita ajak pendengar, barangkali ada yang ingin dilaporkan, ya, maupun kendala yang mungkin dilihat dalam kesehariannya, ya, atau juga ada yang ingin disampaikan, ya, itu juga boleh langsung ke Halo RRI di 0651-44336, ya.
4: Iya, ataupun juga WhatsApp di 0852-8285-4445, ya.
3: Iya, baik, kita coba langsung terima yang pertama ini, Bung Amar, ya.
4: Sekali, ya, sudah ada yang masuk ini. Halo, iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar Bariski.
4: Oke, iya. Ada Fitri di Darussalam, apa kabar Fitri?
5: Alhamdulillah sehat, Bariski.
3: Iya, baik. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat, ya.
3: Baik, silakan, iya. Mungkin Fitri, iya, apa ingin samanya?
5: Gini, kami, kawan kami jatuh dompet, tersisir dompet gitu, Bang Amar, Mbak Rizky.
3: Yeah.
5: Di daerah Bernun, Lampu Soka, Pisjaya, itu, ya. Atas nama Razia Naufa. Dia minta tolong, katanya suruh on air di radio.
3: Boleh.
5: Bagi yang menemukan, katanya akan mendapat hadiah.
3: Oke. Baik.
5: Jadi tercecer dompetnya jatuhnya di daerah Lampu Soka, Pidijaya. Jadi yang menemukannya tolong hubungi nomor ini, ya, Fitri sebutin dah nomornya.
3: Iya, boleh.
4: Boleh.
5: 0851 35 89 29 22.
4: Oke. Baik. Fitri mungkin boleh juga dikirim ke WhatsApp ya Fitri ya.
3: Iya.
4: Ciri-ciri dompetnya nih khususnya. Mm-hmm. Tadi belum menyebutkan ciri-cirinya.
5: Dompetnya bentuknya hitam, agak sedikit dompetnya itu okay. Berbentuk warna hitam. Pokoknya jatuhnya di daerah SPBU kayak lampu saka gitu, gak aman.
3: Oke.
5: Jadi bagi yang menemukan, tolong hubungi ini dan akan mendapatkan hadiah besar. Seberapa gitu
3: ceritanya. Oke, okay, baik, semoga deh ya. Amin, amin, amin. Semoga segera juga ya.
4: Jangan, tadi saya takutnya kan mau disebut apa tadi kalau dapat dompet hadiah 10 juta ya waktu itu ya.
3: Langsung buru-buru semua ya.
4: Langsung buru-buru orang pada nyari hadiah 10 juta.
3: Iya, sepantas insyaallah ya.
5: Enggak, bagi yang menemukannya di daerah SPBU Lampu Saka Pidijaya gitu ya. Tolong hubungi nomor yang tadi Fitri sebutin tadi ya.
3: Oke, okay, baik, amin.
5: Katanya yang kena musibah ini dia akan mendapatkan mendapatkan dompet ini akan mendapatkan hadiah.
3: Oke, okay, baik, baik. Oke, okay, itu aja Fitri. Kita sudah terima ini laporannya. Iya.
4: Boleh dikirimkan ulang ke ini Fitri ya.
3: Iya, dikirimkan ke WhatsApp ya. Juga. Nanti bisa kita follow up lagi untuk disiarkan.
5: Iya. Oke,
3: okay. Terima kasih waktunya. Baik,
5: sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kehilangan dompet ya. Ini memang takutnya mungkin baru narik dari ATM kali ya.
3: Dan
4: mau ngisi apa BBM ya. Betul. Terjatuh takutnya tercecer.
3: Ini di daerah SPBU tadi sekitaran ya. Itu ya. Mungkin ada yang melihat juga bisa di sampaikan ke nomor yang tertera tadi ya. Dan ini juga cukup membantu bagi si pemilik
4: ya, ataupun ya. Kalau memang tadi sempat ketinggalan nomornya, tapi kalau sudah ketemu dompetnya, boleh juga dikabarkan ke kita ya, ya. Di Persatu RRI Banda Aceh. Bisa lewat WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan bisa juga disertakan fotonya. Jadi bisa kita forward ke Fitri nanti ya.
3: Betul. Atas mungkin jika ada juga di dalamnya kan ada identitas juga ya.
4: Betul.
3: Memastikan juga pemilik dompet orang yang sebenarnya begitu ya.
4: Betul sekali.
3: Ya. Oke, baik, terima kasih Fitri untuk laporannya ya nih Bu Amar di pagi ini ya.
4: Iya, dan pagi ini kita mau bahas apa dulu nih Rifki?
3: Iya, kalau kita lihat mungkin yang tren juga nih beberapa hari belakangan ini yang paling dekat ini ya nih Bu Amar, ini terkait dengan penegakan syariat sepertinya ya.
4: Iya. Iya, betul.
3: Kasus asusila juga yang terkait dengan oknum pejabat juga ini ya. Dan ini juga menjadi sorotan publik sebenarnya nih Bung Amar ya. Karena memang warganet ini menyoroti isu integritas daripada ASN juga, transparansi penegakan hukum yang tidak tebang pilih juga ya.
4: Betul.
3: Serta komitmen penegakan syariat Islam di lingkungan instansi pemerintahan nih.
4: Iya, dan kemarin juga memang baru saja ini ya sudah dilaksanakan pelaksanaan cambuk ya, di Taman Bustanu Salatim. Dan salah satu yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh netizen sebenarnya, walaupun sebenarnya gak gimana bilangnya ya. Karena memang sudah lama disorot juga ini. Betul. Adalah sanksi cambuk bagi Pak Ali ya, yang juga menjadi ajudan ketua mantan DPRA ya.
3: Mantan ajudan.
4: Mantan ajudan ya, karena sudah tidak ini lagi ya.
3: Betul.
4: Jadi kan memang sempat disorot oleh masyarakat juga, bukan apa-apa ya, karena mungkin dirasa ada kedekatan secara personal, takutnya mungkin ada apa dikhawatirkan bisa lolos dari jerat hukum ya. Betul. Jadi memang sangat disorot sekali oleh netizen kita supaya tidak lolos dari jeratan hukum. Dan kemarin baru saja sudah mendapatkan ganjarannya masing-masing itu Pak Le 22 kali cambuk, pasangannya juga 22 kali cambuk.
3: Betul.
4: Ya?
3: Dan ini sebenarnya juga disampaikan oleh pihak daripada kejarinya juga ya. Ini sebenarnya untuk menjadi pelajaran juga begitu bagi masyarakat yang lainnya, bahwasanya penegakan syariat ini tidak pandang bulu begitu ya.
4: Iya betul.
3: Dan dilaksanakan oleh instansi untuk siapa saja yang melanggar kanun syariat gitu.
4: Iya, dan kemarin juga sempat kita wawancarai Pak Muhammad Rizal SSTP MSI ya, selaku Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Dan beliau juga sebenarnya Untuk apa ya? Untuk mencegah pelanggaran syariat seperti ini memang dibutuhkan kerjasama oleh beberapa pihak ya.
3: Iya.
4: Khususnya mungkin karena saat ini remaja lagi sedang rentan-rentannya gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin pengawasan dari orang tua, iya, dari gampung, dari sekolah sama-sama sembahu supaya mungkin anak-anak ini ya memang betul ya namanya juga anak muda kadang-kadang lagi panas-panasnya susah nerima ini, tapi paling nggak kalau diingatkan itu juga tentunya disertai dengan alasan yang logis ya, ya kenapa betul, ini tidak boleh ya. Karena alasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu juga ya.
3: Oke, dan tentunya ini menyangkut dengan kerjasama lintas instansi ya, karena ini ya, benar tidak bisa sendiri, memang harus bersama-sama, jadi memang sangat butuh komitmen juga dari seluruh pihak begitu ya.
4: Iya.
3: Oke, baik, itu terkait dengan isu yang saat ini mungkin beberapa hari yang masih menjadi sorotan begitu ya Bang Amar.
4: Iya
3: ya.
4: Dan masih terkait juga mungkin bersama dengan ini ya, ada kinerja Satpol PP WH ya.
3: Iya.
4: Jadi kan pada beberapa hari lalu juga sempat dihebohkan ini adanya penertiban kelompok circle pensil Inul di mana Satpol PP mengamankan seorang pria berpakaian wanita yang mangkal di warkop kawasan Jaya Baru. Jadi ya, ingat kan ya,
3: ya,
4: yang di mana dikirain sama orang kenapa ada wanita masih ada di kafe lewat tengah dari malam. Tengah malam ya. Jadi
3: betul,
4: kan memang rencana mau dipulangkan ya, tapi setelah dicek ternyata cowok yang pakai baju cewek. Jadi kan itu juga jadi shock petugas di sana kayaknya ya.
3: Iya. Ini menjadi pertanyaan juga begitu.
4: Iya
3: ya,
4: gitu ya. Dan karena terindikasi LGBT akhirnya kan mereka mengamankan. Ya. Jadi ada 4 orang ya.
3: Betul.
4: Dan juga melakukan tes urin dan juga HIV, dan yang membuat warga terkejut ternyata ada yang memang ini ya
3: positif
4: HIV/AIDS ya. Dan akhirnya Ibu Iliza memanggil orang tua salah seorang pelaku ya,
3: ya,
4: untuk ini, maksudnya dibawa kembali, mungkin dibawa pulang ke Sabang pada saat itu, mungkin semacam berkumpul keluarga. Dan pada saat ibu ini mengetahui anaknya terjangkit HIV itu menangis gitu
3: ya,
4: di depan Ibu Iliza gitu ya.
3: Baik.
4: Iya, dan sedih juga kalau kita lihat pusingannya. Mungkin Rifki ada lihat pusingannya ya. Kalau bukan di Satpol PPH kayaknya di Humas Banda Aceh kayaknya.
3: Betul,
4: saya lupa
3: betul.
4: Nih.
3: Dan memang ini sebenarnya menjadi sorotan juga seperti tadi ya.
4: Iya betul.
3: Karena memang saat ini juga kondisinya memang lagi hype-hypenya seperti itu. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian bahwasanya seharusnya itu memang tidak ada di area ini gitu ya.
4: Iya, dan ini juga sebagai bentuk apa ya, tindak lanjut dari penertiban area kos ya, beberapa
3: ya,
4: kos mahasiswa ya.
3: Ya, ya.
4: Jadi dari beberapa anggota penghuni itu ternyata mungkin entah setengahnya atau sepertiganya itu positif gitu ya,
3: ya,
4: positif HIV/AIDS. Dan ini juga jadi alarm juga bagi pemerintah provinsi dan juga kota untuk akhirnya ya, di setiap ada diketahui ada tindakan asusila, dicoba tes untuk mengetahui berapa banyak yang terjangkit HIV/AIDS ya.
3: Okay,
4: karena baik, takutnya memang bukan apa-apa sih, mereka tidak melakukan tes, jadi tidak ada data real di lapangan ya, seberapa banyak warga kota Banda Aceh, baik itu yang memang penduduk asli ataupun pendatang ini terjangkit oleh virus HIV/AIDS ya. Ya.
3: Dan tentunya kita juga Bung Amar ya, kita juga mengajak masyarakat nih atau pendengar juga nih Bung Amar ya, jika memang juga ada melihat kondisi-kondisi atau indikasi yang memang mengarahnya ke sana ya, itu harus bisa speak up juga ya. Jadi jangan tinggal diam juga, bisa langsung lapor ke pihak yang berwajib atau juga setidaknya ke aparatur kampung terlebih dahulu ya.
4: Iya.
3: Untuk bisa menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti begitu. Baik, kita break dulu nih sebenarnya seperti yang Bung Amar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Halo RRI untuk pagi ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Bung Amar, kita tadi telah menerima laporan juga ya dari Fitri, dan saat ini ya kita akan
2: berbincang-bincang bersama ya. Bapak Insinyur Syahrial Amanullah ST selaku Kadis PUPR Kabupaten Aceh Besar, dan kita akan bertanya pada beliau terkait pertanyaan pendengar atas pemeliharaan jalan di kawasan jalan area Serambi menuju Pasar Lambaro ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahrial.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, bersama Muammar Bapak dari RRI Banda Aceh Pak. Apa kabar Bapak di pagi hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Pak ya. Ini sama seperti di cuaca di luar studio Pak ya. Berarti sehat mataharinya nih Pak ya.
3: Iya.
2: Baik, Pak Syahrial, ini kan dari pendengar kita ada yang menanyakan terkait pemeliharaan jalan di kawasan area Serambi menuju Pasar Lambaro Pak. Nah itu apakah jalan tersebut masuk ke area yang mendapat prioritas untuk pemeliharaan jalan Pak?
3: Iya, terima kasih. Sebelumnya saya minta apa dulu pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, dapat kami informasikan bahwa jalan Serambi Pasar Lambaro itu insya Allah masuk dalam prioritas untuk kita lakukan pemeliharaan pada tahun anggaran ini, Muhammad.
2: Baik, dan untuk programnya sendiri Pak, untuk program pemeliharaan itu apa saja Pak yang akan dilakukan Pak?
3: Nah, karena ini sifatnya pemeliharaan rutin ya, karena pada prinsipnya rumah jalan tersebut masih layak, bagus, cuman ada beberapa lubang yang di sepanjang jalan tersebut. Insya Allah kita akan melakukan penambalan, atau istilahnya patching, penambalan pada lubang-lubang di sepanjang jalan tersebut. Demikian.
2: Oh baik Bapak ya, dan kalau boleh tahu Pak, mungkin apakah ada ini Pak, tanggal pasti kurun waktu pemeliharaan itu berjalan Pak?
3: Insya Allah dalam waktu dekat, karena kebetulan ada kita anggarkan untuk pemeliharaan rutin ini untuk beberapa ruas jalan, jadi tergabung dalam satu paket, dan paketnya itu sekarang masih dalam proses tender, sudah di bagian-bagian akhir dari proses tender. Jadi selesai proses tender, kita melakukan penandatanganan kontrak, itu akan kita tangani.
2: Nah. Baik Pak. Nah, kira-kira Pak kalau seandainya memang sudah jadi tender paketnya Pak ya, biasanya itu berapa lama Pak durasi untuk pemeliharaannya Pak?
3: Kalau untuk penambalan lubang itu pekerjaan tidak lama. Lama, tapi ini kan kita sesuaikan dengan, karena penambalan juga menggunakan material kosmik, kita sesuaikan dengan jadwal AMP-nya itu produksi gitu, karena kita menggunakan aspal kosmik untuk penambalannya supaya mutunya menjadi lebih bagus. Demikian.
2: Baik Pak ya, dan terakhir Pak, mungkin harapan kepada masyarakat Bapak terkait pemeliharaan fasilitas umum seperti jalan Serambi Pasar Lambaro Pak ya, apalagi ini kan jalannya kan ukurannya kecil Pak ini ya.
3: Iya, untuk masyarakat juga kami harapkan, kami minta dukungannya juga ikut memelihara lah infrastruktur yang sudah terbangun. Jadi kita aktifkan kembali budaya gotong royong, karena jalan ini kan juga kita lalui setiap hari, dan dari awal dia mungkin ada retak-retak kecil, ada tergenang air, ini mungkin sama-sama kita pelihara, karena ya membangun itu kan membutuhkan anggaran yang besar Pak. Mungkin dengan kita hidupkan kembali budaya gotong royong, kita juga sama-sama melihat dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun di Aceh Besar ini. Demikian.
2: Baik Bapak, ini berarti terkait dengan tonase kendaraan juga Pak ya?
3: Iya, ada beberapa faktor yang menyebabkan umur jalan itu cepat habis, cepat rusak, karena salah satunya faktor beban berlebih yang melintasi, kemudian juga kadang-kadang ada genangan air, ada bahu-bahu jalan yang ada pembuangan sampah atau kenapa di sekitarnya, sehingga bahu jalan itu meninggi. Pada saat hujan, air tidak lancar mengalir ke sisi kiri kanan jalan, sehingga ada bagian-bagian yang tergenang. Ini juga menjadi salah satu penyebab jalan itu cepat rusak gitu. Walaupun jalan Serambi ini sendiri mungkin sudah lebih 10 tahun usianya, sudah 15 tahunan itu. Kita bangun terakhir dulu.
2: Baik Bapak, Pak Syahril, terima kasih banyak Bapak ya atas waktunya di program Halo RRI di RRI di Pro 1 RRI Banda Aceh Pak untuk pagi ini.
3: Iya, sama-sama, terima kasih juga Pak Muhammad.
2: Iya, kita doakan semoga tendernya cepat nih Pak ya, cepat dapat.
3: Iya, iya, iya.
2: Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Syahril, sampai berjumpa kembali di lain waktu Bapak.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya lupa ini kemarin siapa yang nanya. Rifki masih ingat mungkin?
1: Iya, mungkin ada catatan sebelumnya tercatat juga.
2: Tercatat ya, udah lupa ya.
1: Iya.
2: Pokoknya ada pendengar memang ada yang bertanya
1: betul, soal ini.
2: Soal terkait jalan itu dan kalau dari penjelasan Pak Syahril tadi berarti bisa disebutkan saat ini masih ini lelang ya, tender project ya. Kita doakan ini semoga. Oh dari Bunda Banceh ternyata,
1: Bunda Banceh ya. Baru saya teringat.
2: Bunda semoga ini bisa, Bunda dengar ya, kita harapkan Bunda dengar semoga ini ya. Juga. Jadi mungkin Bunda juga membantu mendoakan gitu ya. Jadi lelang proyeknya ini cepat selesai, tendernya cepat jadi dan juga jalan cepat diperbaiki dan ini juga ya seperti tadi himbauan dari Pak Syahril. Kalau bisa memang jangan ini ya, jangan. Memang kalau nggak salah saya ada satu titik atau dua titik jalan tuh jadi area tempat penampungan sampah memang.
1: Iya.
2: Iya dan ini juga jadi berpengaruh ke bahu jalan ya.
1: Iya. Yang kemakan juga ya. Dan kalau memang itu kan seperti jalur alternatif kalau kita lihat dari
2: Lambaru kan?
1: Ya. Karena memang di situ ada pesantren juga, ada lembaga pendidikan juga, ada lapas juga dan banyak
2: perumahan lagi ya.
1: Perumahan yang baru-baru dibangun juga dan memang toko juga banyak yang menuju sampai ke Lambaru sana ya.
2: Betul sekali dan walaupun di jalan kecil tapi walaupun di jalan alternatif itu sudah dianggap sebagai apa ya sudah banyak menganggap itu jalan utama karena memang lalu lintas di sana aktif dan ya. Pergerakan masyarakat di sana juga aktif ya seperti itu yang tadi Rifki bilang ya.
1: Ya.
2: Lapas ada di sana. Apa perumahan masyarakat ada di sana ya. Bisnis juga berjalan di betul. Area sana seperti itu ya.
1: Iya dan seperti yang Pak Syahril tadi sampaikan ini menjadi perhatian bersama juga ya untuk kita sama-sama menjaga begitu ya agar bisa tetap dalam bertahan sampai nanti turun tendernya juga begitu ya.
2: Dan ini juga terkait dari bahkan atonasenya juga ya. Atonase juga memang masyarakat harus lebih memperhatikan ya. Ini kemungkinan mungkin kalau sering jalan rusak berarti tonase kendaraan juga punya pengaruh ya Rifki. Apalagi kan itu juga mau menuju kawasan pasar.
1: Iya jadi memang banyak mobil truk yang bawa barang.
2: Iya betul
1: pasar
2: sekali.
1: Juga memang cukup aktif lalu lintas di situ bawa barang daripada apa namanya material-material bangunan yang juga buat perumahan juga ada.
2: Yeah.
1: Jadi memang harus menjadi perhatian untuk jalan ini bisa tahan lebih kuat begitu.
2: Iya. Dan ini juga jadi serba salah karena kan kalau dari jalan utama di pasar itu juga sering macet ya.
1: Betul. Karena jadi, memang itu aktivitas ke pasar Lembaru kan. Ke atas,
2: jadi memang masyarakat menggunakan jalur Serambi ke arah pasar itu sebagai jalur alternatif.
1: Betul. Iya. Dan kita doakan juga bersama nih Bung Amar ya agar realisasi tadi segera adanya ya.
2: Iya.
1: Dan jalan masyarakat juga bisa menikmatinya dengan baik pastinya ya.
2: Kita doakan mungkin kalau biasanya di akhir tahun ya sering ada ini ya pembangunan seperti itu dia Rifki ya.
1: Oke, semoga bisa lebih awal ya kita
2: betul
1: doakan
2: sekali.
1: Ya.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.
0: Capek main game
4: Alpha is online.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan satu keterangan tadi ya dari Pak Syahrial ya, Bung Amar ya, membawa jumpa kita juga di penghujung Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Jumat 21 Agustus 2026. Tadi sebelumnya juga ada

0: Fitri ya, yang juga menyampaikan laporannya. Dan juga sudah kita hubungi tadi Pak Syahrial juga yang menjelaskan ya.
1: Terkait dengan pemeliharaan jalan untuk area Serambi menuju Pasar Lam Baru ya. Iya. Jadi sesuai kita refresh kembali mungkin tadi ya. Pendengar, untuk area jalan Serambi menuju Pasar Lam Baru itu walaupun itu merupakan jalur alternatif, tapi tetap mendapatkan prioritas ya, untuk pemeliharaan karena aktivitas warga di sana itu memang sangat padat sekali ya. Karena itu mengingat itu jalur alternatif, bahkan juga menjadi akses masuk ke banyak tempat ya, mulai dari bisnis, dari perumahan, bahkan juga jalur menuju lapas ya, Rifki ya. Jadi memang tentunya juga diharapkan kepada masyarakat ya, mengingat karena ada pemukiman di sana dan mungkin juga pada membuang sampah di bahu jalan, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut karena muatan sampah yang ada di bahu jalan itu memberatkan bahu jalan sehingga jalan pun menjadi tidak ini ya, tidak seimbang lagi ya.
0: Betul, makin sempit juga ya.
1: Sempit lagi juga, okay. Dan juga terkait dari tonase kendaraan juga mungkin mohon lebih diperhatikan juga ya. Karena kalau tonasenya tidak sesuai ya, ini juga menjadi salah satu yang faktor yang mendorong jalan jadi cepat berlubang di area tersebut ya, saat ini memang untuk tendernya juga sedang diusahakan, semoga bisa secepatnya terrealisasi ya. Betul. Sehingga minimal akhir tahun itu sudah bisa dikerjakan ya untuk pemeliharaan jalan di area Serambi ke Pasar Lam Baru. Dan juga terkait dari ini tadi ya, dompet dari temannya Fitri yang tercecer di area SPBU Lampusaka atas nama Raziana Ulfa ya kalau di KTP-nya. Dan isi untuk dompetnya sendiri cirinya itu warna hitam ya. Di dalamnya selain ada KTP atas nama Raziana Ulfa, juga ada kartu mahasiswi dan juga kartu ATM. Dan ada uang cash ya, ada uang cash gitu seperti itu ya. Jadi mungkin apabila ada yang menemukan, mohon diberikan informasi ke nomor 0851 3589 2922. Sekali lagi 0851 3589 2922. Atau bisa juga mungkin kalau memang ada Anda berada di kawasan Banda Aceh, bisa menuju kantor RRI Banda Aceh ya, dan mungkin disebutkan juga nanti ke staff kita ya, ini dompet hilang yang sempat dikabarkan di Prosatu RRI Banda Aceh seperti itu ya. Okay, nanti pasti nanti kantor kita juga akan menghubungi kita seperti itu ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay, baik, demikian mungkin ya Bang Amar ya, kita tutup untuk Halo RRI edisi hari ini. Bagi Anda yang juga memiliki keluhan ataupun laporan yang ingin disampaikan ya, itu bisa nanti Anda sampaikan kembali di edisi Senin ya?
1: 24 Agustus 2024 ya. Kalau mau telepon-teleponan sama kita ya. Kalau WhatsApp bisa juga. Bisa juga nanti di 0852 8285 4445 ya. Dan sesaat lagi pendengar, akan kami sapa Anda lewat dialog Banda Aceh Menyapa ya, untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema LGBT di Aceh atau LGBT di Aceh, antara syariat dan juga realitas sosial ya.
0: Iya.
1: Yang akan dipandu oleh rekan Rifki dan akan menghadirkan narasumber Dr. Tengku Haji Agani Isa MA selaku anggota MPU Aceh, dan ada Muhammad Husnul MHI selaku akademisi program studi hukum keluarga UIN Araniri, dan yang terakhir Dr. Roslina Ajalil SAG MHUM selaku kabid penegakan syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ya. Mungkin nanti Rifki bisa tanya ini.
0: Siap.
1: Terkait dengan cabut kemarin Rifki ya sama Roslina ya.
0: Baik, dan tentunya juga kita nanti undang atensi pendengar ya, yang ingin bergabung dan juga ingin berinteraktif di 0651443336 dan juga via WhatsApp boleh di 0852 8285 4445. Baik.
1: Dan pendengar, untuk dialog ini bisa juga Anda saksikan nanti live di YouTube RRI Banda Aceh, serta turut dipancarkan oleh rekan-rekan kita di RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga di RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil ya.
0: Baik, ya demikian mungkin untuk Halo RRI pagi ini ya.
1: Betul sekali.
0: Kita sua lagi di edisi Senin nanti insya Allah. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, jangan HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi yang cerah ini. Dan kami hadir kembali untuk Anda dalam Dialog Banda Aceh Menyapa. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rifki Badral akan memandu dialog hari ini hingga 1 jam ke depan tuntas ke pukul 10 pagi. Ya pendengar, hari ini kita mengangkat sebuah isu yang cukup sensitif ya, tetapi penting untuk dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan juga berimbang, yakni dengan tema LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial. Ya, pendengar, isu LGBT bukan sekedar persoalan perbedaan pandangan ya. Di Aceh, pembahasannya bersinggungan dengan nilai-nilai agama, penerapan syariat Islam, ketentuan hukum, kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, hingga bagaimana aparat menjalankan aturan di lapangan. Di satu sisi, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Norma dan ketentuan yang berlaku tentu harus dihormati dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya, untuk membahas persoalan ini lebih mendalam, saat ini telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan pagi ini yang akan mengupas tema kita. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ada perwakilan dari MPU Aceh, anggota MPU Aceh, Dr. Tengku Haji Agani Isa MA. Assalamualaikum Tengku Agani Isa. Ya, kabarnya sehat Tengku?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, izin mungkin Tengku agak sedikit gelap ini pencahayaannya. Apakah mungkin bisa dihidupkan pencahayaan?
2: Gelap.
1: Sedikit gelap, iya. Oke, baik.
2: Yeah.
1: Kita coba sapa narasumber kita yang kedua, akademisi hukum keluarga dari UIN Araniri, Ustaz Muhammad Husnul MHI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Husnul?
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat kembali Ustaz di pagi hari ini ya. Kita sapa narasumber kita yang ketiga, ada perwakilan dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dr. Roslina Ajalil SAG MHUM selaku Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Roslina.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya baik Bu?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, baik. Dan di pagi ini kita mengangkat tema, sekali lagi kami sampaikan, terkait dengan LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial. Saya mungkin pertama langsung ke Tengku Agani Isa terlebih dahulu ya. Baik, Tengku mungkin bisa disampaikan seperti apa nih perspektif syariat Islam dalam melihat persoalan LGBT khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita terus-menerus menyampaikan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih hari ini diundang ya dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang kebetulan oleh Abu Pimpinan meminta saya karena ada kegiatan lain mungkin yang tidak sempat bersama ya. Dan insya Allah di waktu yang lain mungkin beliau akan hadir bersama kita. Yang pertama kami juga memberi apresiasi kepada RRI Banda Aceh yang mengangkat tema ini yang sekarang sedang viral ya, di terutama di Kota Banda Aceh, saya kira juga di beberapa kabupaten lain ya, sama senasib kita ini. Pun tadi sudah dikatakan bahwa Aceh ini punya landasan local wisdom yang sangat kuat, kearifan lokal memberlakukan dan melaksanakan syariat Islam di Umi Aceh ini ya mungkin ya sudah 2024 tahun ya berlakunya syariat Islam di Aceh, tapi kita belum merasa sesuatu yang memuaskan ya, baik secara personal kita ya, pemerintah dan juga mungkin masyarakat secara luas. Saya melihat ini dari dua sisi dulu. Yang pertama, ini kan termasuk dari perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Jadi banyak ya, persoalan kriminal, kriminalitas ya. Ya, kita masih juga ya tinggi persoalan narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Nah, yang kedua, perilaku-perilaku seksual yang menyimpang ya. Misalnya seperti dikatakan tadi ya, perilaku seks ya, ya di luar nikah LGBT ini, LGBT malah sekarang sudah lebih keren lagi ini, bukan hanya LGBT tapi LGBT IQ katanya ya, sudah jadi jaringan-jaringan luar yang sangat luar biasa ya, apa namanya, menghantam, menerobos batas-batas syariat, apalagi yang kita Aceh ini sedang dan melakukan pemberlakuan syariat Islam ya. Saya kira jadi serangan kiri kanan ya, atas bawah ini ya, kita tidak boleh lalai sebagainya. Kalaulah kita hubungkan dengan aturan norma ya, baik Al-Quran ya, regulasi yang ada, saya kira kan sudah sangat kuat ya, kita enggak, sebenarnya sudah sangat kuat aturannya. Tapi di mana kelemahannya ini? Ya. Kalau di dalam Al-Quran, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Ini kan kasus. Ya, kaum Nabi Lut dulu ya. Ata'tuna zukrana minal alamin. Patadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Bal innakum qaumun adun. Di orang-orang kaum Nabi Lut ini dia mendatangi laki-laki ya. Ya. Ya laki-laki bukan mendatangi lawan jenis, tapi dia mencari yang sejenis sesama laki-laki. Inilah lewat ya homoseks kaum Nabi Lut ya. Ya. Akhirnya kan dianggap ini qaumun adun ya, sangat melampaui batas ya, sehingga kan dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada negara-negara yang melegalkan perbuatan-perbuatan laknat Allah ini ya, saya kira juga akan mengalami hal yang sama, karena itu bukti yang valid, tidak terbantahkan dari Al-Qur'anul Karim sebagainya. Kemudian dari aspek maqasid syariah ya, kita sudah jelas dia ada lima maqasid ya. Pertama, menjaga agama ya, sebagai umat Islam di Aceh menjaga syariat dan menjaga ya, akal ya, dan menjaga jiwa, menjaga harta, dan tidak kalah penting menjaga keturunan ya, keturunan hifzun nasli, jadi kehormatan dan sebagainya, martabat yang sudah Allah muliakan kita manusia ini. Jadi kalau kita keluar dari rambu-rambu ini, berarti sebuah menuju kepada kehancuran. Bukan kepada yang baik ya. Ya. Jadi kalau keluar rambu-rambu yang diatur oleh syariat ini, kita berarti keluar dan menuju kepada sebuah kehancuran.
1: Okay.
2: Malah Banda Aceh ya, mungkin nanti akan ditambah, ya. Ya, akan terus meningkat ya kasus-kasus seperti ini. Ya, kita memalukan malah ada pejabat yang melakukan sejenis ya, dengan sejenisnya yang Banda Aceh nanti bisa mempublish ya, lebih terbuka. Saya kira enggak usah kita tutup-tutup ini. Yang kelemahan kita ya, kita akui. Ya, kenapa sudah 24 tahun syariat ini kita masih saja ini ya. Saya kira kalau yang menyimpang beri hukuman yang kuat dan keras. Ya. Kita tidak ingin Aceh diturunkan lagi azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
2: Dan kita sekarang ini juga merasakan habis-habis sabo masalah, muncul masalah yang lain.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena kita mempermainkan syariah. Kita tidak ikhlas. Baik pejabat dari tingkat provinsi sampai kampung. Coba sekarang
1: okay.
2: kita buat penelitian. Ada mahasiswa saya di Fakultas Hukum dia buat penelitiannya. Jadi nggak ada ya ruang-ruang space lagi yang menyenangkan kita.
1: Okay.
2: Nah, nanti kita kembali kepada persoalan
1: baik.
2: Keluarga.
1: Baik.
2: Mungkin sementara demikian baik. Nanti akan tambah oleh teman-teman. Baik. Terima kasih.
1: Baik. Ya, terima kasih Tengku Agani. Saya coba ke Ustaz Muhammad Usnul. Mungkin bisa disampaikan juga nih Ustaz Muhammad Usnul, secara hukum ya sebenarnya seperti apa ini posisi LGBT dalam kerangka hukum nasional dan aturan khusus yang berlaku di Aceh, dan mungkin juga bisa disampaikan juga mungkin apa batasan yang harus dipahami masyarakat antara perilaku yang masuk dalam ranah pelanggaran hukum dengan identitas atau kehidupan pribadi seseorang nih, silakan.
2: Iya. Kalau kita lihat di daerah kita kan sudah sangat ada regulasi, ada kanun ya. Kanun jinayat, kanun nomor 6 tahun 2014 ya. Kan sudah diatur ada 10 jarimah di situ ya. Termasuklah ya liwat ini ya, apa namanya, lesbian, termasuklah LGBT ya sebagainya. Malah kita di Banda Aceh sudah ada yang dicambuk ya. Lebih ya. 100 kali ya. Seratus kali,
1: okay.
2: sebagainya. Saya kira ya mungkin 160 sekian kali ya, dicambuk.
1: Baik.
2: Tapi juga mungkin ya, belum terasa ya. Maka perlu ini kan ada kesadaran keimanan ya
1: okay.
2: masing-masing kita untuk menjaga ini dan sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau secara nasional ada undang-undang ya, ada aturan baik lewat fatwa MUI ya sebagainya. Atau yang sekarang ini juga ada undang-undang ya yang baru disahkan ini
1: okay.
2: pidana ya sebagainya. Kalau di Aceh juga kita ada fatwa MPU ya, MPU nomor 1 tahun 2016 ya sudah dikeluarkan, walaupun tidak secara langsung karena persoalan LGBT ini kan, persoalan zina ini kan sudah tegas dalam Al-Quran, tidak difatwakan itu lagi, tapi penanganan kalau ada bagaimana masyarakat,
1: okay.
2: pemerintah atau siapapun yang berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan dampak dari LGBT ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi saya kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Saya coba ke Ustaz Muhammad Usnul selaku akademisi UIN Araniri. Mungkin bisa ditambahkan nih Ustaz Muhammad Usnul, seperti apa ini batasan yang harus dipahami masyarakat ya, sebenarnya antara perilaku yang masuk dalam batasan ranah pelanggaran hukum dengan identitas atau kehidupan pribadi seseorang.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kedengaran suara saya ini jelas?
1: Ya, jelas Ustaz, silakan.
3: Baik, ya terima kasih atas waktunya semua narasumber dan juga Bang Rifki. Rupanya Bang Rifki ini temannya istri saya di KPI rupanya.
1: Siap.
3: Nah jadi tadi aspek perangkat hukum, instrumen hukumnya sudah disampaikan, tapi saya kira perlu kita ketahui bahwa jamaah LGBT ini, ya, itu saya sebut jamaah biar dia ini kan satu kelompok yang besar, gitu ya. Ini kan tidak bisa kita tolak. Mereka ini akan terus ada, bahkan dari zaman dulu sudah ada mereka ini. Tapi saya kira yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan mereka ini sejak dini. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bagaimana orang kecenderungannya lesbi, gay, dan seterusnya. Ini ya literatur-literatur kaitannya dengan kecenderungan soal itu sudah banyak. Jadi kita bisa membacanya, saya kira stakeholder yang memang punya kapasitas di sana bisa melakukan upaya yang pertama itu upaya preventif ya, pencegahan sedini mungkin. Kadangkala juga tidak sempat atau tidak dapat diidentifikasi sejak awal, misalnya dari kecil gitu ada seorang yang kecenderungannya terlihat sejak dini gitu ya, nah, itu berarti harus ada upaya preventifnya. Kemudian juga barangkali ada tipikal orang yang kecenderungannya itu awalnya normal-normal saja, tapi ketika dipengaruhi oleh lingkungan, nah kecenderungan itu bergeser. Nah ini juga ketika sudah seperti itu, kita perlu upaya ya semacam upaya represif, bagaimana gitu ya, atau upaya kuratif karena telah terlanjur apa namanya masuk dalam kelompok-kelompok itu gitu ya. Saya bahkan apa namanya mendapat info, tapi saya tidak bisa langsung mengakses, ada kelompok apa namanya Telegram yang isinya itu kelompok-kelompok itu. Dan mereka itu mengekspresikan ya secara verbal ya dalam grup itu ya. Nah, ini saya kira perlu di apakah apa namanya ditindaklanjuti, karena memang ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini akan terus ada. Nah, kita bagaimana sebagai ya, kalau saya akademisi, saya akan bersuara lewat apa namanya saya kapasitas saya sebagai akademisi. Nah, jadi saya akan menyuarakan terus ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika hal itu, kecenderungannya itu diekspresikan. Saya sempat melihat apa namanya ada bahkan orang di kafe-kafe gitu ya. Di kafe-kafe saya memang kan kelihatan itu kecenderungan dia itu ya. Cuman saya kan nggak punya daya apa ya daya cegah atau seperti apalah ya gitu ya, sejauh dia tidak mengekspresikan seksualnya itu. Jadi saya kira karena dia sebagai person tidak bisa saya cegah gitu ya. Nah, jadi itulah sebenarnya yang perlu kita apa namanya perhatikan, upaya kita, upaya pencegahan dan upaya preventif dan kuratif tadi. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan agar kelompok-kelompok ini bisa kita ya minimalisir lah. Kita hilangkan dengan cara ya itu tadi, dari akarnya. Dan pihak-pihak yang perlu dan saya kira wajib terlibat ini ya, yang paling penting itu adalah ya, dalam keluarganya gitu ya. Kemudian juga bagaimana literasi seksual yang sesuai usia, termasuk juga penguatan ketahanan keluarga. Karena juga dalam beberapa penelitian ada orang kecenderungannya itu awalnya normal, kemudian berubah ketika kondisi keluarga itu sudah broken, sudah rusak. Nah, jadi saya kira itu perlu juga diperhatikan. Kemudian kita apa namanya perlu menyuarakan layanan-layanan konseling kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Jadi kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya kan mereka ini kan orang-orang yang terkena penyakit. Jadi harus diobati. Kita sebagai masyarakat, kita berangkat dari paradigma bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sakit, sehingga harus disembuhkan. Jangan kita mendiskriminasi, ya, malah kita apa namanya kita sudutkan. Yang saya kira ini menjadi persoalan tambahan, gitu ya. Jadi mereka ini harus dirangkul sebenarnya. Nah, dirangkul, jangan kita berikan stigma-stigma negatif kepada mereka, supaya mereka ini mau menyampaikan bahwa mereka ini kena penyakit dan harus diobati. Nah, seperti itu.
1: Baik. Saya coba ke Satpol PP kini ya, dari Ibu Dr. Roslina. Mungkin Bu Roslina bisa sampaikan juga nih dari perspektif penegakan di lapangan. Ya, ini seperti apa kewenangan Satpol PP dan WH dalam menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan LGBT tadi. Mungkin sebelumnya juga disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad Husnul dan juga Tengku Agan Isa, salah satu faktor yang juga menjadi penguatnya adalah nih karena ketahanan keluarga nih, Ibu Roslina. Seperti apa ini? Silakan. Izin Bu Roslina, mungkin mic-nya boleh di open terlebih dahulu. Ya, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki. Terkait dengan tugas kami hari ini dalam melakukan pengawasan pelanggaran syariat Islam dan juga pengawasan tertibum di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, memang menyangkut perbuatan yang kecenderungan kelainan ini. Laporan yang masuk ke kita banyak, kemudian yang terlihat oleh kita dalam pengawasan juga memang ada, tetapi upaya yang kita lakukan di lapangan ini harus ada landasan yang kuat ketika kita misalnya ingin mengamankan mereka. Jadi kalau misalnya ini kan seperti yang Pak Ganit sampaikan tadi dan Pak Husnul sampaikan, kalau misalnya kita melihat perilaku mereka ini yang berbeda, yang menyimpang, misalnya mereka laki-laki kemudian berpenampilan perempuan atau jalannya seperti perempuan, ini kan berbeda-beda di lapangan. Ada memang mereka laki-laki tetapi memang pakai perempuan, yang kita sebut barangkali ya sering kita sebut bencong gitu. Itu mudah kita deteksinya gitu. Mereka laki-laki, mereka berpakaian seperti perempuan, kemudian mereka berkeliaran seringnya di jam-jam tengah malam, itu mudah bagi petugas kita untuk mengamankan mereka, misalnya bawa ke kantor, sampai ke kantor kita memberikan pembinaan dan sebagainya. Tetapi hari ini kondisi di Kota Banda Aceh, LGBT ini kan tidak semuanya berpenampilan seperti itu. Ada dia laki-laki dan memang gagah.
1: Ya.
4: Gagah gitu, nggak ada terlihat dia seperti perempuan.
1: Okay.
4: Nah, tetapi mereka perilakunya kemudian baru kita ketahui bahwa dia itu ada kelainan seksual gitu. Jadi yang seperti ini yang tidak terlihat dalam penampilannya ini yang sulit kita deteksi. Nah, apalagi mereka bahkan ada yang beristri, berkeluarga gitu, punya anak. Nah, ini kan bagaimana kita mendeteksi dia? Ini sulit, tetapi kalau misalnya mereka memang terlihat di tempat publik itu memang mereka berbeda gitu. Kemudian ada laporan masyarakat, ada keresahan dari masyarakat dengan kondisi seperti yang kemarin juga sempat terpublikasi yang kita amankan 4 orang, yang satu orang pakai pakai pakaian perempuan rok gitu, yang lainnya pakaian laki-laki tetapi perilakunya jalannya seperti perempuan gitu. Jadi yang seperti itu agak mudah bagi kita. Sementara kalau misalnya mereka duduk, ada kelainan di diri mereka, tetapi mereka seperti laki-laki yang sempurna, yang tidak ada masalah dengan perilakunya, ini
1: Ya.
4: tidak terdeteksi oleh kita dan ini banyak.
1: Oke.
4: Cuma kita tidak punya alasan untuk mengamankan mereka gitu. Mereka duduknya dengan laki-laki ya seperti laki-laki yang lain
1: Umumnya.
4: juga. Tidak berpenampilan perempuan, tidak ber apa ber, bertingkah juga jalannya seperti perempuan, misalnya bicara seperti perempuan, tidak, mereka
1: Ya.
4: seperti laki-laki. Ini yang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di lapangan.
1: Oke.
4: Tetapi kalau memang ada kecenderungan yang terlihat dalam tingkah laku tadi, dia berpakaian perempuan, berperilaku jalan seperti perempuan, tingkahnya gemulai misalnya.
1: Ya.
4: Itu mudah kita deteksi, dan kalau itu sudah mengganggu, kita anggap sudah mengganggu kenyamanan masyarakat umum, maka itu kita bisa amankan mereka ke kantor dan kita berikan pembinaan.
1: Oke, baik.
4: Barangkali demikian.
1: Iya, Ibu Roslina, apakah sejauh ini ada tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH di lapangan dalam menegakkan aturan sekaligus memastikan ya prosesnya ini tidak menimbulkan kekerasan ataupun
4: Iya.
1: tindak main hakim sendiri begitu? Seperti apa ini, Bu?
4: Ya, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, kita selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak terpancing emosi. Ini kan di lapangan memang banyak beragam kondisi dan respon dari orang yang kita amankan misalnya atau orang yang kita tegur.
1: Ya.
4: Dan kita selalu menyampaikan ke teman-teman petugas untuk selalu humanis dalam dalam menyapa mereka, menegur, memberikan pembinaan. Artinya kalau misalnya masih dalam batas-batas yang tidak terlalu berat, itu langsung pembinaan diberikan di lapangan. Tetapi kalau misalnya sudah dalam batasan yang berat, apalagi kalau misalnya ada perlawanan dan sebagainya, itu sering teman-teman bawa ke kantor untuk kemudian di kantor baru kita bisa diskusi dengan mereka. Diskusi kemudian diiringi dengan nasehat-nasehat pembinaan yang diberikan oleh tim dari petugas WH.
1: Oke.
4: Nah, jadi kendala-kendala yang seperti ini memang ada di lapangan dan alhamdulillah sampai hari ini tetapi tidak ada yang tidak bisa diatasi oleh teman-teman.
1: Oke.
4: Semuanya bisa teratasi dengan baik.
1: Baik. Mungkin sedikit Ibu Roslina, apakah untuk kasus ini hingga tahun ini ya, apakah memang ada mengalami tren peningkatan atau memang ini baru muncul akhir-akhir ini?
4: Iya. Kalau untuk LGBT ini, jika kita melihat data dari Dinkes, saya berpedoman kepada data dari Dinkes, itu LGBT ini kan mulai muncul itu di tahun 2008. Dulu belum banyak di tahun 2008, tetapi peningkatan paling tinggi itu terjadi di 2024. Nah, itu paling tinggi peningkatannya.
1: Okay.
4: Kemudian 2025, 2026 hari ini, tercatat totalnya hari ini kita, kalau kita sebut LGBT ini, saya melihat kepada datanya HIV/AIDS gitu.
1: Okay.
4: Jadi HIV/AIDS hari ini datanya sudah 931 orang. Jadi dari 931 ini 70%-an itu lelaki seks lelaki.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi karena ini tingkat yang perempuannya seks lelaki dengan HIV yang diderita oleh perempuan dengan latar belakang lelaki seks dengan perempuan itu sangat rendah gitu. Tetapi seks lelaki dengan lelaki ini yang sangat tinggi, dan inilah kaitannya dengan perkembangan LGBT di Kota Banda Aceh. Kemudian saya melihat juga data ini, kemudian kita lihat lebih jauh dengan asal dari mereka. Ini memang bukan dari Kota Banda Aceh, hanya sedikit dari Kota Banda Aceh.
1: Baik. Nah,
4: tetapi banyaknya orang dari kabupaten luar Kota Banda Aceh, tetapi kemudian beraktivitas di Kota Banda Aceh.
1: Oke.
4: Dan tinggalnya pun di luar Kota Banda Aceh pada umumnya. Kemarin kan kita sempat amankan 4 orang. Itu 4 orang itu tidak ada satupun yang penduduk Kota Banda Aceh. Mereka dekat dengan perbatasan Kota Banda Aceh dan sering nongkrong di wilayah Kota Banda Aceh. Gitu.
1: Baik.
4: Kondisinya demikian.
1: Oke, baik Ibu Rosina, kita coba terima dulu ada penelpon yang ingin bertanya ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik dengan Kak Salwa ya.
5: Iya, saya sangat tertarik dengan pembahasan LGBT lagi viral gitu ya.
1: Boleh, silakan Kak.
5: Gini, itu siapa? Narasumbernya siapa-siapa?
1: Ya, ada Tengku Agani Isa dari MPU, ada Ustaz Mama Usnul dari UIN, dan juga Ibu Roslina dari Satpol PP WIH.
5: Saya mau nanya ke Bapak MUI ya, Majelis Ulama.
1: Ya, silakan.
5: Makanya Pak Indonesia ya, gitulah ya. Bagaimana sudut pandang melihat LGBT yang begitu, terjadi di Aceh, apalagi syariat Islam gitu. Bagaimana pandangan Tengku di MUI sendiri gitu?
1: Ya.
5: Bagaimana menghilangkan atau emang itu suatu penyakit yang dihinggapi oleh LGBT sendiri gitu loh, dan apakah itu ada obatnya gitu, ada cara untuk menghilangkannya gitu.
1: Betul.
5: Sehingga mereka-mereka yang mengidap penyakit itu bisa kita atasin gitu. Atau ada semacam kalau kita bilang dari pemerintah sendiri gitu, penanganan yang serius gitu loh.
1: Baik.
5: Maksud saya. Oke. Okay. Ya menurut kesehatan itu bagaimana ya, kalau dia kan punya istri gitu.
1: Ya.
5: Apalagi yang sekarang itu kan yang viral itu kepala dinas, inspektorat kota ya. Nah, dia kan sebagai pemimpin gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Kan kasihan juga yang lain gitu ya, jadi tercemar yang lain. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita tangkap ini pertanyaannya ya kepada kepada MPU, nanti mungkin juga bisa ditambahkan ya oleh Ustaz Mama Osnul dan juga Ibu Rosina. Bisa ditanggapi nih Ustaz Aganisa, mungkin juga terkait dengan efek efek daripada penegakannya ini ya, apakah sudah memberikan efek jera, mungkin seperti itu juga nih. Silakan.
2: Terima kasih saran atau pertanyaan dari Ibu tadi, bagus sekali saya kira, mengingatkan kita dan mengingatkan semua publik terutama di Kota Banda Aceh ini dan seluruhnya saya kira. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang agama, memang sudah kita jelaskan di awal, itu banyak ayat dan hadis yang memang melarang ya perbuatan-perbuatan itu. Jadi bukan melakukan, malah mendekati saja tidak boleh. wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Jangan dekati, ya. Apalagi melakukan. Jadi saya kira ini sudah sangat tegas, ya. Perlu kita perdebatkan. Cuma kenapa kita ini tadi ada persoalan lain, ya. Persoalan era-era digital, teknologi hari ini, ya, pengaruh-pengaruh budaya luar dan sebagainya, apalagi anak-anak muda, ya. Orang-orang sudah dewasa juga terimbas ini, terpengaruh kemarin ini, ya. Mungkin mencoba-coba, jangan coba-coba ini, ya. Bahaya nanti. Kalau kita ingin selamat semuanya, baik dari virus penyakit, dari azab Allah, kita harus tegas. Jangan, tadi sudah disampaikan, persoalan intinya kan keluarga.
1: Ya.
2: Maka dalam fatwa MPU nomor 1 2016, itu yang pertama diharapkan ini keluarga. Keluarga orang tuanya di rumah.
1: Ya.
2: Jadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Jadi saya kira sudah tidak nih keluar. Yang kedua, sebagai pendidik di sekolah, formal, non-formal, di daya, di apa namanya, yang formal, perguruan tinggi. Malah kalau hasil penelitian di media-media kan lingkaran-lingkaran kampus ini bahaya ini.
1: Ya.
2: Saya kira nggak ada yang mengawasi kesadaran anak-anak, juga orang tua, mahasiswa ini, ya. Jadi yang ditemui oleh Dinas Kesehatan Kota ini dan juga provinsi ini kan lingkaran kampus,
1: ya. Ya.
2: Yang paling banyak anak kos dan sebagainya. Saya kira perlu ada pengawasan, ya,
1: okay,
2: dari yang berkompeten, ya, Satpol PP BH lah,
1: ya,
2: yang harus apa. Nah, kemudian pemerintah tadi disinggung, ya, pemerintah saya kira wajib mengawasi ini,
1: ya,
2: ya, apalagi ya menjaga jangan terus, karena ibu tadi dari dinas Pak Satpol PP, ya, HIV, ya, ya, saya kira sangat sangat mengkhawatirkan ini, ya. Jadi nanti dianggap ini biasa-biasa saja ini. Seperti kambing aja, seperti sapi, hewan, kan. Di dalam begitu pergaulan, tidak menentu, mengawasi, dan sebagainya.
1: Ya.
2: Sekarang sudah kurang sekali pengawasan dari Satpol PPWH.
1: Ya.
2: Ya. Jadi saya pernah di Dinas Syariah juga di Aceh Utara dulu. Dulu memang pada kita, WH itu sama Dinas Syariah.
1: Kemudian
2: ya, karena undang-undang, ya, berubah, ya, ditarik ke Satpol PP.
1: Okay.
2: Sebagainya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus kita harus tegas. Jangan sekedar senyum.
1: Yeah.
2: Kalau ini harus tegas dia. Mangkana minkum. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, ya. Jadi kita harus merubah dengan tenaga, ya, kekuatan, ya, dengan tangan kita, ya. Di pemerintah. Jadi mungkin di sini kota saja Ibu Eliza,
1: yeah,
2: yang kuat-kuat ini. Tapi daerah lain bagaimana?
1: Yeah.
2: Sebagainya. Jadi harus sama gubernur, harus tekan sama pemerintah daerah, pejabat masing-masing di wilayah ini, tegas, konsekuen. Kalau enggak, kita ada masalah ini.
1: Ya.
2: Kalau kita permainkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
2: Jadi saya kira harus harus tegas, konsekuen.
1: Okay.
2: Bukan hanya sekedar ngomong. Tapi kalau enggak peduli dengan syariat, ya beri sanksi daerah itu. Sebagainya. Harus tegas.
1: Okay.
2: Ya, senyum-senyum lah. Dengan senyum-senyum seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi saya kira ya begitu. Kalau kita dari sisi MPU sudah mengeluarkan fatwa, ya, cuma bagaimana kita eksekusi di lapangan itu saja.
1: Okay.
2: Kalau memang tidak bisa dengan tangan, ya dengan lisan.
1: Okay.
2: Dakwah, ya. Kalau memang ini saya kira memang jurnalis nih, media seperti RRI ini, ya, yeah, diperbanyak saya kira, ya. Kalau nggak ada uang, saya bantu uangnya.
1: Siap.
2: Kita akan dorong. Nggak usah diberi pun kepada pemateri ini. Uang, transport, dan sebagainya.
1: Siap.
2: Jadi seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi kemudian, yang fatwa MPU yang terakhir itu, ya, jadi apa namanya, ya, tegas, ya, termasuk semua sikap perilaku-perilaku yang menyimpang.
1: Okay.
2: Jadi saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan, okay, kita tetap dalam berkah lindungan dari Allah,
1: okay,
2: Subhanahu wa taala.
1: Amin. Baik.
2: Jadi melawan fitrah, ya.
1: Oke. Okay.
2: Masa kita ada lawan jenis, kata Allah, kita cari yang sejenis.
1: Yeah.
2: Ini seperti hewan saja ini.
1: Baik.
2: Saya kira demikian, terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Saya coba ke Ustaz Muhammad Nusrul, mungkin ada tambahan ini dari pertanyaan Kak Salwa tadi.
3: Baik, ya, ini kan kalau kita bicara perangkat hukum, kita sudah selesai. Bagus sekali memang, kan. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian penanganannya di lapangan. Terlebih tadi kan memang di apa namanya stakeholder yang terlibat langsung di akar rumput itu kan selalu menemukan tantangan-tantangan ya Bu Roslina tadi sebagaimana disampaikan tadi.
1: Ya.
3: Tapi kalau boleh saya petakan paling tidak ya ada 4 hal itu lintas sektoral yang memang harus terlibat dalam penanganan penyakit ini. Yang pertama memang dari keluarga. Karena yang bersangkutan kan ini kan punya keluarga rata-rata. Atau barangkali keluarga yang bukan keluarga inti, ada keluarga yang terdekat lah gitu. Nah, jadi keluarga ini perlu memberikan apa namanya edukasi ya, pemahaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya orang yang berkeluarga itu harus punya kapasitas. Ya harus mengerti bagaimana psikologi keluarga, bagaimana manajemen pendidikan keluarga, literasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka bimbingan perkawinan itu sebenarnya hal yang sangat penting gitu ya. Konseling perkawinan juga sangat penting sehingga untuk melahirkan keluarga-keluarga yang apa namanya? Keluarga yang mantap gitu kan dibutuhkan apa namanya? Orang tua yang mantap juga gitu. Jadi nah, jadi awalnya dari keluarga. Kemudian juga dari yang bersangkutan juga sendiri. Gitu ya, karena tadi edukasi, pemahaman dari keluarga, secara personal, secara apa namanya hati ke hati, tentu kan dia sudah terbuka, sudah berani speak up. Nah, ketika sudah berani speak up, keluarga pun sudah dapat mengidentifikasi. Barangkali keluarga tidak bisa apa namanya menyembuhkan. Jadi kan pergilah ke konselor gitu ya, psikolog gitu untuk menangani penyakit ini. Kemudian juga yang perlu terlibat adalah apa namanya stakeholder yang terlibat langsung ya dalam hal ini barangkali ya Satpol PP WH dan lain sebagainya. Nah, ini perlu terlibat secara proaktif gitu ya. Termasuk juga ya apa namanya mendeteksi sedini mungkin gitu ya. Karena ini kan kecenderungan ini ada yang sejak lahir, ada yang dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Dan satu lagi masyarakat. Ini yang sangat sangat sangat penting gitu ya. Jangan kita limpahkan semuanya ini kepada orang yang punya kapasitas ya, apa namanya pemerintah. Karena memang masyarakat ini ketika abai ya, maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa terselesaikan dengan tuntas gitu ya. Bayangkan dulu waktu saya kecil dan itu bisa ditegur oleh orang tua lain. Ya, orang tua tetangga itu menegur. Artinya CCTV yang hakiki itu adalah tetangga-tetangga kita. Jadi nggak perlu CCTV yang ada di rumah gitu. Ketika masyarakat itu care, peduli, tentu hal-hal seperti ini bisa kita selesaikan. Makanya 4 hal tadi, pertama dari keluarga, kemudian yang bersangkutan, kemudian stakeholder dan masyarakat. Nah, tentu ketika menegur ini yang menjadi persoalan nanti ya tentang masyarakat bagaimana cara menegur yang baik, menyampaikan hal-hal yang sifatnya sensitif itu dengan cara yang baik ya. Basyawirhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik.
1: Oke.
3: Saya kira itu.
1: Oke. Baik, saya mungkin minta tanggapannya juga nih dari Bu Roslina, Bu juga mungkin bisa ditambahkan selain dari pertanyaan Bu Salwa tadi nih Bu Roslina, terkait juga dengan yang saya teringat tadi dari penyampaian Ustaz Muhammad Usnul, bahwasanya daripada anggota-anggota LGBT ini juga ada grup begitu ya yang sudah terbentuk di masyarakat ini. Apakah juga sudah mendapatkan informasi itu? Jika memang ada, seperti apa untuk proses penanganannya? Apakah membutuhkan verifikasi seperti itu Bu?
4: Ya, memang informasi yang kami dapatkan mereka punya komunitas, tetapi untuk kita menggali, kita bisa masuk ke komunitas itu, ini yang mereka tidak mau. Jadi betul-betul mereka memang merahasiakan sekali itu dari orang-orang yang seperti kita gitu. Ada beberapa yang kita amankan ke kantor itu mereka punya gitu. Tetapi untuk kita masuk ke situ menelusuri lebih lanjut itu tidak bisa. Jadi itu memang ada dan bukan hanya terkait LGBT, pelanggar-pelanggar syariat yang lain pun itu memang terdeteksi juga sama kita. Mereka punya grup tersendiri yang itu tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam grup mereka. Okay. Kemudian di lapangan dalam penanganan ini kita dari Satpol PP WH ini memang tidak semua tempat bisa kita sambangi gitu. Tidak semua tempat bisa terpantau dengan baik oleh petugas kita. Karena LGBT ini banyaknya di luaran mereka biasa saja gitu.

0: gitu.
1: Oke.
0: Belum lagi mereka ada yang malah sekamar gitu kan. Anak kosan kan kadang kan tidak sendirian, sekamar sendiri, tapi kan sekamar ada berdua.
1: Ya.
0: Jadi yang seperti ini yang
1: Masih
0: memang
1: menjadi tantangan.
0: kami betul-betul butuh sekali informasi dari masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi hanya misalnya rumah kos, berarti kan teman-teman kosannya inilah yang bisa memantau kelainan temannya. Baru kemudian memberi laporan ke kami, baru kita bisa menindaklanjuti.
1: Oke.
0: Tapi kalau jika tidak ada laporan, maka bagaimana kita mau masuk ke semua rumah kos gitu, dan kan tidak terdeteksi apa keluar itu sulit.
1: Ya.
0: Nah, kecuali ada yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sempat juga kemarin yang sempat kita amankan di kawasan Lingke itu dulu sudah lama di tahun lalu, itu juga masyarakat yang memberi informasi ke kita karena
1: Oke.
0: ada rumah kosan. Mereka ada tinggal sekitar 8 orang. Ada satu kamar, itu yang satunya berpenampilan seperti perempuan. Rupanya dia kadang-kadang pakai baju laki-laki. Sekali waktu dia pakai baju perempuan menjadi perhatian tetangga sekitar.
1: Oke.
0: Jadi ketika seperti itulah baru baru kita tahu. Sementara kalau mereka biasa saja penampilannya, ini sulit sekali bagi kami. Makanya peran serta apa pemantauan dari masyarakat, kemudian memberi kabar ke Satpol PP WH ini sangat membantu untuk kita mengatasi LGBT ini.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Tengku Aganisa.
2: Iya.
1: Aganisa, mungkin kalau kita lihat juga persoalan ini, apa yang perlu diperkuat di Aceh dalam menghadapi persoalan LGBT?
2: Iya. Terima kasih. Saya lihat ini ada tiga. Yang pertama ada dua halnya. Pertama ada dua hal, ya. Siapapun pejabat masyarakat seperti sampaikan tadi, ya, pegiat-pegiat syariah ini, pertama luruskan dari sisi agama bahwa ini perbuatan menyimpang dan sangat bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Nggak bisa diterima, ya. Cuma ialah karena tadi sudah apa yang disebut tadi, sudah penyakit ini virus, ya, seperti biasa-biasa saja. Saya sependapat, artinya laki-laki tidak boleh menyerupai diri dengan perempuan, musyabbah itu. Ya. Hadis kan tegas. Tidak boleh laki-laki atau perempuan menyerupakan diri seperti laki-laki atau sebaliknya. Itu perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan orang kafir dan sebagainya. Dan ini pakaian ini juga jadi salah satu bagaimana merazia. Ini kan tugas PH juga ini. Jangan dibiarkan, ya. Dibiarkan saja itu salah juga, ya, salah juga. Tapi sudah dilakukan, tidak terus dia lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisi yang kedua adalah tadi apa negara ya, keterlibatan negara pemerintah, ya, dan sekaligus masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya, ulama dan sebagainya. Ini juga di majelis taklim. Walaupun tidak selalu ya mendakwahkan ini, tapi ada selip-selip masalah morat ya sebagainya. Ada juga tiga kan kemaksiatan ini kata Al-Quran yang sangat berpengaruh pada manusia. Pertama mata melihat, ya. Kemudian yang kedua telinga mendengar, yang ketiga hati. Kan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179. Ketiga itu, karena tiga ini yang dicampakkan oleh Allah, jin dan manusia dalam neraka.
1: Okay.
2: Ada hati tidak mau memikirkan yang baik. Yang penting kru. Ya. Sekarang nggak boleh seperti itu. Ya. Kita akan tenggelam ini. Yang kedua, ya, mata tidak melihat pada yang baik. Tapi melihat yang haram. Memang orang senang melihat orang lawan jenis. Senang kan?
1: Yeah.
2: Jadi sebuah apa namanya, pemuasan dirinya. Yang ketiga, telinga mendengar yang tidak baik, itu yang dicampakkan. Malah ulaika seperti hewan ya, kalanam, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari an'am. Kalau an'am kan bisa dimakan ya, kambing. Tapi kalau yang lebih sesat itu anjing ya, babi. Malah Allah tidak mengatakan keras seperti itu. Ya, saya kira memang ya, harus kembali kepada fondasi.
1: Okay.
2: Di pemerintah negara keterlibatan melindungi generasi
1: oleh
2: pendidikan yang
1: baik
2: apa namanya

0: memberikan edukasi yang bijak menimbulkan kebencian dan sebagainya.
1: Oke.
0: Di sisi lain ada tiga hal juga ini, tiga langkah yang sudah kena ya, sudah bervirus ini. Dekati mereka dengan kasih sayang. Jangan dimarahin, jangan diusir ya, yes, seperti disampaikan tadi. Ada rehabilitasi tempat ya, di rumah sakit, di klinik-klinik yang sudah disiapkan ya. Mereka harus diberi edukasi, pengobatan.
1: Okay.
0: Kemudian konsultasi diri dengan ulama, psikolog, ya, pembinaan, dan sebagainya. Jangan kita usir ya. Yang ketiga, perbaiki lingkungan.
1: Yeah.
0: Dan isi dengan kegiatan positif. Doa orang tua yang sangat penting. Orang tua di sekolah juga harus menegur, mengingatkan ya, siswa atau mahasiswa. Di rumah juga ada apa dalam tasnya dan sebagainya kan, HP-nya dan sebagainya. Inilah namanya dengan perkembangan IT hari ini ya, kita harus apa namanya ya, hati-hati ya. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikum nara itu.
1: Baik.
0: Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqul qawlan sadida. Kita jangan meninggalkan generasi yang lemah.
1: Ya.
0: Bagaimana generasi-generasi saleh yang kuat, anak-anak yang baik dan sebagainya. Untuk masa depan, regenerasi melanjutkan perjuangan orang tua dan juga melanjutkan perjuangan agama ini dan bangsa dan negara.
1: Okay.
0: Sekarang seperti itu ya.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Saya kembali ke Ustaz Muhammad Usnul. Mungkin juga kita berada di penghujung perbincangan kita nih. Mungkin dari Ustaz Muhammad Usnul dulu, mungkin ada rekomendasi atau ada hal penting yang harus dijalankan oleh penegakan syariat juga ini ke depannya, dan juga mungkin hal-hal yang mesti diperhatikan oleh pihak keluarga sebagai benteng awal begitu, agar anak-anak dan juga masyarakat sekitar bisa tidak terpengaruh oleh isu-isu LGBT dan juga perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Silakan Ustaz.
2: Baik, saya kira kita perlu harus menyuarakan agar LGBT ini diparadigmakan sebagai sebuah penyakit dan itu harus disembuhkan. Nah, kita harus lakukan ini terus-menerus agar mereka ketika sudah apa namanya sadar bahwa ini sebuah penyakit, ini harus disembuhkan. Jadi harus di speak up, dia harus disampaikan bahwa saya ingin apa namanya normal sebagaimana orang yang biasa gitu. Karena kalau tidak dari mereka, dari diri mereka sendiri, tentu ini akan terus berlanjut ya. Karena kan yang terus eksis ini adalah yang merasa bahwa ini adalah kecenderungan seksual yang sebenarnya gitu ya. Saya laki-laki tapi sebenarnya saya ini adalah jiwa saya perempuan atau sebaliknya ya. Nah, jadi saya kira ini perlu kita apa namanya suarakan terus sehingga mereka akan menganggap bahwa itu adalah kelainan dan harus disembuhkan sedini mungkin.
1: Okay.
2: Karena kalau tidak ditanamkan seperti itu, yang pertama diri mereka sendiri akan terus berlanjut dan mereka akan menyampaikan itu kepada yang lain, memberikan dampak lagi pada yang lain, baik dampaknya dalam perbuatan asusila ataupun mindset orang lain akan ya dicuci otak lah semacam itu ya, dipengaruhi ya. Jadi saya kira seperti itu.
1: Baik, saya ke Ibu Rosina. Mungkin Ibu Rosina sebagai penutup juga di kesempatan pagi ini, langkah dari Satpo PP dan WH ke depan seperti apa nih Ibu untuk memperkuat pengawasan, edukasi dan juga penegakan hukum ke depannya agar perilaku-perilaku menyimpang ini tidak hadir di Aceh dan bisa terhindar juga masyarakat dari perilaku-perilaku yang salah ini?
3: Pengawasan oleh polisi WH di seluruh kota Banda Aceh ini terus kita tingkatkan. Dan hari ini kita di kecamatan-kecamatan juga sudah kita tempatkan personil di 5 kecamatan. Sebenarnya kita penting untuk tempatkan personil di 9 kecamatan, tetapi saat ini karena personil kita terbatas baru 5 kecamatan yang mampu kita tugaskan personil. Dan kita harapkan nanti penempatan personil di kecamatan-kecamatan ini akan lebih mudah menjangkau masyarakat di kecamatan yang bersangkutan. Jadi hari ini satu kecamatan ini petugas di satu kecamatan dia apa namanya melakukan pemantauan di dua kecamatan. Nah, jadi hanya hanya kecamatan Kuta Alam yang satu regu, apa namanya satu regu petugasnya. Kemudian mereka hanya bertugasnya di Kuta Alam saja, di kecamatan Kuta Alam. Tetapi di kecamatan lain satu regu itu bertugas di dua kecamatan. Jadi di samping petugas yang kita tempatkan di kecamatan, kita juga punya personil yang tetap di kantor ini yang mereka berkeliling di seluruh kota Banda Aceh, baik pagi, sore, maupun malam, bahkan sampai pagi besoknya. Itu selalu teman-teman melakukan pengawasan, melakukan patroli di seluruh wilayah kota Banda Aceh. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, informasi dari masyarakat ini sangat kami butuhkan karena jangkauan dari teman-teman dalam melakukan pengawasan ini tidak menembus dinding-dinding kamar ya, jadi perlu bantuan dari pengawasan dan informasi dari masyarakat. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Gani dan juga Pak Husnul, ini peran keluarga sangat penting sekali gitu. Jadi yang bisa mendeteksi anaknya ada kelainan ini kan keluarganya. Jadi ada upaya-upaya untuk mengobati anak, memberi perhatian yang benar-benar serius, apa namanya, melihat tumbuh kembang anak. Ketika
1: baik.
3: Anaknya bermasalah, memang harus ada segera penanganan.
1: Baik.
3: Gitu, ada upaya-upaya penanganan supaya dia sembuh dari kelainan itu.
1: Baik.
3: Kemudian kami juga sebagai petugas dari Satpol PP WH ini mohon dukungan dari pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Ini kan hari ini informasi dan pemantauan kita juga di tempat-tempat gym ini kan ada masalah juga. Di salon-salon juga ada masalah. Yang di salon itu apa staf yang bekerja di salon yang bersangkutan adalah para laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan berpakaian kadang juga seperti perempuan. Jadi kita minta kerjasama dengan para pelaku usaha ini untuk betul-betul mereka melakukan pemantauan intern gitu, internal mereka. Jadi sebisa mungkin kita berharap pelaku usaha ini memang memberi himbauan dan teguran-teguran lah kepada mereka yang berada di tempat usahanya, sehingga kita harapkan kerjasama yang seperti ini terbangun dengan baik. Artinya semakin kita bergerak bersama-sama semuanya, menurut kami itu akan mempercepat kita menurunkan angka perkembangan LGBT ini di Kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Ya, mungkin dari Ibu Rosinda, terima kasih banyak telah memberikan juga penyampaiannya. Dan juga Dr. Agani Isa tadi dari MPU Aceh ya, kami ucapkan juga terima kasih telah memberikan paparan dan juga penjelasan terkait tema kita. Dan juga Ustadz Muhammad Usnul selaku akademisi UIN Araniri dari Prodi Hukum Keluarga UIN Araniri juga telah memberikan paparan dan juga pandangan hukum keluarga juga terkait dengan tema kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kita di Dialog Banda Aceh Menyapa. Semoga dialog ini bisa menjadi pencerahan dan insight ya bagi para pendengar dan juga masyarakat luas secara umum. Baik, untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, Dr. Teguh Haji Agani Isa, juga Pak Muhammad Usnul dan juga Ibu Rosina. Selamat bertugas kembali. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki mohon pamit. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra untuk menemani Anda edisi hari ini, edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Pendengar, kebersamaan kita nanti insya Allah sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan baru saja rekan saya Badral Rifki yang menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi hingga ke pukul 10. Dan untuk hari ini pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda dalam dialog kajian islami. Tetap bersama kami di Pro 1 di frekuensi 97,7 MHz.
1: Banda Aceh siang ini.

wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 dimanapun Anda berada dan pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Ya, bahagia sekali untuk hari ini kita akan hadir dalam kiat dialog kajian islami untuk hari ini edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk hari ini kita mengangkat tema yaitu peran dan tanggung jawab orang tua dalam menangkal pergaulan bebas. Nah, di tengah pesatnya perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin terbuka, tantangan pergaulan bebas ini menjadi perhatian serius ya bagi setiap keluarga. Orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta membangun komunikasi yang hangat dengan anak agar mereka mampu menjaga diri dan memilih lingkungan yang baik. Nah, pendengar, melalui dialog kajian islami hari ini kita akan mengupas bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dalam menangkal pergaulan bebas menurut perspektif Islam. Bersama narasumber sudah hadir saat ini di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh ada Ibu Dr. Diana MA. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Ibu Diana.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, bagaimana kabarnya Ibu, sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, kita hari ini mengangkat tema yaitu peran dan tanggung jawab orang tua dan dalam menangkal pergaulan bebas. Nah, Ibu Dr. Diana MA sendiri dengar merupakan dosen Universitas Al-Muslim, benar Ibu ya?
2: Iya, benar.
1: Semoga juga nanti perbincangan kita ini menjadi inspirasi dan bekal bagi kita semua dalam membina generasi yang beriman, berakhlak dan berkarakter. Ya, mungkin langsung saja kita akan membahas tema yang kita bicarakan dalam dialog kajian islami hari ini. Saya langsung saja ke pertanyaan mungkin Ibu di awal jumpa kita. Ini kan kita mungkin diawali dengan fondasi Islam dulu ya dan konseptual tanggung jawab orang tua. Nah, dalam perspektif Islam dan pendidikan agama Islam, sejauh mana nih batas peran dan tanggung jawab utama ya orang tua dalam membentengi anak dari pengaruh pergaulan bebas di era modern saat ini, Bu?
2: Oke, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, orang tua mempunyai tanggung jawab penuh, sepenuhnya terhadap pendidikan anak. Dan anak ini merupakan amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua, yang nantinya anak ini bisa jadi membawa kita ke surga dan bisa jadi malah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, berbicara tentang sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap mendidik anak, itu dimulai dari masa kehamilan. Nah, itu mungkin terutama sekali bagi ibu ya, yang berperan penuh, yang menjadi madrasah utama bagi anak. Nah, dalam masa proses kehamilan itu, kita di situ sudah diajarkan untuk mendidik anak. Maka bagi orang tua, terutama ibu yang dalam keadaan mengandung, itu disarankan, dianjurkan untuk lebih-lebih berbuat baik daripada sebelumnya. Bukan berarti hanya di saat hamil saja dia berbuat baik. Artinya apa? Karena di sini juga proses pengajaran pertama sekali kita lakukan, membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan beribadah, membiasakan berbuat baik, karena itu akan berpengaruh kepada anak nantinya di masa yang akan datang. Nah, dari sini dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tua bertanggung jawab penuh terhadap apa? Kerusakan iman, akhlak, dan perilaku anak. Nah, berbicara tanggung jawab, apa saja? Menanamkan nilai tauhid kepada si anak. Apa nilai tauhid di sini? Menanamkan bahwa kepada si anak mulai dari dia kecil bahwa kita itu punya Allah loh, yang maha melihat. Ketika anak-anak kita mulai membawa makanan atau apa yang bukan hasil daripada dia beli, atau oh gak boleh seperti itu nak, itu Allah Ta'ala melihat kita, pasti dia bertanya, kan Allah gak nampak ma. Nah, disitulah nilai-nilai tauhid kita ajarkan kepada si anak. Yang kedua, ada namanya nilai ibadah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menunjukkan dulu apa-apa saja ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, mulai mengajarkan dia sehingga dia melihat proses itu. Nah, yang ketiga apa? Memberikan teladan. Tidak hanya menyuruh anak, tapi anak tidak pernah melihat bagaimana kita melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengawasi. Ah, ini masalah yang terbesar. Banyak yang memberikan pendidikan, memberikan dia memberikan dia sekolah yang terbaik, memberikan dia guru agama yang terbaik, tapi tidak ada pengawasan di dalamnya. Nah, inilah yang terkadang membuat kerusakan. Apakah itu kerusakan perilaku, akhlak, moral dan lain-lain. Kan kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Nah, ini intinya apa? Anak itu bukan hanya kita besarkan, tapi anak itu juga kita bimbing dan kita jaga melalui pengawasan yang baik. Mungkin itu.
1: Iya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi memang kehadiran anak ini bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi orang tua ya Bu ya. Tetapi juga menghadirkan juga tanggung jawab besar seperti Ibu Diana katakan tadi. Untuk mendidik, membimbing, mengawasi, melindungi dan mengantarkan juga mereka sebagai generasi yang beriman serta berakhlak mulia. Itu tentunya seperti itu.
2: Dan itu juga ada dalam dalil Al-Quran ya. Yaitu ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, itu jelas adanya, yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi perintah memang menjaga keluarga kita daripada api neraka.
1: Apalagi tantangan zaman sekarang ya Bu ya.
2: Iya, benar.
1: Sangat berat. Oke, baik. Dan juga nanti untuk pendengar, kita juga mengajak nih Bu Diana untuk pendengar untuk bergabung bersama kita nanti ya. Ini kita mendengarkan dulu penjelasan-penjelasan tentang topik dan tema yang kita bahas dalam dialog Kajian Islam ini, yaitu peran dan tanggung jawab orang tua dalam menangkal pergaulan bebas. Nanti Anda bisa bergabung sama kami di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Ya, kemudian ini Bu, bagaimana Rasulullah SAW ini memberikan keteladanan atau uswah ya dalam membimbing anak-anak dan remaja agar mereka memiliki ketahanan moral dan akidah yang kuat sejak dini Bu?
2: Rasulullah itu menggunakan pola asuh teladan. Itu yang pertama sekali. Dalam di sini artinya ketika sesuatu yang ingin dijadikan sebagai hukum, terlebih dahulu Rasul itu mempraktikkan bagaimana sholat yang benar, sehingga para sahabat menyaksikan dan itu menjadi hadis yang kita lakukan sampai sekarang ini. Jadi itu pola teladan adalah pola utama yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan seharusnya itu juga kita lakukan sebagai orang tua. Bagaimana anak bisa berkelakuan baik sedangkan dia melihat kita sendiri orang tuanya tidak baik. Seperti itu. Maka kalau ditanya bagaimana pola Rasulullah, mungkin kenapa sekarang seperti ini, karena kita pada orang tua khususnya sudah meninggalkan nilai-nilai keteladanan tadi. Bagaimana kita ingin anak kita itu berkata lembut, tidak kasar, sedangkan kita memanggil dia saja dengan kata-kata yang kasar. Dan itu memang fakta. Nah, ketika kita misalnya seorang dosen atau seorang guru ya, melihat anak-anak yang berkata kasar ataupun berani dia menjawab gurunya dengan kata-kata yang tidak senonoh, otomatis tuh berarti dia bersama orang tuanya seperti sama. Itu. Nilai anak-anak di luar mencerminkan bagaimana kehidupan keluarga
1: sehari-hari ya.
2: Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu kasih sayang. Rasulullah itu tidak pernah marah-marah. Bahkan dalam hadis Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Beliau menyampaikan seperti itu. Kita belum apa, sama anak belum selesai ya, dengan masalah, kita sudah mulai marah-marah dahulu sehingga anak-anak ini tidak mengambil apa yang kita sampaikan. Dia sudah kesal dengan amarah yang terjadi pada kita. Jadi coba kita harus meneladani ya, kalau tadi kan polanya pola Rasulullah itu dengan kasih sayang, walaupun terkadang agak susah gitu, tapi coba pelan-pelan kita terapkan kasih sayang itu, insya Allah anak akan mulai kan dia sesuatu itu baru didengar ketika dia mulai sayang ya kan, dia sayang kepada orang tua, ketika dia sudah mulai mencintai orang tuanya dengan sebenarnya, mungkin dia tidak akan melakukan hal yang membuat orang tuanya itu kecewa. Nah itu. Yang ketiga, dialog. Kalau ada sesuatu, jangan menjustifikasi. Jangankan anak-anak, kita orang tua yang sudah paruh waktu ya, paruh baya ini mungkin. Ketika kita dijustifikasi, kita marah. Karena terkadang yang terjadi itu bukan seperti apa yang kita lakukan. Orang kan kadang hanya melihat. Gitu juga anak, ketika kita dapat laporan dari guru atau dari siapa gitu kan. Kita jangan langsung dia pulang menjustifikasi, oh kamu begini-begini. Duduk dulu, beri dia makanan, suruh dia mandi dulu. Sudah selesai dia dengan segala apa namanya kegelisahan dia, baru tanyakan begini. Sebenarnya apa masalahnya? Itu yang dikatakan berdialog dari hati ke hati.
1: Betul.
2: Sehingga kita dapat jawaban dari masalah itu. Yang selanjutnya apa? Pembiasaan. Itu pola Rasulullah. Bagaimana kita mau anak kita menjadi hafiz Quran, mencintai Al-Quran, ketika dia tidak pernah melihat orang tuanya membaca Al-Quran?
1: Ini menarik.
2: Ini mustahil. Mustahil. Tapi ketika kita membiasakan, kalau malam Jumat itu anak kan ada masanya ya, ada masa bayi, ada masa balita, ada saat remaja, ada masa dewasa. Nah, di situ dia melihat bagaimana kita orang tua. Nah, misal rutin baca Yasin malam Jumat, kita hanya berkoar-koar pada anak, gak pernah pegang Al-Quran, gak pernah baca Al-Quran, tapi dia tidak pernah melihat kita membaca Al-Quran. Tapi coba otomatis si ibu, si ayah, bila perlu ibu dan ayah sholat berjamaah, dilihat oleh sang anak, diikuti, otomatis dia akan mengikuti, sehingga menjadi pembiasaan. Ini pola selanjutnya. Selanjutnya penghargaan. Beri dia penghargaan ketika dia berhasil misalnya fasih membaca Al-Quran atau mendapatkan reward dari sekolahnya. Beri dia penghargaan. Kita ini kan menghormati kalau dihargai kan.
1: Betul, Bu.
2: Sekecil apapun penghargaan itu, ini secara umum. Gitu juga anak, walaupun yang kita berikan hanya sepiring Kentucky lah. Tapi ayo, untuk malam ini kita enggak makan di rumah, kita ke mall misalnya. Kenapa Ma? Kan tadi abang dapat info dari ustazahnya sudah bisa baca kunut misalnya, atau sudah bisa hafiz juz 30. Bukan dari seberapa besar apa yang kita berikan, tapi seberapa jauh penghargaan yang kita lakukan untuk apa yang telah mereka berikan kepada kita. Seperti itu. Selanjutnya pemahaman akan tanggung jawab. Ini penting untuk semua pendengar di RRI. Artinya apa? Kita mengajarkan mereka bagaimana tanggung jawab mereka terhadap orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjaga orang tua dari azab neraka. Kita beri mereka pemahaman. Kalau kamu menyayangi ibu sebagai ibumu, menyayangi ayahmu bagaimana ayahmu berkorban menafkahimu, tolong kasihani kami. Caranya apa? Kami tidak meminta uang, tapi berikan kami prestasi, berikan nama harumnya nama kami, seperti itu. Itu kita kasih dari hati ke hati dengan program dialog tadi. Ketika dia melakukan kesalahan, enggak sayang sama mama, enggak sayang sama ayah. Kalau kakak berbuat seperti ini yang orang lain pandang terhadap kami. Jadi mereka itu merasa bersalah. Jadi dengan itu mereka akan menjaga dirinya. Mungkin itu beberapa pola yang dilakukan, pola asuh ya, yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap ya para sahabat dan anak istri beliau, semacam itu.
1: Bagaimana kalau misalkan orang tua itu memang mendidiknya, mungkin si anak ini keras kepala ya mungkin ya Bu ya. Tiba-tiba dikasih tahu seperti yang mungkin Ibu katakan tadi, secara lembut kita kasih tahu, tapi si anak ini masih keras juga. Ini apakah pengaruh dari kalau orang Aceh bilang hanya jauh dari
2: ini, gimana orang tua aja begitu anaknya,
1: apakah ada pengaruh padahal orang tua udah lembut tuh gitu.
2: Ini contoh ya, contoh saja mungkin itu bisa jadi perbandingan. Orang gila saja, kalau dibentak.
1: Oke, sebentar Bu, kita tahan dulu. Kita masuk ke orang gila tadi ya. Oke, oke, kita tahan dulu, kita terima telepon dulu ya. Ya, halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan Ibu Cut ya.
3: Ya.
1: Silakan Ibu Cut, ada pertanyaan bersama ada Ustazah Diana.
3: Ya. Topik tadi kan ada putra singgung masalah pergaulan bebas kan tadi ada kan?
1: Ada.
3: Pergaulan bebas. Jadi Bu kan kalau anak-anak pergaulan bebas itu misalnya anak SMA, anak SMP itu kita katakan masih hal yang wajar karena lagi masanya dia masih muda-muda gitu kan. Hal yang wajar lah kita. Walaupun nggak wajar tapi tidak diperkenankan hal yang wajar. Tapi Bu kan ini ada bapak pejabat tinggi, kehormatan tinggi. Kok masih melakukan pergaulan bebas itu yang lantan maharinya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi ini seperti nanti kita bahas dalam pergaulan bebas tadi ya, Bu ya.
2: Oh iya, masuk.
1: Apa kita lanjutin dulu atau kita jawab pertanyaan dulu? Kita jawab pertanyaan dulu.
2: Kita jawab aja.
1: Ya. Boleh, Ibu. Mungkin silakan bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Cut Maria tadi Montasi.
2: Okay. Terima kasih Ibu Cut sudah bergabung bersama kami dan mungkin ini menjadi mauizah kita bersama ya. Berbicara tentang pergaulan bebas itu sebuah kewajaran, itu sebenarnya sebuah masalah. Ketika sebuah masalah terjadi, pasti ada sebab. Di awal saya sudah mengatakan kejahatan terjadi karena ada
1: kesempatan.
2: Ketika anak ini kita awasi secara intens, baik itu jam pulangnya, jam istirahatnya, ya kan? Kita teringat ya enggak dulu Bu, kalau kita jam 5 itu belum di rumah itu sudah jadi masalah bagi orang tua kita.
1: Betul.
2: Dan termasuk itu saya sendiri mengalaminya ya. Untuk tidur di rumah kawan aja itu minta izin harus 3 bulan dari sebelum. Kadang memang ada acara sekolah aja. Tapi kemana orang tua sekarang ketika anak-anak berkeliaran bebas di jam bahkan tengah malam. Atau bahkan
1: dini
2: tidak
1: hari.
2: Pulang.
1: Betul.
2: Apakah orang tua bisa tidur dengan nyenyak ketika anaknya belum pulang? Ini masalahnya. Oh kalau ibu bertanya bagaimana ada pejabat yang sudah menjadi pedoman kita ya. Artinya mereka itu sudah menjadi wakil-wakil rakyat lah katakan. Atau memang terjadi dosen pelecehan sebagaimana. Allah itu kan menghukum apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang artinya gini, ilmu itu tidak ada yang salah. Sama halnya seperti kewajiban sholat 5 waktu. Semua orang mengetahui bahwa sholat itu wajib 5 waktu kita laksanakan. Tapi kenapa orang dengan entengnya dan tidak merasa bersalah tidak melaksanakan sholat? Karena dia tidak memahami ilmu agama secara tuntas. Banyak orang yang hanya pintar secara intelektual, tapi tidak memiliki nilai spiritual. Maka banyak, mohon maaf, yang memang pejabat korupsi, kenapa? Dia tidak mengetahui, mungkin tidak memahami ya. Beda antara tahu dan paham. Nah, kalau tahu hanya sekedar tahu. Tapi kalau paham, paham sedalam-dalamnya. Mengetahui sedalam-dalamnya atas konsekuensi yang kita lakukan, baik itu di dunia dan di akhirat. Maka penanaman nilai tauhid, percaya kepada adanya Tuhan yang melihat, mendengar walaupun kita tidak dapat melihat itu tadi. Jadi mohon maaf Bu, ketika memang pergaulan bebas ini marak terjadi sekarang, kemana kita para orang tua? Inilah pembahasannya. Dalam sejarah zaman dahulu itu disampaikan mungkin dari cerita-cerita masa Rasulullah itu ada orang tua yang sedang nikmat-nikmatnya di dalam surga. Menikmati ya kan indahnya surga segala macam, tapi tiba-tiba datang panggilan daripada malaikat, keluar kamu, anakmu memanggil yang mereka itu di neraka. Jadi tanggung jawab ini dipahami enggak Tapi yang dapat memahami ini apa? Iman. Pondasi iman tadi. Nah, maka ada orang yang dan hubungannya dengan pembiasaan. Ah, itu tadi. Jadi Bu, mohon maaf ketika memang ini baru marak terjadi dan di kota kita ya. Bahkan ada yang baru-baru ini kita ketahui bersama. Itulah, kadang orang hanya pintar secara intelektual, kurang bahkan tidak memiliki iman dan kepintaran secara spiritual mungkin itu. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita membangun, memotivasi anak didik supaya terhindar daripada kemaksiatan yang menjadi malapetaka dunia dan akhirat nantinya.
1: Iya, baik. Itu dia Bu Cut ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Ustazah, lebih enak kita ngomong ya, Ustazah Diana ya. Dan semoga saja sudah jelas. Dan cukup jelas ini ya. Jadi istilahnya pergaulan, kenapa mungkin penyebab seperti Ibu katakan tadi, ini yang membuat mungkin ya seperti Ibu Ustazah katakan tadi, ini apa namanya, tidak terpantau langsung dari orang tua sendiri ya, anak-anak pengawasan ya. Jadi makanya terjadi kadang-kadang pergaulan bebas ini untuk anak-anak usia remaja ini. Ini di luar yang orang tua dulu kita bilang ya. Tapi sama aja, cuma orang tua yang harus.
2: Karena pondasi terbesar. Ketika pondasi terbesar ini goyang, tidak ada guna dari sekolah, lingkungannya. Dia kan beradaptasi dengan masyarakat, dengan kawan, dengan lain-lain sebagainya. Dan masyarakat ini kan berbagai macam. Narkoba dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak melakukan pengawasan yang benar, maka akan
1: terjadi. Betul. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan lagi, Ibu. Ini tentang mungkin tantangan sendiri ya, dan keseimbangan, ketegasan dan kasih sayang. Ini sebagai pakar pendidikan agama Islam nih, Ustazah Diana. Pendekatan pedagogi ya, seperti apa yang paling efektif diterapkan orang tua agar anak-anak ini merasa nyaman bercerita tanpa takut dihakimi. Nah, mungkin saat ini mungkin kita lihat malu, apa namanya, takut kalau mau membahas gitu ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa lebih jelas Ustazah Diana sampaikan.
2: Tegas tanpa keras dan sayang tanpa memanjakan.
1: Nah, tegas tanpa ini. Keras. Sayang tanpa
2: memanjakan. Ayo coba, ini sama dengan seperti tuntutlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Bagaimana kita menyeimbangi antara tegas tanpa keras?
1: Nah,
2: ini poinnya. Kita harus tegas terhadap anak, tapi jangan keras. Kita harus sayang kepada anak, tapi tidak memanjakan. Ini kita mantan anak-anak juga, bukan mantan dan masih menjadi anak. Walaupun sekarang sudah menjadi ibu, sudah menjadi istri, sudah menjadi ayah, sudah menjadi kakek, ya kan? Ketika kita hanya diberikan aturan saja, tapi tidak pernah dihargai, apakah kita akan mendengar?
1: Betul.
2: Ketika kita tidak memiliki tempat pulang, nah ini berdasarkan hasil penelitian ya, mohon maaf kenapa banyak sekarang PSK itu terkadang banyak anak-anak remaja yang lari dari orang tua yang tidak menjadi tempat pulang bagi anak. Sehingga banyak anak remaja sekarang nyamannya sama om-om. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tempat cerita, tempat pulang. Maka kita sebagai orang tua ya harus menjadi tempat ternyaman bagi anak. Ingat, tegas tanpa keras. Batasan harus kita berikan. Tapi kita harus tahu apa masalah yang dialami oleh anak kita. Sehingga anak kita termenung. Peka lah. Kita harus peka. Baik itu terhadap anak, baik itu terhadap istri, baik itu terhadap suami. Ketika rasa peka ini tidak ada, terjadi pembiaran. Ketika terjadi pembiaran, ya terjadi penyimpangan. Ini kan korelasi
1: betul,
2: dia. Ketika kita melihat anak teman, enggak tahu pun kita tanya, kenapa kamu nak? Sehingga dia tidak ada tempat pulang. Kita hanya, itu udah cuci piring apa belum? Itu udah ini apa belum? Ini hanya itu saja yang dia dapatkan dari orang tuanya. Tapi tidak pernah ditanya, kenapa hari ini? Walaupun dengan karakter kita masing-masing, kan? Mungkin dengan karakter orang tua kan beda-beda, semacam itu. Jadi jadikan kita ini tempat ternyaman bagi anak pulang, sehingga dia tidak lari. Nah, yang kedua, bagaimana kita ingin memberi batasan kepada anak ketika anak ini, mohon maaf dalam tanda kutip, mencari uang sendiri. Dia apa-apa dipenuhi sendiri. Kita perintah-perintah, itu kan tidak memungkinkan juga bagi si anak. Jangan pulang telat malam, dia jadi pelayan di kafe misalnya ini. Jadi kalau dikatakan apa ya, ya memang dari kita orang tua lah. Jadi tempat terjaman, bertanggung jawab sepenuhnya, ya semampu kita. Bukan berarti kita harus menjadi orang kaya, tidak. Bahkan anak lebih sayang kalau melihat orang tuanya memberi dalam keadaan mereka tidak mampu. Nah, ini ayah cuma punya uang 2 juta, dipakai baik-baik. Nah, ini uang pun ayah pinjam dari orang. Yang penting sekolah kakak, yang penting apa segala macam terpenuhi. Gak apa-apa, ayah yang cari nafkah, ibu yang cari nafkah, kamu yang berusaha. Nah, seperti itu, coba. Merinding saya ini. Kadang kan kita sebagai orang tua juga, ya kan. Selanjutnya apa? Didengar. Ini kata guru kamu seperti ini, seperti ini. Enggak, Ma, saya enggak seperti itu. Memang kamu ya, dengar dulu apa ceritanya.
1: Ketika kita jok langsung.
2: Iya, jadi dia berontak. Jadinya ada seperti itu. Jadi tidak langsung dihakimi, ya kan? Tetap memilih aturan, aturan-aturan, memiliki aturan yang berlaku seperti itu, dan memahami alasan di balik aturan. Nah, gitu. Mungkin itu cara supaya kita menjadi tempat pulang. Ketika kita menjadi tempat pulang, maka dia terhindar dari segala macam penyimpangan. Penyimpangan itu tidak langsung, misalnya remaja langsung jadi PSK, tidak. Bahkan Ibu Wali Kota kan sudah melakukan interogasi kan bersama yang terjaring dari itu. Apa mereka kurang kasih sayang kan? Dibuktikan dengan apa? Ketika ibu memeluk, mereka itu menangis, Bu, saya cuma butuh uang, gitu. Saya butuh uang untuk sekolah atau bagaimana. Kalau dikatakan orang tua miskin adalah penyebab, tidak. Betul. Bahkan banyak orang tua yang miskin yang membuat anaknya itu berhasil.
1: Betul.
2: Tapi karena kenapa? Memberi pemahaman kepada anak. Anak itu sayang kepada kita. Tadi agak ini ya, masalah orang gila tadi.
1: Iya, jadi tersambung lagi ke masalah orang gila tadi.
2: Mungkin terpotong tadi. Tadi masalahnya apa ya? Ketika anak keras kepala ya?
1: Iya.
2: Coba lihat orang gila. Ketika dia sedang lari-lari, loncat-loncat, kita datang dia dengan bahan bentak-bentak, pasti dia nyelodok kan ke kita gitu, membalas. Tapi kalau kita dekati, nanti dia ini, jangan. Artinya sekeras apapun dan setidak dia memaham, tidak, kalau kita bilang memang enggak ada pikiran. Tapi ketika kita dekati dengan kasih sayang,
1: pasti luluh,
2: dengan
1: kasih sayang,
2: luluh kan?
1: Betul.
2: Ini juga seperti itu. Jadi sekeras apapun anak, dekati, dekati, dekati. Kadang dia melihat kita sholat, melihat kita berdoa, pasti dia luluh. Batu aja yang selalu direndam air akan
1: luluh juga.
2: Iya. Masuk seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, itu dia ya, mungkin gambaran ya. Jadi kesalahan-kesalahan mungkin yang saat ini yang terjadi yang dilakukan mungkin dari orang tua sendiri dalam mendidik anak juga, ini justru membuat anak ini mencari kenyamanan seperti Ibu kata tadi di luar rumah ya,
2: di
1: Bu ya.
2: Rumah.
1: Baik itu bagaimanapun, jadi memang harus kita mendekati bertanya dengan seperti apa tadi Bu, kata-kata Ibu, jangan kita hakimi secara kasar tadi.
2: Tegas tanpa keras,
1: sayang tanpa
2: memanjakan.
1: Nah, itu dia. Jadi memang harus betul-betul seperti yang dikatakan oleh Ustazah Diana sendiri. Baik, dan saat ini mungkin di era digital nih Bu ya. Ini kan di era digital saat ini, keterbukaan informasi, ini pergaulan bebas ini seringkali dimulai dari ruang digital, Bu. Nah, bagaimana strategi praktis orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak tanpa membuat mereka ini merasa terkekang, Bu?
2: Makanya kita orang tua sekarang harus mengikuti eranya anak sekarang. Ini satu contoh saya sampaikan.
1: Boleh.
2: Saya tuh pernah bersama mahasiswa ya. Tidak kita sampaikan. Dia itu tengah malam masih dengan laptopnya. Padahal saya melihat sendiri mereka itu VC-an sama gebetan, entah apalah itu nama itu, Gen Z kita gak paham. Ya kan? Jadi ketika orang tuanya masuk kamar, lagi ngapain kamu kakak jam segini? Lagi Zoom, kuliah, segala macam lah. Ketika kita orang tua tidak memahami bagaimana proses digitalisasi zaman sekarang, Ya kita kan ya percaya-percaya aja. Maka sebelum kita memberikan katakan sekarang HP atau apa, pelajari dulu aplikasi yang ada di dalamnya. Dan itu sudah saya terapkan. Itu segala macam sosial media anak itu generi ke saya. Jadi apapun yang masuk itu masuk ke saya. Walaupun saya tidak pernah membuka secara ini, tapi ketahuan. Sekarang kalau malah dengan apa digitalisasi kan kita lebih mudah memantau anak. Posisinya di mana, ya kan? Termasuk memantau suami. Bagi para ibu-ibu. Jadi mudah sebenarnya di ketika kita tahu memanfaatkan digitalisasi tadi. Jadi caranya supaya kita bisa membentengi mereka apa? Mengenal dulu apa yang ada di dalam HP mereka. Sekarang kan kita ketahui bersama ya. Untuk chat aja kita udah lihat WA-nya aman. Ternyata ada di grup apa tuh, di Gojek segala macam melalui situ. Dia mengetahui misalnya 50%, kita harus paham 100%. Itu cara lain enggak ada. Kalau enggak kita ya dibodohi, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi bagaimana cara orang tua sebenarnya butuh parenting orang tua terhadap masalah ini? Jadi jangan memberikan sesuatu yang modern tapi kita tidak mengetahui paham, apa di dalam. Sekarang untuk dia, mohon maaf dalam tanda kutip, berzina saja tidak harus di hotel, ya kan?
1: Melalui digital?
2: VC, buka-bukaan, na'uzbillah, summa na'uzbillah. Itu bisa dengan mudah setiap saat. Jadi dari situ nanti adanya pertemuan. Maka kita memahami, memantau, mengawasi. Sekali lagi, itu yang sangat-sangat penting di era modern seperti saat ini gitu.
1: Iya, baik. Dan berikutnya ini Bu, kita mungkin bisa langsung saja karena mengingat juga waktu nanti kita pukul 11 bergabung ke Pro 3 Jakarta. Nah, ini kita lihat sinergi rumah dan sekolah ya Bu ya. Ini sebagai mungkin mantan ketua Prodi PAI ya. Ini bagaimana Ibu melihat pentingnya kolaborasi antara kurikulum pendidikan di sekolah atau kampus dengan pendidikan karakter yang diterapkan orang tua di rumah nih Bu?
2: Kita kembali jangan ke kampus dulu.
1: Boleh.
2: Yang paling rendah dulu.
1: Boleh.
2: Sekarang di TK aja ya. TK rata-rata sudah diajarkan sholat duha, iya kan? Coba lihat.
1: Betul.
2: Bapak pernah ngantar anak enggak ke sekolah?
1: Pernah.
2: Sekolahnya mengajarkan sholat duha, bersedekah, ya kan?
1: Betul.
2: Ada uang sedekah.
1: Hari ini termasuk ya.
2: Termasuk hari ini. Nah, ketika sekolah sudah menerapkan, bukan lagi mengajarkan. Dia beda, mengajarkan, menerapkan beda. Tapi di rumah, dia tidak pernah mengetahui apa itu duha. Nah, kita berbicara sekarang secara real. Kalau mau secara teori ada nanti, ya kan? Itu dulu. Dia pulang ke rumah, mama, tadi kita ada sholat duha loh di TK. Oh ya. Tapi mama kok nggak pernah sholat duha, atau ayah kok nggak pernah sholat subuh aja enggak?
1: Malu kita ya.
2: Jadi ini berbicara tentang korelasi tadi. Ketika sekolah nih yang katanya memberikan pendidikan penting sudah diterapkan, bukan lagi diberikan. Ini jenjang SD. Kurikulum sudah diatur.

0: setara baru sukses kita mendidik anak. Rumah nyaman, sekolah berantakan, sama juga.
1: Sama aja, Ibu.
0: Sekolah nyaman, rumah berantakan, sama juga. Oh, dua-duanya ini nyaman, lingkungannya.
1: Iya.
0: Nggak bisa, ini nggak bisa dipisahkan ini. Memang harus saling kolaborasi. Orang tua memantau dengan guru. Bagaimana perkembangan anak saya segala macam. Guru juga, Bu, ini anaknya. Coba anak pesantren kalau kita bawa pulang ke rumah tuh di hari
1: berbeda
0: libur.
1: Ya, Bu.
0: Pasti diberikan. Ini Bu hafalannya ya. Ini jangan tidur di rumah karena hilang. Sudah dididik selama 1 tahun, ada libur 2 bulan kita tidak mengawasi aktivitas yang sudah sering dia lakukan di pesantren, hilang.
1: Betul.
0: Keluar dia keluar dengan lingkungan yang tidak baik, juga rusak lah. Kembali ke tadi Quran surat At-Tahrim tadi, ayat 6 tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian mungkin kita melihat seperti mungkin budaya kita sama budaya luar ini kan berbeda ya, Bu ya. Nah, mungkin Ibu ini kan berdasarkan pengalaman ya, mungkin di bidang kerjasama internasional dan relasi global. Ini bagaimana arus budaya luar mempengaruhi pola pikir remaja kita hari ini, dan bagaimana cara menyaringnya agar tidak merusak moralitas Islam nih, Bu?
0: Ini hal yang memang sangat sangat bermasalah sebenarnya. Saya alhamdulillah ya, dengan jabatan yang saya miliki sekarang sudah ke berbagai negara, sudah ke Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan sudah sampai ke Filipina. Yang lebih menyedihkan sekali itu di saat kita di pesawat itu ya.
1: Iya.
0: Dari Malaysia ke Banda Aceh, pramugarinya itu menggunakan jubah, padahal mereka enggak turun pun, memasuki Nanggro Seramo Mekah. Yang tadinya pernah lihat Pak pramugari Super Air Jet?
1: Belum pernah, Bu.
0: Iklan. Iya kan? Yeah. Coba lihat, yang tadinya mereka seksi ketika pesawat ini ke Sultan Iskandar Muda, mereka menggunakan gamis dan jilbabnya. Tapi orang Acehnya malah menggunakan celana jeansnya.
1: Itu dia.
0: Bahkan sekarang para pejabat besar menghadiri acara-acara dengan yang perempuan nih, dengan pakaian yang tidak mencerminkan syariat Islam. Bagaimana kita menyalahkan orang luar, sedangkan orang luar ini menghargai kita, kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Itu sangat miris sebenarnya.
1: Menetinggal seram di Mekah gitu
0: ya, katanya. Kita ke Malaysia saja ya Pak ya, mereka itu bajunya sopan-sopan.
1: Betul.
0: Baju kurung, jilbab menjuntai ke dada dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana orang kita malah baru pertama sekali ke Malaysia itu menggunakan pakaian yang, dan itu bisa dilakukan penelitian apa yang membuat ini. Bukan pengaruh luar kayaknya ke negara kita, memang
1: kita sendiri.
0: Ini masalah ini ya. Jadi kalau berbicara ini sebenarnya pondasi tadi ya, dan apa namanya, kekuatan pondasi iman tadi mulai dari keluarga, masyarakat. Kalau masyarakat pasti diatur oleh pemerintahan, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Sinergisitasnya itu tidak boleh tumpang tindih, tapi harus sejalan.
1: Iya, baik. Baik, Ibu Diana, mungkin kita sambil juga menunggu waktu, mungkin sebelum kita closing statement ini, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menarik sekali yang kita bahas untuk hari ini ya. Dengan tema kita ini memang seperti yang kita bahas di awal tadi, peran dan tanggung jawab orang tua dalam menangkal pergaulan bebas. Kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Diana MA. Dan juga untuk berikut ini kita ingin tahu lagi nih, Bu. Nah, mungkin tadi kita masalah lingkungan ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini Islam kan menekankan pentingnya memilih teman. Ya, ini bagaimana langkah konkret orang tua dalam memandu anak memilih lingkungan pergaulan yang positif tanpa terkesan membatasi bersosialisasi ini, Bu? Ini seperti apa, Bu?
0: Keluarga kan punya tanggung jawab menanamkan nilai-nilai agama yang besar ya. Otomatis kita harus melihat dulu siapa yang menjadi teman daripada anak-anak kita. Karena secara tidak langsung memang teman ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas luar anak kita.

0: dibilang tidak mempengaruhi, itu sudah ada penelitian bahwa lingkungan dalam tanda kutip secara umum. Betul. Itu lingkungan, bukan secara personal. Jadi memilih lingkungan pertemanan yang baik buat anak adalah juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kembali lagi ke kita dulu ya. Kalau kita teman kita enggak ini, pasti orang tua kita besok-besok jangan jalan lagi sama dia nak ya. Papa kurang suka. Nah, atau mama kurang suka. Kenapa ma? Karakternya. Tapi gitu kita dia. Jangan menyalahkan anak orang.
1: Iya,
0: iya. Didik dulu anak kita dengan karakter yang baik.
1: Betul, ya, betul.
0: Kadang anak kita nanti yang pembawa karakter tidak baik itu terhadap orang lain. Kan belum tentu juga. Maka kita enggak boleh juga terlalu mempercayai anak sepenuhnya. Tapi jangan juga menghakimi dia sepenuhnya. Ini memang agak agak sulit bagi kita orang tua. Ya memang tanggung jawab orang tua seperti itu. Kalau belum siap jangan jadi orang tua.
1: Betul.
0: Karena ketika kita belum siap tetap mau jadi orang tua, ya nanti balasannya di akhirat kan.
1: Iya.
0: Bahkan tidak masuk surga. Pernah dengar gak cerita dari artis yang tiba-tiba memilih hijrah?
1: Siapakah dia?
0: Kita tidak boleh menyebutkan.
1: Oh iya.
0: Kenapa Anda memilih berhijab? Saya ingin bersama orang tua saya di surga. Itu jawabannya. Karena kalau saya membuka aurat, nanti orang tua saya terseret ke neraka. Dan tidak sedikit anak dari alim ulama ya, mungkin kalau ulama hampir tidak, artinya kita yang faham agama lah,
1: iya,
0: ustadz, ustazah, tapi anaknya itu berpakaian tidak senonoh. Kemana peran kita sebagai orang tua? Ketika kita memberikan ilmu kepada orang banyak, tapi anak kita tidak kita jaga. Mungkin tidak salah dari pergaulannya dia. Ketika dia melihat temannya yang seksi dengan gaya dan lain sebagainya tanpa monitoring atau evaluasi dan pengawasan daripada kita, lost kan? Apalagi dia sudah kuliah misalnya atau berada di lingkungan, luar daerah, lingkungannya. Kembali lagi ke pengawasan tadi sebenarnya. Semuanya itu. Ketika itu rutin kita laksanakan. Coba sekarang kenapa sebentar-bentar ditangkap KPK? Pengawasan kan?
1: Betul.
0: Diminta pertanggungjawaban. Sehingga dapat, yang menyeleweng itu dapat. Gitu. Jadi gitu juga kita orang tua. Ketika rutin kita menjaga aktivitas anak, mulai dari dia bangun sampai dia pulang kembali, otomatis penyimpangan itu akan rendah. Betul. Rendah. Gitu. Jadi memilih pertemanan itu juga merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan anggap itu sebagai intimidasi, bukan. Itu kewajiban, tapi dengan cara pola Rasulullah tadi. Dekati, sayangi, rangkul, jadi tempat pulang bagi mereka.
1: Itu dia. Jadi yang punya anak mungkin yang seperti Ustazah katakan tadi, yang mungkin penampilan seperti apa, itu kita jangan pula bangga ya Bu ya. Itu intinya. Jadi melihat anak seperti ini, wah, biar dilihat sama orang di luar, tapi enggak tahu.
0: Iya, anak saya cantik.
1: Gitu.
0: Malulah ketika memang itu tidak sesuai dengan syariat, apalagi kalau kita sebagai pendakwah, ya kan? Kalau dia jalan sama kita dengan berpakaian tidak senonoh, itu otomatis berarti kita mengizinkan.
1: Iya, itu dia.
0: Tapi kalau kita tidak mengizinkan, saya pernah melakukan dialog bersama para orang tua. Kita kan dosen, artinya banyak kajian dari penelitian.
1: Betul.
0: Bukan hasil dari ini kan. Kenapa Bapak Ibu berhasil? Misalnya ketika anak meminta, yang beli pakaian dia itu ke siapa? Kita kan.
1: Betul.
0: Oh, kalau dia minta pakaian, ma, beli pakaian yang ini ya, kayaknya ini. Oh, beli sendiri kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat. Berikan dia motivasi, kalau kakak seperti ini atau kalau abang seperti ini, abang akan seperti ini. Itu kembali ke pola Rasulullah tadi. Insya Allah kalau kita bersama dengan doa, ikhtiar dan usaha, Allah pasti kasih jalan.
1: Amin. Ya. Dan yang terakhir mungkin ini Ibu, ada himbauan ataupun di closing statement kita saat ini, yang paling utama yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh orang tua mungkin yang hadir pada kajian Jumat ini ya, yang sedang menonton kita juga, yang sedang mendengar kita ini, dalam menjaga amanah generasi penerus bangsa ini seperti apa ini Bu?
0: Anak itu adalah amanah terbesar, bahkan lebih daripada harta.
1: Betul.
0: Kalau harta bisa membawa kita ke surga dengan sedekah,
1: iya.
0: Ya, tidak ada hijab antara doa anak dan orang tua. Ketika kita suatu hari meninggalkan dunia ini, yang kita bawa hanya tiga hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh-solehah. Jadi bagaimana membentuk mereka menjadi apa yang diinginkan oleh agama kita, negara kita, lingkungan kita, dan juga kita secara pribadi. Memahami tanggung jawab lah. Artinya anak itu bukan hanya kita besarkan, tapi kita didik, kita sayangi, kita beri kasih sayang, sehingga apa yang kita inginkan itu dia laksanakan sebagaimana mestinya. Jadi bagi pada para orang tua, mari sama-sama secara pribadi kita masing-masing menyayangi mereka. Rusak ya sekarang rata-rata. Betul. Karakter anak ini terjadi peredaran narkoba di bawah umur, ya kan? Terjadi
1: kriminalitas,
0: LGBT,
1: ya?
0: Kriminalitas dan lain sebagainya, apalagi remaja-remaja perempuan tersesat ke dalam PSK dan lain sebagainya, itu mutlak karena kesalahan kita sebagai orang tua yang tidak mengawasi mereka. Ayo sama-sama kita bermunajah kepada Allah, berdoa supaya diberi kesanggupan menjadi orang tua di zaman yang sangat-sangat modern sekarang ini. Betul. Dan penyimpangan serasa itu sebuah keharusan dengan cara membentengi anak kita dengan keimanan, membiasakan mereka dengan ibadah, dan memberikan mereka kasih sayang yang sempurna.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Merinding saya ini, Bu. Iya, sebenarnya kalau pembahasan dari tema kita ini, insya Allah nanti bisa di lain kesempatan kita bisa berdialog lagi dalam kajian Islam ini, Bu, ya, bersama Ustazah Diana. Dan nanti pendengar juga dimanapun Anda berada, tak terasa ini sudah waktu karena sudah di penghujung. Kita saat lagi bergabung per 3 Jakarta, Ibu. Dan iya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Diana sendiri menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki cara mendidik dan mendampingi anak-anak kita. Semoga Allah SWT juga memberikan kekuatan kepada setiap orang tua untuk menjaga amanah, membimbing anak-anak menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjaga kehormatan dirinya. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Ustazah Diana sudah hadir di Pro 1. Nanti kita akan bertemu kembali dalam dialog kajian Islami berikutnya. Dan untuk pendengar juga, sampai di sini dulu kajian Islami kita untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Putra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaan Özalkırız 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tancap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding my words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Nah, kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Es un buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia. Mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis Mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi dong belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Yah, borong-borong.
5: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
4: Iya kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
6: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yang mengaku kekasih itu, aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Mendengar Bro 1 dimana pun anda berada, saat lagi di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan pengajian Mulatal. Sambil kita untuk menantikan pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini, di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, di kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واطبئ السيئة الحسنة تمحوها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah saya memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para al dan sahabat beliau sekalian, yang saya muliakan Imam Masjid Raya yang mulia ini, dan juga pada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari oleh kita semua selalu memuji Allah. Memuji Allah. Allah yang telah memberikan nikmat bermacam-macam nikmat kepada kita semua. Baik nikmat duniawi apalagi nikmat ukhrawi, baik itu nikmat yang kasbi maupun nikmat yang sifatnya wahbi, maka setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah selalu faksirus salata alayya, perbanyakkan selawat kepadaku kata Rasulullah, di annaha tukshiful humum wal humum, karena selawat itu bisa menghilangkan gundah dan gelisah sehingga kita manusia di atas dunia ini tidak ada yang gundah dan tidak ada yang gelisah. Untuk menenangkan segalanya, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baiklah dalam kesempatan yang singkat ini kita mempelajari sedikit yang berkenaan, mungkin pelajaran ini merupakan pelajaran yang pernah kita masa kecil-kecil tersebut dalam kitab yang paling kecil secara zahir, akan tetapi sangat besar pandangannya dalam pandangan agama, di mana oleh para musannif tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul. Sehingga saya singgung tadi bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Nikmat iman itulah yang termaktub dalam kitab. Disebutkan
Wah itu iman ada yang mujmal, ada yang mufassal. Kita baca yang mujmal karena dalam mujmal itu terdapat secara rinci ada mufassalnya. Amantu billah wa bima qala Allah. Kita percaya kepada Allah. Mohon maaf, saya lihat jam tidak ada. Biasa naik yang

beriman kepada Allah, amantu billah wa bima qallallah Allah. Kita percaya kepada Allah dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja percaya kepada Allah merupakan zat yang wajib wujud, wajib kita baca dan seterusnya secara global. Percaya kepada makalallah. Makalallah itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian maknanya adalah Al-Quran. Tidak perlu diragukan. Tidak terdapat keraguan. Tentu saja tidak ada keraguan sekecil apapun. Karena dalam bahasa la raiba itu tentu saja nakirah pada siak nafi. Kalau nakirah pada siak nafi tentu saja tidak ada sekecil apapun tidak ada ragu. Ya bahasa Aceh bidui pau haragu bahwa Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin. Khusus muttaqin. Mereka-mereka yang tidak takwa kepada Allah itu di luar. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, itu di luar. Satu. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Percaya kepada rasul, terutama sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu rasul? Bagaimana khasahnya? Dan bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang ada pada rasul? Dan seterusnya. Wa bima qala rasul. Juga apa yang disampaikan oleh rasul itu merupakan syariat. Termasuk dalam hadis yang saya baca, ittaqillah. Rasulullah berpesan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan kita dianjurkan oleh Rasulullah berakhlak yang mulia. Tidak terpandang kepada dia apakah orang kaya, orang miskin dan sebagainya, tetap kita bergaul dengan yang baik. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga siapa tahu kadang-kadang kita berbuat salah dengan Allah. Wa bi'is sayyatal hasanata. Terus kita berbuat yang baik yang mengiringi daripada perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan atas segala perbuatan-perbuatan yang salah. Kita beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga oleh para malaikat. Yang kedua. Yang ketiga oleh para ulul ilmi. Orang-orang alim. Orang-orang yang berilmu. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nomor satu dirinya Allah. Yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga terus pada ulul ilmi. Ulul ilmi merupakan urutan ketiga setelah Allah, malaikat dan juga yang ketiga ulul ilmi. Kemudian kita beriman kepada Muhammad. Siapa yang sebenarnya Muhammad? Al-Quran menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalbtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermakna tidaklah Muhammad itu
terkecuali seorang rasul. Seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah tiada sebelumnya Muhammad dari masa Isa sehingga lahirnya Muhammad kira-kira dalam kurun khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan 650 tahun, ada yang mengatakan 560 tahun, ada juga yang mengatakan 600 tahun. Itu khilaf para ulama. Itu adalah merupakan zaman fitrah. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman fitrah. Zaman fitrah adalah merupakan zaman yang tidak ada rasul dan tidak ada para nabi. Cuma yang tinggal adalah para rahib. Rahib itu kalau dalam istilah ulama umat Muhammad, dalam istilah umat Muhammad disebut dengan ulama. Akan tetapi para rahib ini tidak tabligh, tidak menyampaikan, hanya beramal untuk mereka sendiri. Kemudian Al-Quran menyatakan pada halat min qablihi rusul, sungguh dia ada sebelumnya Muhammad para rasul-rasul dan kurun waktu yang telah saya sebutkan. Afa in mata au kutilang kalabtum ala akabikum, apakah jika Muhammad telah tiada, apakah dia wafat ataupun terbunuh syahid dalam perjuangan, dalam peperangan? In qawattum ala akabikum, tegas Allah, kamu berbalik kepada agama semula. Tentu saja karena istifham ingkari, jawabannya tidak. Tidak ada yang berbalik kepada agama semula. Namun tidak ada, Allah menyatakan famay yang qalib ala akibaihi, siapa orang yang berbalik kepada agama semula, falayadurallaha syai'a, Allah tidak akan memberikan kemudaratan. Tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita dengar sejarah setelah wafatnya Rasulullah pada masa Sayyidina Abu Bakar pertama, merupakan khalifah pertama, cukup banyak yang kembali kepada agama semula, bukan 1000, 2000, puluhan ribu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Maka itu adalah merupakan bahwa dalam menegakkan agama Allah bukan mudah. Perjuangan demi perjuangan bukan mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjuang pada jalan Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar, selain menegakkan agama tauhid, memerangi para mereka-mereka yang telah murtad. Sehingga masa Sayyidina Umar juga demikian, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga demikian, dan seterusnya. Itu adalah merupakan perjuangan yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tetap cinta kepada orang-orang yang mutiq, yang berbuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa itu Muhammad? Termaktub dalam kitab-kitab, Muhammad adalah insanun uhiya ilaihi wa umira bitabliq. Muhammad itu manusia yang punya nenek, punya bapak, punya ibu, punya makan, minum, dan seperti kita. Cuma berbeda antara kita dengan Muhammad. Tentu saja para rasul-rasul semuanya adalah maksum, sementara kita tidak. Uhiya ilaihi,
Muhammad dalam segala kehidupannya, perbuatannya, perkataannya, semua datang dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berbicara seenaknya. Tidak berbicara seenaknya. Dalam bahasa Aceh kekun hanan pegawa hamalin Muhammad. Ini dalam bahasa Aceh, bahasa yang paling indah. Hanan pegawa pun yang disah libu bua pak buanya bahasa Aceh. Kita nak sapaan kadang menjadi pasai lagi yang inwa tidak melainkan wahyu daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ya wahyu kadang-kadang langsung Muhammad menyampaikan kepada para sahabat yang terdepan seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Sehingga Rasulullah tatkala berada di Arafah pada haji wada, datang Jibril menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang bermakna dari saya pada ini hari, telah aku sempurnakan akan agama dan aku senang Islam sebagai agama. Maka alhamdulillah Islam sampai kepada masa kita. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Jibril menyampaikan barusan, Al-yawma akmaltu lakum dinaku wa atmamtu, hingga seterusnya. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan bahwa sesungguhnya turun ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum tadi, itu merupakan Rasulullah akan berangkat. Rasulullah akan berangkat. Mohon kepada panitia, kadang-kadang hangat bangkan dan jium, nanti nyok jaro. Nanti nyok jaro, nyok lebih hati. Pertanda bahwa Muhammad akan berangkat. Bagaimanakah? Tentu saya sesuatu kata yang sangat menyedihkan. Punya dalam masalahnya gegen, pakri ke. Ya, halamangat punya anak bahasa Aceh. Pakri ke Muhammad berangkat, tinggal umat dengan tiada pemimpin. Tinggal umat dengan tiada pemimpin. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jangankan terus menerus satu-satu kampung, satu daerah, kecamatan, kabupaten dan negara dan sebagainya, kosong daripada pemimpin, tidak boleh. Memang dia adalah merupakan fardu kifayah. Namun fardu kifayah nilainya sangat banyak. Satu hari pemimpin bekerja memimpin umat dengan penuh keadilan sebagai mana Al-Quran mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, hingga seterusnya. Bersikap adil bagaikan ibadat 60 tahun. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ghazali karamallahu wajhah, tersebut dalam kitab Ihya. Demikian. Sehingga dengan demikian tidak boleh pakai. Sehingga dalam riwayat terus Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Umar, Umar, bahwa sesungguhnya Jibril menyampaikan al-yawma akmaltu lakum, hingga seterusnya. Hingga seterusnya. Sayyidina Umar menyambut dengan gembira. Kenapa gembira?
karena pada tafsirnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa perjuangan kita telah selesai dan telah kita raih kemenangan. Karena tersebut dalam ayat tersebut, wa raditu lakumul islama dina, maka gembira Sayyidina Umar. Jadi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sangat sedih, sementara ya sangat gembira. Sehingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kamu para sahabatku sekalian. Usikum bittaqwallah, apa aku pesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Aidu imtisalu awamirillah wa jinabuna. Sehingga wasiat bittaqwallah sampai hari ini, di mana wasiat bittaqwallah merupakan satu rukun daripada rukun al-khutbah. Jadi sangat penting. Karena pentingnya wasiat bittaqwallah, Sayyidina Umar pernah mengatakan, tersebut dalam kitab Hailatul Labil Masun, syarah daripada Johar Makmun. Akiyasul Kaisi At-Taki wa ahmakul hamaki al-hujur. Sepandai-pandai orang yang pandai adalah orang yang takwa. Orang yang takwa walaupun ekonominya masya Allah sembarang, pakaiannya macam-macam, tapi dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisara wa dara, pada waktu senang, waktu susah, mereka tetap bertakwa kepada Allah. Itu adalah merupakan, kata Sayyidina Umar, orang yang pandai. Aqyasul kaisi at-taqi, sepandai-pandai orang yang bertakwa, sepandai-pandai manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ini kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Jangan menganggap harus sekali datang ke Mesir ayah Bangga Aceh sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bukan. Ini saya hikayah kepada kata Sayyidina Umar. Ahmadul hamaki al-fujur, sebodoh-bodoh orang yang bodoh itulah yang berbuat salah. Sekalipun kekayaannya melimpah ruah, kehebatan dalam pandangan dunia, orang hebat-hebat, orang baik-baik dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya, kata Sayyidina, itulah orang bodoh. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki di alam dunia, baik pangkat, jabatan, kedudukan, harta, benda, itu akan membawa kebinasaan. Apalagi dengan yang dimiliki tersebut membawa kepada takabur dan sebagainya. Al-Quran memperingatkan kepada kita, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita dibinasakan oleh takasur. Takasur itu adalah tafakhur. Tafakhur, merasa bangga. Merasa bangga biljah dengan kemegahan pangkat dan jabatan. Takasur ataupun tafakhur bilmal, karena kita merupakan orang hartawan dan sebagainya. Yang ketiga, tafakhur bin nasab, kita orang mulia-mulia, keturunan mulia-mulia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita selalu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah, dan juga berpegang kepada asar pada ulama-ulama. Karena itu adalah merupakan pola dasar dalam kehidupan kita. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis Rasulullah. Yang ketiga, asar para sahabat. Yang keempat, ijma' dan qiyas. Jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan, saya rasa ini sudah sampai waktunya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, selalu kita
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, usikum bittaqwallah. Aku pesan kepada kamu sekalian para sahabatku dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa disitulah akan terjalin segala yang baik-baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya minta maaf. Amin ya mujibas sa'idin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istiqimu wa'atadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

101 RRI Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, untuk berikutnya kami akan hadirkan untuk ke ruang negara Anda di 100% Indonesia, tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh sampai dengan 3:15 sore waktu Indonesia bagian barat. Ya, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Lalu Lebih Islami, sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari. Sebelum kita terima telepon-telepon dari pendengar untuk 100% Indonesia di siang hari ini, kita dengarkan dulu mungkin bisa lagu satu lagu pembuka ya, yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ya, kita akan coba hadirkan satu buah lagu pembuka di 100% Indonesia berikut ini. Darinya vokal Utha Likumahuwa ya, kami hadirkan untuk Anda, bisa menghibur Anda untuk siang hari ini. Baik pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Oke, baik saudara pendengar, kita akan terima telepon-telepon dulu di kesempatan siang hari ini. Dan berikut kita sapa dulu ada siapa yang masuk di 100% Indonesia. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Lia, Kampung Padang.
0: Oke, dengan warga Bernun ya. Gimana kabarnya di siang hari ini? Sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, tapi cuacanya panas.
0: Oh, sama nih, pada Aceh juga panas terik hari ini ya. Dikasih hujan juga, hujan gitu ya, dikasih panas juga.
1: Nah, mungkin kan panas kasih hujan sedikit.
0: Oh gitu. Apapun itu ya, jadi yeah. Kita nikmati saja dulu. Mau panas, kita mau terik, penting jaga kesehatan selalu gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Lia, lagunya dipilihkan dulu ya. Lia, Lia mendengarkan lagu apa ini?
1: Lagu dari Wali ya, Langit dan Bumi.
0: Langit dan Bumi ya?
1: Langit dan Bumi.
0: Oke, salam-salamnya boleh.
1: Salam buatnya Bang Putra.
0: Terima kasih.
1: Selalu. Amin. Sama-sama. Habis itu buatnya Ani di Cicalis.
0: Iya.
1: Kita lagi dengerin. Itu buatnya Fitri, buatnya Nadia, Ibu Cud.
0: Oke.
1: Okay. Itu buatnya Mas Roy. Habis itu buat juga Abang Hitam. Itu buat siapa lagi buat ini? Buat Pak Le. Habis itu buat Buatnya Diana, buat Kak Eli di Pagar Air. Buat semua-semua yang lagi dengerin, spesialnya buatnya Bang Nedi aja. Mudah-mudahan saya selalu di sana. Buatnya Bang Putra, selamat tugas.
0: Oke, baik, terima kasih Lia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Lia di Bernun ya. Di belakang Lia, silakan di 0651443636 mendengar. Kita akan terima telepon lagi, satu telepon lagi, kita dengarkan di dua lagu ya. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, dengan siapakah ini?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Aduh, gak kedengeran suaranya sih.
0: Oh iya. Gak halo. Dengar suaranya?
2: Kedengeran sih suara Bang Putra, dengar lewat radio ya?
0: Iya.
2: Oh gitu. Udah deh lagu ini aja Bang, karena kan gak bisa monitor nih, jauh juga sih di dalam.
0: Oh gitu ya, ya udah boleh. Gimana kabarnya nih Kak, ini ya Kak Juji ya?
2: Bukan. Wah.
0: Jadi?
2: Ini sama Sawa.
0: Kak Sawa, ya astagfirullahaladzim ya Allah.
2: Jauh kali.
0: Aduh, sorry ya. Gimana kabarnya Kak Salwa?
2: Alhamdulillah Bang Putra dari.
0: Sehat ya? Oke, Kak Salwa mau dengarkan lagu apa nih Kak Salwa? Kak Putra, alhamdulillah sehat ya?
2: Keluarga di rumah.
0: Alhamdulillah sehat semuanya ya.
2: Oke deh.
0: Mau lagu apa nih didengarkan?
2: Panas gak ya?
0: Hari ini? Panas, betul.
2: Panas.
0: Haredang.
2: Wah, tapi di studio gak haredang kan?
0: Kalau studio masih ini sedikit ya hardangnya ya. Hardangnya panasnya gimana ya? Saya bilang bercampur.
2: Kacau ya bang.
0: Gimana?
2: Kalau sampai di studio hardang kan kacau gitu ya.
0: Iya. Oke deh, lagunya mau dengarkan lagu apa nih kak?
2: Lagu ini untuk dalam perjalanan enakan lagu ini aja. Nadi bahasa lama aja.
0: Dari Nadif ya?
2: Nah ini gak sama ya, sama-sama gitu.
0: Lagunya ada dari siapa tadi?
2: Nadi bahasa lama.
0: Kota ini takkan sama tanpamu?
2: Iya benar.
0: Oke baik. Silakan bisa salam-salamnya boleh nih.
2: Gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada deh buat semuanya deh yang lagi studi terus satu. Dan bagaimana di seluruh Indonesia. Salam sehat. Terus buat Rizal di semua apa kabar. Sama keluarganya juga bang. Irfan di Padang Tinggi buat Bang Putra sama tugas selesai selalu.
0: Baik, terima kasih Kak Salwa.
2: Dalam perjalanan bisa dengar ya sampai selesai ya.
0: Nah, iya mudah-mudahan ya.
2: Angin ya agak kenceng gitu ya.
0: Iya, siang hari ini ya sepoi-sepoi tapi masih ini.
2: Tapi di tempat kami agak sedikit apa ya, kenceng gitu ya.
0: Oh gitu ya, tapi hati-hati jangan sampai terlempar nanti.
2: Tapi apa-apa, enggak.
0: Iya.
2: Insya Allah deh. Oke sih Om Putra, selamat
0: iya,
2: tugas.
0: Sama-sama Kak Salwa, ya. Oke baik ya. Itu dia dua penelpon pendengar yang sudah masuk di siang hari ini dalam 100% Indonesia. Kita putar dulu ya dua lagu berikut ini. Nanti kita akan terima lagi telepon dan nanti WhatsApp yang masuk juga. Mohon bersabar, kita akan bacakan nanti WhatsApp yang sudah masuk, yang sudah stay ya di 100% Indonesia. Kita debati dulu lagu dari Wali, Langit dan Bumi, dan darinya Nadif Salamah, Dengan Kota Ini Takkan Sama Dengan Kotamu, gitu ya. Betul gak judulnya? Iya, maksudnya kota ini takkan sama tanpamu, gitu ya. Takkan sama dengan kotamu. Oke, kita debati dulu lagu berikut ini.

0: Oke, baik saudara pendengar, dimana anda berada, kita kembali di 100% Indonesia untuk sesi berikut ini. Kita terima lagi di 0651443636 ya, kecepatan ngomongnya. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Halo juga, waalaikumsalam Pak Putra.
0: Iya, dengan warga mana nih?
1: Oh, warga pulau dong.
0: Oh, pulau, berarti warga Sabang ya?
1: Iya,
0: bagaimana kabarnya nih warga Sabang?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Pak Putra.
0: Alhamdulillah, untuk cuaca sendiri di Sabang? Panas, masih panas sih hari ini?
1: Alhamdulillah, kok saya dengar kayaknya lebih panas di Banda Aceh deh.
0: Oh iya?
1: Iya, di sini panas tapi nggak terlalu panas.
0: Wah, kayaknya bisa pindah ke sana ini.
1: Tapi kalau disuruh keluar, sudah deh nggak keluar. Takut hitam lagi nanti.
0: Oh, takut hitam lagi. Tapi kalau, apalagi kalau di daerah Anil Laut ya, Anil Laut itu udah memang orangnya hitam ya. Tapi manis gitu ya. Namanya Anil Laut ya kan? Anak pulau ya. Oke okay, deh.
1: Mana ada anak pulau?
0: Jadi?
1: Anak danau itu.
0: Oh, anak danau. Oh iya, depannya danau ya.
1: Iya, danau itu.
0: Iya, iya, betul sekali. Di
1: tempat saya, waduh. Tapi airnya kayak danau juga lah tuh.
0: Betul, betul, betul. Oke okay, deh. Kak Juju, lagunya mau dengarkan lagu apa ini? Dia
1: mau Bang Putra nyanyi gitu.
0: Satu, lagu apa deh?
1: Terserah Bang Putra, lagu yang paling favorit Bang Putra nyanyikan.
0: Aku tidur lagi.
1: Aduh, ngantuk lagi saya. Jangan itulah.
0: Lagu tidur. Oh, udah lagu apa nih mau diputarin?
1: Alhamdulillah. Jadi nggak ada ya album Bang Putra ya?
0: Kalau Putra belum ada album, album foto banyak.
1: Album butuh banyak, tapi sekarang pasti saya yakin misalnya album butuh, pasti aku album butuh lama, album butuh baru pasti nggak ada.
0: Oh nggak ada, ya lama ada.
1: Tapi ya. Itulah lagu saya satu mainkan darinya ini adalah Melangkah di Atas Awan.
0: Oh, Melangkah di Atas Awan dari Roni Century ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Melangkah di Atas Awan dia. Ya. Tapi
1: emang ada ilmu untuk meringankan tubuh?
0: Nggak ada.
1: Nggak
0: ada.
1: Saya mau minta satu.
0: Oke deh. Kak Juju, salam-salam siapaan, silakan nih Kak Juju. Terima kasih.
1: Besok menyajoknya enggak nih?
0: Amin ya, mudah-mudahan ya.
1: Alhamdulillah. Nanti kalau di kawan kita yang di Penayung tuh pesta Bang Putra nanti jadi keyboardnya ya.
0: Insyaallah jadi keyboardnya ya gitu ya.
1: Ah, jadi keyboardnya. Keyboardnya main di tengah apa sungai yang di Penayung ya.
0: Ya. Terus?
1: Dok Putra ya. Oke lah. Waktu itu saya nyapa juga maunya Kak Yana, Kaknya, Pak Idrus, Kak Weko, Kak Ati, Dimpur. Habis itu buat Marwel, buat Mama di Sabana, buat semuanya. Oke, makasih.
0: Oke. Baik, aja terima kasih ya.
1: Yuk,
0: yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikan kita bacakan dulu WhatsApp ya yang masuk ya. Satu WhatsApp dulu kita bacakan berikut ini. Ya, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat walafiat. Ya amin. Ini Mas Roy ya. Mau request dong dari Andra the Backbone, Tunggu Aku ya. Andra the Backbone, Tunggu Aku. Sebentar kita carikan dulu ya. Andra the Backbone. Tunggu Aku ya. Oke, lagunya sudah ada ya. Oke, Tunggu Aku katanya dari Andre Backbone. Oke, sudah ada ya Mas Roy ya. Salamnya untuk Bang Putra, Kaira, Ciputra Nabila, Kak Yana, Lia, Viola di Makassar, Sulsel. Buat Heru di Lampaseh, semoga siang ini teman-teman sehat dan bahagia semua di sana, amin ya. Spesial untuk Kaira yang lagi mudik ya, semoga sehat dan keluarga juga sehat-sehat ya. Terima kasih Bang Putra, jaga kesehatan semuanya ya, semangat ya. Oke, pastinya harus jaga kesehatan di siang hari ini ya. Oke, terima kasih ya Mas Roy. Dan nanti untuk setelah ini pendengar, kita akan bacakan dua WhatsApp untuk terakhir ya. Nanti kita hadirkan setelah dua lagu berikut ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dulu.

Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita bacakan WhatsApp ya di penjual kita terakhir, mungkin di sesi terakhir ini. Berikut WhatsApp yang masuk, kita coba bacakan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abang Heru di Lampasai Kota. Saya ingin diputarkan sebuah lagu dari Judika, judulnya itu Setengah Mati Merindu. Oke, Setengah Mati Merindu ya, dari Judika. Coba kita carikan dulu ya, Setengah Mati Merindu. Waduh. Iya, lagunya sudah ada nih darinya Judika. Baik. Oke, lagunya sudah ready. Iya, tinggal kita putarkan saat lagi. Kemudian salamnya buat Kaira, selamat bertugas dan sukses selalu dalam berkarir. Salam juga buat Pak Idrus, ya Kak Salwa, Kak Ulfa, Kak Yana, Kak Jun Maria dan semua pendengar setia RRI. Terima kasih. Oke. Oh, ini salah ya tadi ya, Bang Heru ya. Aduh, sorry. Saya begitu buka WA langsung ke atas dia. Sorry, kita ralat lagunya ya. Dari Bang Heru di Lampasai Kota. Ternyata WhatsApp yang lama saya bacakan tadi ya. Oke, kita bacakan lagi ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru di Lampasai Kota. Waalaikumsalam. Saya ingin diputarkan lagu dari Iwan K. Nah, kenapa saya harus ke WhatsApp yang lama gitu ya. Yang judulnya Ku Ingin Kembali. Iwaka apa ini? Apa Iwaka ya? Ku Ingin Kembali. Oke, baik. Lagunya sudah ada nih dari Iwaka. Ku Ingin Kembali ya. Iya, salamnya buat Bang Putra, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, salam juga untuk Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Juju, Kak Lia, Mas Roy, Bang Rizal dan semua pendengar setia dari Banda Aceh. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga ya Bang Heru di Lampasai Kota. Berikut ini kita bacakan lagi nih. Assalamualaikum 1% Indonesia. Waalaikumsalam ya. Dari Dr. Beni di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Lamprit, lagunya Ruth Sahanaya, Jadi Kaulah Segalanya. Judulnya Kaulah Segalanya gitu ya. Oke, Pak Dokter, kita carikan dulu lagunya ya. Segalanya dari Rusana ya, lagunya sudah ada ya. Oke, katanya spesial banget tuh yang lagi OTW, maksudnya lagu ini ya spesial banget untuk yang lagi OTW, Titi DJ semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya. Untuk Pak Menyar, sukses sampai clear. Iya, terima kasih ya Pak Dokter ya. Oke, sehat-sehat selalu dokter di sana. Dan lagunya sudah ada, tinggal kita putarkan nih saat lagi. Satu WhatsApp lagi akan kita bacakan biar sekaligus ya. Assalamualaikum Bang Putra, ini Fitri Darussalam. Waalaikumsalam. Bang, request lagu dong dari Syahrini, duet Anang, Kau Yang Telah Memilih Aku. Oke, dari Anang dan Syahrini ya. Kita carikan dulu ya. Oke, lagunya sudah ada dari Syahrini kayaknya nih. Oh ya, duet sama Anang deh ya. Oke, baik. Oke deh, lagu sudah ada nih ya Fitri. Kau juga yang sakiti aku. Oh, salah ya. Kau yang nyumbuli aku, kau juga yang sakiti aku katanya. Yang mana ya, kau yang mulia aku, kau juga yang sakiti aku gitu ya. Wah, bingung nih lagu Fitri ini ya. Oke lah, kita carikan ya dari Syahrini. Salam-salamnya buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada sama Bang Deddy, Kak Cemaria, Wak Dul, Kak Eli Pakar Air, buat pendengar lainnya, spesial buat Bang Amar panjang umur terus, sehat terus buat Bang Amar, tetap jaga kesehatan juga buat Bang Amar. Buat Bang Putra, tetap jaga kesehatan, panjang umur dan sehat terus, selamat dunia akhirat ya Bang Putra. Ya oke, terima kasih ya Fitri. Kita akan putarkan

Oke baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Demikian untuk 100% Indonesia edisi hari ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Selanjutnya nanti dalam dialog ya di pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nanti ditemani oleh Bung Dimas yang menemani Anda dari pukul 15 sore sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putra, pamit undur dulu pendengar untuk hari ini. Dan lain kesempatan kita akan berjumpa kembali di esok hari. Akhir kata, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah dua lagu berikut ini.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Selamat sore Bragar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dimas sore hari ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan sore hari ini kita nanti akan sesaat lagi tentunya bertemu di program acara Beranda Asa Cita Ekonomi Digital, membahas tentang literasi keuangan digital dan ekonomi syariah di era transformasi. Nanti bersama kita dosen Febi Uin Araniri Banda Aceh, yaitu Dr. Hendra Saputra MM. Selagi kita hadirkan dialog Beranda Asta Cita.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk Anda dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Dialog Beranda Cita-Cita, ruang bincang yang mengupas berbagai isu pembangunan bangsa dari perspektif lokal Aceh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu literasi keuangan digital dan ekonomi syariah di tengah derasnya arus transformasi digital. Untuk mengupas tema ini kita lebih tentunya untuk lebih dalam kita kupas. Saya sudah bersama Sadimas bersama narasumber kita di sore hari ini, yaitu Dr. Hendra Syaputra MM selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Kita sapa untuk narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, Dokter.
2: Selamat sore, Bung Dimas.
1: Ya. Dr. Hendra, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik, ya. Baik, kita bincang-bincang sedikit selama 50 menit ke depan, insyaallah, ya. Mungkin nanti kita juga membuka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung atau mungkin ingin memberi pertanyaan. Dr. Hendra, mungkin di awal kebersamaan kita bisa langsung saja mungkin dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi keuangan digital.
2: Baik, Bung Dimas, terima kasih dan juga selamat sore ya para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Mungkin kalau kita bicara tentang literasi keuangan digital ya, Bung Dimas, seperti pertanyaan tadi. Nah, sederhananya barangkali seperti ini, kalau literasi keuangan digital itu ada gabungan pengetahuan di sana, ada keterampilan, kemudian ada keyakinan yang memungkinkan seseorang itu untuk menggunakan teknologi secara digital, dan dia menggunakannya secara cerdas, aman, dan efektif. Kemudian itu bisa mengakses berbagai hal, terutama yang ada kaitannya dengan pengelolaan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Mungkin kalau kaitannya dengan literasi keuangan digital seperti itu, Bung Dimas, dan kalau dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain, mungkin hal ini akan sangat dekat sekali dengan perspektif apa yang akan kita bicarakan. Seperti salah satunya adalah keuangan syariah.
1: Baik. Nah, sejauh mana tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh untuk saat ini menurut pandangan dari Dr. Hendra?
2: Ya. Baik, mungkin sebelum kesana mungkin ada beberapa hal juga yang ingin saya barangkali ikut sampaikan kepada teman-teman kita pendengar, bahwa secara singkat kan konsep yang saya sampaikan tadi itu poin utamanya ada pada pemahaman produk, Bung Dimas. Nah, pemahaman produk ini bisa kemampuan seseorang memahami berbagai macam instrumen ya, contohnya instrumen keuangan, apakah misalnya ada kaitannya dengan perbankan, seluler, dompet digital, pinjaman online, investasi. Kalau sekarang kita sudah tahu ya, ada kripto, saham digital dan lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana seseorang juga merasa aman ya, atau cyber hygiene ya, dalam keamanan bersiber itu. Jadi dia juga punya keinginan, Bung Dimas, untuk melindungi data pribadinya, kemudian data dalam aset keuangan dari kejahatan digital gitu ya, seperti phishing ya, penipuan online, dan juga kalau kita baca di berbagai media banyak pembobolan akun ya, dan kaitannya itu juga termasuk pengambilan keputusan kita untuk melihat ini punya risiko atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan misalnya sejauh mana sih masyarakat Aceh itu yang paham ya atau mendalami topik ini ya. Dan mungkin dalam pengamatan saya itu secara umum ya, kalau di berbagai riset literatur gitu, nah, tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh itu masih berada dalam dinamika yang cukup unik, Bung Dimas. Nah, kenapa cukup unik? Karena ditandai dengan tingginya penggunaan akses ya, atau kita sebut dengan inklusi, yang didorong dengan makin meningkatnya juga transformasi ekosistem digital. Dan regulasi di regional kita juga cukup baik, sehingga ini menjadi sangat unik yang saya sampaikan. Tapi sayangnya ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman atau pemahaman masyarakat secara mendalam tentunya ya, atau yang disebut tadi sebagai literasi di Aceh, terutama terkait dengan risikonya, Bung Dimas. Tapi kalau menggunakannya cukup banyak, tapi tapi bagaimana mereka memahami risikonya, risiko keuangan ketika terakses dengan digital ini, itu yang barangkali masih kita tidak katakan tidak baik, tapi masih perlu diperjuangkan. Nah, ini yang barangkali memunculkan kesenjangan antara inklusi dan literasinya. Karena akses masyarakat Aceh sendiri terhadap layanan digital ini cukup masif ya. Penggunaan gawai, layanan mobile banking, e-wallet, kemudian QRIS, ini sudah sangat masif. Bahkan kalau di beberapa tempat yang kita kunjungi ya, hampir sebagian besar nggak lagi menggunakan kita membayar dengan uang cash gitu ya. Terutama kalangan generasi muda ya, Bung Dimas, kalau kita lihat kita di warung kopi atau pembelian suatu produk di UMKM, itu menunjukkan sebenarnya tingkat literasi yang sudah cukup baik, tapi pemahaman pada risikonya mungkin masih perlu terus diperkuat. Seperti itu, Bung Dimas. Baik.
1: Pemahaman terkait resikonya masih perlu diperkuat ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan terkait apa perbedaan mendasar antara layanan keuangan digital konvensional dengan yang berbasis syariah, Dr. Hendra.
2: Baik, kalau kita bicara perbedaan mendasar ya antara layanan keuangan digital konvensional dan yang berbasis syariah ya, digital konvensional dan digital yang basisnya syariah. Yeah. Itu saya katakan itu terletak pada filosofi dasarnya, Bung Dimas. Filosofi dasarnya, mekanisme transaksinya, serta kerangka regulasi dan pengawasan yang dipakai. Nah, meskipun kita tahu keduanya ini kan sama-sama memanfaatkan infrastruktur teknologi yang Budi Mas ya. Sekarang infrastruktur teknologi itu, terutama teknologi digital itu sangat canggih. Contoh ya, aplikasi di seluler kita, ada cloud, ada AI sekarang, kecerdasan buatan. Jadi pada prinsip-prinsip operasionalnya, di baliknya itu memiliki pondasi yang berbeda. Contoh di beberapa perbankan ya, misalnya pada prinsip operasional atau bagi hasil gitu. Kalau konvensional itu dia beroperasi berdasarkan sistem bunga. Dari selisih suku bunga pinjaman dan juga simpanan yang ada, atau bisa kita katakan ini kayak biaya tambahan tetap ya, yang sifatnya itu kan akumulatif terhadap waktu, tapi terlepas dari hasil usaha yang dilakukan oleh para debitur itu. Nah, tapi kalau secara syariah kan melarang riba ya atau bunga ya. Nah, ini menghindari maisir ya, atau kita terlibat dalam unsur yang masuk pada unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan, dan yang termasuk yang paling utama adalah garar atau ketidakpastian dan ketidakjelasan akad. Nah, imbas dari hasil ini itu diganti dengan skema di dalam pendekatan syariah yang disebut dengan akad gitu, Bung Dimas. Jadi seperti bagi hasil, atau misalnya ada contoh akad yang mudaraba atau musyarakah, di mana jual beli itu margin keuntungannya, atau disebut dalam pendekatan ekonomi syariah itu murabaha, atau sewa menyewa ya, atau yang disebut dengan ijarah gitu. Jadi struktur dari akad itu secara konvensional itu kan hubungan antar lembaga dengan lembaga keuangan atau pengguna umumnya ya, atau bersifat debitur atau kreditur, atau hubungan pinjam meminjam yang murni yang disertai kewajiban mengembalikan pokok plus bunga. Nah, kalau di syariah, hubungan hukum ini didasarkan pada akad yang jelas dan transparan. Nah, di sini bisa kita bilang, misalnya Bung Dimas posisinya misalnya ada berupa kemitraan ya, kemitraan bisnis, misalnya pemilik modal dan pengelola, atau penjual dan pembeli, ini dalam pembiayaan aset ya, atau penyewa dengan pemberi sewa, atau hak kewajiban antara kedua belah pihak yang mereka sudah diikat secara spesifik sejak awal transaksi, jadi tidak ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, ini juga akan berdampak pada bagaimana sektor ini mengelola portofolio bisnisnya, Bung Dimas. Misal kalau di konvensional itu pengelolaan dana itu kan dialokasikan ke berbagai lini bisnis ya. Mungkin Bung Dimas juga tahu atau pendengar juga tahu, yang menguntungkan secara legal selama mereka itu mematuhi undang-undang nasional yang berlaku secara umum. Nah, kalau di syariah mereka memiliki batasan yang etis, di mana tuh termasuk ketat. Ketat di sini adalah mereka punya ethical screening. Jadi dana masyarakat itu nggak boleh disalurkan atau diinvestasikan ke sektor-sektor yang haram. Itu dalam prinsip Islamnya, seperti sektor misalnya perjudian, produksi atau distribusi makanan minuman yang non halal, atau industri yang merusak lingkungan secara masif gitu ya, atau bisnis yang mengandung unsur yang bisa kita katakan mengeksploitasi atau memiliki spekulasi yang tinggi gitu. Nah, bedanya juga kalau di konvensional itu hanya diawasi oleh regulator yang lembaga negaranya itu seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia yang berdasarkan memang pada hukum positif. Nah, kalau di syariah itu selain itu tadi tetap berada di pengawasan regulasi yang umum, dalam hal ini adalah OJK atau BI sebagai layanan keuangan digital syariah. Ini mereka wajib ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS gitu. Jadi tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, ini yang memastikan setiap fitur dari aplikasi apapun yang kita gunakan itu benar-benar patuh pada prinsip-prinsip yang syariah. Gitu kira-kira, Bung Dimas.
1: Baik. Nah, pendengar, menarik sekali memang pembahasan kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya membuka kesempatan untuk Anda di layanan telepon 0651 44336, tentu terkait pembahasan kita di sore hari ini ya. Dan oke, kita lanjut terlebih dahulu sembari kita menantikan pendengar atau pemirsa kita yang bergabung nih, dokter ya. Dokter Hendra, tadi kita membahas tentang ekonomi syariah juga ya. Mengapa ekonomi syariah ini menjadi relevan untuk dibahas dalam konteks transformasi digital untuk saat ini?
2: Untuk transformasi digital baik, itu ini menarik sekali ya. Kita tahu ya, dalam kondisi kita sekarang, kita kan nggak bisa lepas dari penggunaan teknologi informasi ya. Teknologi. Dan transformasi digital adalah bagian penting dari proses itu, yang tentu saja akan menggunakan transformasi yang saya sebutkan tadi ya. Contoh misalnya, Bung Dimas, di wilayah Aceh, wilayah seperti Aceh ya, kita punya penerapan ekosistem keuangan digital, khususnya pada level lembaga keuangan. Mungkin pendengar juga tahu dalam lembaga keuangan syariah ya, secara formal misalnya kalau di perbankan itu, Bung Dimas, kita diarahkan secara penuh untuk mengadopsi model syariah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mematuhi regulasi yang kekhususan yang ada di daerah kita, contoh kanun lembaga keuangan syariah. Nah, lalu apakah misalnya pembeda ini ketika kita menyusun konseptual instrumen digitalnya itu di mana seperti itu? Nah, ini misalnya pada era transformasi digital itu ada beberapa titik-titik strategis sebenarnya, contohnya seperti di Aceh yang memang kita harus mengedepankan ya prinsip-prinsip etika moral. Kita tentu tidak mau merugikan orang lain ya, misalnya di perbankan orang yang menabung, Bung Dimas ya, artinya transformasi digital terus membuat orang tidak bisa mengakses berapa jumlah uangnya, aman atau tidak gitu. Tapi justru sebaliknya, di tengah gelombang digitalisasi keuangan yang misalnya kita tahu ya pergerakannya masif dan cepat ya, jadi di pendekatan ekonomi syariah dalam transformasi digital itu menawarkan nilai tambah yang tidak hanya fokus kita pada efisiensi kecepatan transaksi, Bung Dimas, tapi juga pada keadilan sosial yang misalnya yang menurut kita itu perlu dipahami ya, terutama dalam konteks transformasi digital ini. Terlebih tentang filosofi berbasis nilai ya. Jadi etika bisnis itu dikedepankan. Jangan sampai transformasi digital ini itu memicu risiko kapitalisme digital. Jadi bisa ekstrim, Bung Dimas, seperti praktik eksploitasi data. Mungkin Bung Dimas pernah merasakan ya, ditelepon sama orang tak dikenal, ditawarkan ini dan itu gitu ya. Pinjaman online itu sama disebut dengan pinjaman online predatoris yang berbunga tinggi ya, atau predatory lending. Ini spekulasinya kan liar sekali, Bung Dimas. Misal kripto tanpa underlying aset yang jelas. Sementara ekonomi syariah yang kita bicarakan saat ini itu bagian penting sebagai penyeimbang melalui beberapa pendekatan, contohnya larangan riba, spekulasi berlebihan. Nah, tentu juga pendekatannya harus inklusi. Nah, teknologi digital yang saya sebutkan tadi ini akan memungkinkan layanan keuangan itu bisa menjangkau masyarakat sampai dengan pelosok, Bung Dimas.
1: Baik, Bapak Renat. Nah,
2: perspektif ini ya.
1: Baik. Ini ada yang bergabung bersama kita dari telepon, coba kita sapa dulu ya.
2: Baik, baik.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Ibnu Jafar nih, Pak.
1: Di mana?
3: Di Pidi ya, Kabupaten Pidi.
1: Baik, silakan Bang Ibnu Jafar. Ada Dokter Hendra sini.
3: Oke, mungkin ini jiwa tema, Pak ya. Saya ingin tanyakan, apakah ada lembaga keuangan itu yang bisa kita pinjam yang berbayarnya itu tahunan, Pak? Karena kan kita nggak ada penghasilan di bulannya gitu kan.
1: Oke.
3: Di saya kan hasilnya memang tahunan, Pak. Jadi apakah ada misalnya tahun ini, tahun depan kita bayar gitu. Tahunan lah, bukan bulanan gitu.
1: Oke, itu saja Pak Ibnu Jafar.
3: Baik, terima kasih, Pak.
1: Siap. Oke. Ya. Dokter Hendra, silakan.
2: Iya, ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Semoga jawabannya cepat cocok ya, Pak ya.
1: Yeah.
2: Nah, ke dalam pandangannya, pandangan saya itu tentu lembaga keuangan itu banyak ya, Pak, di Indonesia yang syariah termasuk di Aceh. Dan beberapa hal yang saya pahami, mereka juga menyediakan fasilitas yang Pak Kahar tadi itu misalnya fasilitas pembiayaan dengan misalnya tenornya tahunan. Mungkin maksudnya begitu ya, Bung Dimas ya. Yeah. Tenornya tahunan. Jadi ada nih, Pak, jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi kalau dalam keuangan syariah itu disebut dengan bukan pinjaman, Pak. Karena pinjaman murni itu kan dalam Islam tidak boleh menghasilkan kelebihan bunga, tapi melainkan pembiayaan. Itu nanti namanya pembiayaan, Pak. Namanya pembiayaan. Jadi di perbankan syariah itu banyak produk pembiayaan itu untuk kebutuhan usaha, Pak. Misalnya seperti yang Bapak maksudkan, misalnya modal kerja, investasi, maupun kebutuhan yang ada kaitannya dengan konsumtif. Misalnya tenornya fleksibel, Pak. Mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Oh. Dan pembayaran yang menurut Bapak tadi itu contohnya produk, saya boleh sebutkan perbankannya nggak, Bung Dimas? Boleh, saya kira ya. Ya, misalnya ada contohnya ya, di Bank Syariah Indonesia itu kita tahu ada namanya Mitra Guna. Jadi itu multiguna, tuh berbagai kebutuhan itu kan tenornya bisa sampai 10 tahun. Nah, tapi pembiayaannya mungkin bisa sesuai dengan akad, Pak. Gitu. Atau di lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah. Nah, itu bisa. Jadi contohnya ini adalah untuk menggunakan akad-akad yang kaitannya cocok dengan pertanyaan Bapak tadi. Contoh misalnya, akad murabahah, Pak, atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Atau ijarah, sewa-menyewa. Nah, tenornya itu bisa 1-5 tahun ya. Mungkin untuk lebih tepatnya, Bapak bisa berdiskusi dan datang ke perbankannya. Mungkin Bapak bisa sampaikan juga model bisnis Bapak seperti apa, risikonya Bapak hadapi apa. Karena Bung Dimas, yang paling penting bagi kita semua, kita jangan cuma datang untuk yang nggak ada masalah. Kita untuk sampaikan kita perlu pembiayaan, kita perlu bantuan, permodalan. Dan kita harus secara jujur untuk menyampaikan juga ternyata di bisnis saya ada risikonya. Nah, supaya pihak perbankan itu bisa melakukan pendekatan atau syariah approach kepada kita agar kita tidak terjebak dalam riba, justru sebenarnya sangat merugikan. Nah, kalau sudah diketahui, mereka juga punya semacam pendekatan, Bung Dimas, untuk membantu si calon pengusaha atau pengusaha yang sudah progressing ini dengan pendekatan mereka menjadi lebih baik, lebih maju, dan uangnya juga bisa menjadi berkembang secara syariah.
1: Baik. Begitu. Oke. Artinya jawaban untuk Pak Ibnu tadi ada ya. Baik, ada juga dari WhatsApp ini, Dr. Hendra, saya baca dulu ya. Halo Beranda Astacita, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya ini bagaimana mekanisme blockchain atau kecerdasan buatan AI diterapkan dalam menjaga transparansi akad syariah secara digital. Baik, ini Mas Theo di Magelang. Silakan Dr. Hendra.
2: Ya baik, ini luar biasa kali ya pertanyaannya, luar biasa sekali secara syariah ya. Barangkali Mas Tio ini juga sudah paham sebenarnya ya, tapi memang beberapa hal perlu kita diskusikan supaya barangkali dari diskusi ini kita juga bisa saling mengisi ya Mas Tio ya. Sejauh pemahaman saya, penerapan blockchain itu atau mungkin Bung Dimas, itu disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dalam penerapan blockchain. Tapi memang dalam dalam ekosistem keuangan digital syariah ini juga disebut sebagai salah satu solusi yang baik sebenarnya untuk memastikan kita tahu kepatuhan syariah, atau kita sering menyebutnya dengan syariah compliance secara transparan, Bu Dimas. Akurat dan otomatis, jadi tidak ada tipu-tipu di sana. Jadi kalau kombinasi kedua teknologi ini dipakai, ini bisa menjawab tantangan utama, terutama dalam bermuamalah secara digital. Nah, tapi harus diingat juga, kita penting memverifikasi keabsahan akadnya, karena memastikan tidak ada pelanggaran secara syariah seperti riba, garan, atau salah mengalokasikan dana di ruang cyber atau digital. Itu kan penting ya, Unimas. Contoh misalnya, kita udah transparan nih, udah smart contract kita gunakan, tapi ketika eksekusi ternyata produknya atau bisnisnya tidak di bisnis syariah. Jadi meskipun secara digital, jadi pemrograman secara otomatis itu juga perlu kita cek ya, atau perjanjian syarat-syarat syariahnya terpenuhi atau tidak. Ini contohnya nih, Pak Tio, misalnya dalam akad murabahah, Pak, ya, dalam jual beli. Nah, kalau misalnya kode akadnya secara otomatis memindahkan hak kepemilikan aset dan mencatat margin keuntungan yang sah tanpa celah manipulasi, itu cukup baik. Tapi begitu dalam akadmu mudarabahnya, bagi hasilnya ada semacam tipu-tipu, data yang tidak transparan, pembagian hasil usaha yang tidak dihitung secara langsung, tidak transparan, tidak berdasarkan data real, nah ini yang tidak boleh. Jadi kalau seandainya keterlacakan ini disebut dalam aset real ya, atau kita tahu ini disebut dengan underlying asset, nah syarat mutlaknya Pak Tio adalah transaksinya harus berbasis sektor real atau aset blanket. Misalnya blockchain ini kan memungkinkan kita melacak asal-usul barang nih, Bung Dimas, atau dana secara end-to-end, siapa pembelinya, siapa yang pesan. Jadi nasabah dan dewan pengawas itu dapat melihat secara langsung bahwa dana pembiayaan itu benar-benar dialokasikan ke kegiatan atau proyek itu atau kegiatan itu halal. Jadi bukan kita malah berspekulasi semu gitu ya. Terus karena sifatnya transparan nih Pak Theo, jadi siapapun pihak berwenang, proses auditnya gampang, kepatuhan syariah oleh BPS ada regulator yang jelas, dapat dilakukan secara real time tanpa ada harus menunggu laporan berkala, dan itu kan memungkinkan untuk direkayasa. Jadi peran blockchain itu sebenarnya cukup bagus diterapkan di sini. Asalkan si orang yang mau berbisnis itu juga paham aturan secara syariah meskipun dengan pendekatan yang digital. Begitu Bung Dimas.
1: Baik. Oke. Begitu ya tanggapan untuk Mas Tayo di Magelang. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sore hari ini di Beranda Astacita. Oke, kita lanjut lagi ke Dr. Hendra, dan untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung saja, kita masih membuka kesempatan untuk Anda. Kita kurang lebih ini 15-an menit lagi ya, karena nanti jadwal asar atau azan asar juga pada pukul 15 lebih 58 ini. Oke, Dr. Hendra, untuk saat ini bagaimana peluang Aceh dengan penerapan syariat Islam untuk menjadi percontohan ekosistem keuangan digital syariah nasional?
2: Ya, kalau kita bicara peluang Aceh, ya Aceh justru memiliki peluang yang sangat besar dan strategis. Terutama ketika kita bicara memposisikan diri kita sebagai model percontohan nasional ya, Bung Dimas. Dan kita tahu, kita menjadi praktik baik ya ketika diterapkan MERS 3 lembaga keuangan BUMN, waktu itu menjadi bank syariah ya. Dan dalam pengembangan ekosistem keuangan digital syariah, tentu kombinasi antara mandat ya, maksud saya regulasi daerah dengan transformasi teknologi ini kan bisa menciptakan sesuatu yang sangat menarik. Misalnya peluang utama Aceh menjadi percontohan. Nah, kita tahu kita punya mandat regulasi yang kuat ya, ada kanun LKS. Jadi adanya kanun lembaga keuangan ini kan mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Nah, kalau kita bicara Aceh kan, Aceh memiliki captive market ya, atau pasar yang tertawan artinya ya, yang seragam, punya keunggulan struktural yang menarik, yang tidak dimiliki provinsi lain. Sehingga transisi seluruh ekosistem transaksi digital ini ke jalur halal ini dapat dilakukan secara masif dan serentak gitu. Nah, belum lagi orang banyak belajar nih Bung Dimas pada Aceh, terutama ketika kita bicara bahwa Aceh ini bisa secara alami menjadi inovasi laboratorium keuangan syariah. Ini fungsinya kan cukup bagus ya, living lab atau laboratorium hidup ya, bagi regulator nasional seperti OJK dan Bank Indonesia. Jadi bisa menguji coba produk mereka tuh dalam finansial teknologi yang baru, kemudian regulasinya juga dilindungi, perlindungan konsumen juga tersedia, terutama yang berbasis digital ketika pendekatannya itu berbasis syariah. Nah kalau ini dianggap sebuah infrastruktur, ini jadi arsitektur yang super apps ya kalau kita bilang ya, dalam dunia perbankan syariah atau keuangan syariah. Nah di Aceh juga ada integrasi keuangan komersial dan sosial atau JISWAP. Jadi potensi besar dana yang mengalir ke sektor agama, zakat, infak, sedekah, wakaf di Aceh ini dapat diintegrasikan secara optimal dengan platform-platform fintech digital yang syariah, Bung Dimas. Jadi kalau pengelolaan JISWAP ini bertransformasi sepenuhnya, ini akan menjadi sesuatu yang baik ya, apalagi kalau dilakukan secara transparan, akuntabilitasnya tinggi, berbasis blockchain dan aplikasinya terpusat seperti kata Pak Tio tadi. Ini model yang bisa direplikasi secara nasional untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya, asalkan kita bisa melihat secara demografi di mana kontek-kontek itu bisa disosialisasikan dengan pendekatan kultural yang tinggi. Jadi kalau kita labelkan syariah, nggak hanya berlabel syariah saja Bung Dimas, tapi memudahkan keuangan digital itu dibarengi dengan edukasi produk yang tepat. Nah tidak mudah ditipu oleh katakan investasi ilegal yang berkedok agama gitu kan ya. Nah cuma ada tantangan ya Bung Dimas. Tantangan juga menarik nih kalau kita bahas ya, terutama sangat krusial. Kesenjangan kapasitas infrastruktur dengan teknologi itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian kualitas literasi masyarakat itu juga harus dibuat merata. Dan inovasi dan daya saing fintechnya itu bisa terkelola dengan baik, sehingga pendekatan ini akan memampukan, dan ini bisa kalau kita bilang, kita bicara pada kontek-kontek yang mengurangi kemiskinan, akan makin banyak pasar yang terbuka dengan pendekatan-pendekatan digital ini sebagai salah satu instrumen pendukung. Begitu.
1: Baik. Oke, Dr. Hendra, bagaimana peran kampus khususnya VBUI Araniri dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital dan syariah?
2: Ya, kalau kita bicara peran kampus ya, jadi kita konteksnya bicara manusianya aja ya, Bung Dimas. Dalam hal ini kan kampus itu akan didatangi generasi muda yang cerdas-cerdas setiap tahun. Nah, generasi muda di Aceh, di kampus ini, contohnya di PEBI, mereka memiliki peran yang sangat krusial. Kita punya pengabdian masyarakat, kita punya praktik baik, kita punya magang, kita punya datang untuk pendampingan ke pilot-pilot project gitu, pilot project gitu. Gerakan-gerakan yang kita lakukan selama ini ya bersama mahasiswa kita sebagai agent perubahan atau change agent, ini mereka menjadi katalisator ketika kita mempercepat akselerasi literasi itu sendiri, Bung Dimas. Contoh, ketika masyarakat masih bingung nih dalam mengadopsi keuangan digital syariah, nah karakteristik demografi masyarakat Aceh ini kan sangat lekat sekali dengan konteks syariah tadi. Jadi di mana teknologi ini melalui mahasiswa dan aktivitas yang dilakukan bisa menjadikan mereka sebagai jembatan penghubung untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman yang kuat meskipun kita berada di modernitas digital. Nah, peran mereka apa saja nih? Bisa menjadi tokoh pengabdosi, penggerak utama ya, seperti profesional muda lah kita bisa katakan, kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Mereka bisa ajarkan masyarakat bagaimana pengelolaan penggunaan dompet digital, QRIS atau batasan-batasan tentang bagaimana harus mengelola keuangan agar tidak terjebak dalam utang, pinjol, dan apa risiko-risiko misalnya kalau kita terjebak pada keuangan-keuangan yang tidak berbasis syariah. Itu dilakukan semua oleh bukan saja mahasiswa kita, tapi secara integrasi kalau di kami itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari berbagai aspek. Kita punya beberapa prodi yang sangat kuat, Bung Dimas, itu prodi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, kita udah punya prodi manajemen industri halal, kita punya prodi ekonomi, dan kita punya prodi ilmu ekonomi dan juga perbankan syariah. Jadi sebenarnya untuk anak muda Aceh nggak perlu jauh-jauh lagi belajar ekonomi syariah ya. Cukup di tempat kita yang punya elaborate dan kolaborasi yang cukup memadai dengan dunia internasional seperti itu.
1: Baik, menurut Dr. Hendra apa langkah yang perlu diambil pemerintah daerah untuk mendukung ekosistem keuangan digital syariah?
2: Ya, angka ya. Kalau kita berbicara pada konteks ya, mungkin konteksnya katakanlah nih, kalau kalau pemerintah kan kita nggak bisa bilang bahwa mereka harus jalan sendiri, tetapi ada integrasi yang mereka juga memiliki pendekatan-pendekatan yang kuat gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu agar bisa memperkuat kemitraan itu dengan berbagai lini, salah satunya adalah katakanlah universitas seperti itu. Nah, sinergi ini sebenarnya ideal kalau kita mempercepat transformasi ekonomi keuangan. Jadi harus dibangun konsepnya nih, Bung Dimas. Mungkin saya menyebutnya pentahelik kolaborasi ya. Justru nggak hanya pemerintah nih, Bung Dimas. Pemerintah sebagai bagian penting pembuat regulator, akademisi sebagai pusat riset dan intelektual, atau disebut dengan think tank, lembaga keuangan syariah, sebagai penyedia layanan atau inovasi, kemudian masyarakat sebagai community engagement yang di mereka bukan saja sebagai pengguna tetapi juga pengawas, dan terpenting Bung Dimas juga termasuk nih media sebagai katalisator edukasi publik sebenarnya kita lakukan. Nah, ini memiliki peran utama, dan ini kalau sinerginya kuat menjadi satu platform yang kuat di mana pemahamannya itu nggak hanya melulu ketika orang bilang bahwa wah saya punya masalah, tetapi bagaimana keenam pihak yang terlibat ini betul-betul bisa terlibat untuk membuat persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi syariah atau digitalisasi ekonomi keuangan itu bisa teradresi. Jadi semua orang harus cepat jemput bola dan memberikan versi terbaik mereka untuk memperkuat ini agar layanan digital keuangan syariah ini menjadi tangguh, aman, dan memiliki keadilan untuk masyarakat. Begitu, Bung Dimas.
1: Baik. Tuan Hendra, saya coba baca WhatsApp satu lagi ya. Ada dari Reza ini di Lambaru. Saya ingin bertanya, apa risiko yang perlu diwaspadai masyarakat saat menggunakan layanan keuangan digital, termasuk maraknya pinjaman online ilegal, katanya.
2: Ah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Saat kita bertransaksi digital ya, dalam konteks apapun ya, dalam digital bisnis, pinjam meminjam, ya itu sekarang ini kan karena teknologi yang maju, Bung Dimas. Jadi kadang-kadang kita katakanlah ya, risiko yang paling berat itu ketika orang itu berdampingan dengan berbagai risiko yang tidak bisa dikelola secara langsung atau tidak diantisipasi gitu. Misalnya ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan pinjol ya atau pinjaman online. Nah, mungkin di awal karena psikologi kita yang diserang ya, kita nggak tahu tuh masalah risikonya apa. Tapi kalau kita berhati-hati, tentu kita harus pahami aplikasinya apa. Ini sudah direkomendasikan sama OJK atau belum? Bagaimana risiko pasar yang kalau saya gunakan ini? Apakah saya bisa beradaptasi dengan ini? Atau sudah banyak belum preferensi yang menggunakan itu gitu? Nah, ketika kita berbasis teknologi, biasanya itu artinya ada kaitannya juga dengan legal atau compliance risk atau risiko hukumnya. Nah, kita harus paham nih. Misalnya kira-kira yang kita mau dapati atau kita mau akses itu sudah direkomendasikan pemerintah atau belum, atau itu malah akun-akun yang barangkali terlibat atau terdampak apa ya, ransomware gitu, Bung Dimas. Misalnya pencurian data kita. Kok dia bisa tahu kita akan perlu sesuatu apabila tidak ada kebocoran atau pembajakan atau apapun, mungkin itu masih aman. Tapi kalau sesuatu yang misalnya terakses, kita pasti tahu ya, terakses yang tidak benar. Misalnya nggak mungkin nih meminimalkan risiko kita pinjam sedikit tapi ngembalikannya 10 kali lipat, itu udah pasti nggak benar gitu. Nah, kita bisa lakukan verifikasi nih produknya, dikenal nggak di pasar, ada nggak testimoninya juga harus jelas ya, salah satunya dari OJK. Dan kita bisa memastikan ini sudah ada penguatan hukumnya belum di situ. Jadi kalau kita sudah terafiliasi ke sana dan kita tahu, minimal akan memperkecil risiko, Bung Dimas. Dan berhati-hatilah untuk tidak cepat respon dan mengambil keputusan dengan cepat ya. Biasanya tuh yang diserang psikologinya nih Bung Dimas. Ini ya banyak iklan lah. Kalau kita mau jalan sore atau kita mau jogging, kita pakai aplikasi jogging saja, aplikasi itu udah disertai dengan iklan-iklan pinjol ya. Kalau Bung Dimas sudah pernah, jadi saya merasakan bahwa itu serangannya udah kemana-mana. Nah, tinggal kita bisa melihat ada nggak penjelasan yang detail tentang itu, aman nggak? Apakah dia minta ini sampai lengkap dan ketika kita nggak mau malah dia balas ngancam nih Bung Dimas, ada tuh beberapa. Nah, itu jangan dilakukan dan jangan direspon.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Oke, baik. Itu ya untuk Bang Reza tadi. Dan kita lanjut, Dr. Hendra, bagaimana sinergi yang ideal antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan juga masyarakat dalam mempercepat transformasi ini?
2: Ya, tadi kita sudah sebut pentahelik tadi ya, bahwa menarik sekali ketiga enam hal ini. Jadi kita harus berpikir ya, dalam mempercepat perkembangan keuangan syariah ini, masyarakat harus disadarkan bahwa menjadikan teknologi sebagai jembatan kemuliaan, bukan celah kemudaratan gitu ya. Jadi jangan sampai dengan tingginya teknologi semua diakses tanpa filter. Ini kan transformasi yang dari dilakukan oleh pemerintah pun tidak akan berjalan optimal jika dilakukan secara parsial kan. Misalnya contoh pemerintah membuat aturan, kampus menguji, mengedukasi, industri menyediakan teknologi, masyarakat memanfaatkannya secara bijak. Nah, ingat, memanfaatkan secara bijak, dan media seperti RRI menyuarakannya sehingga tercipta ekosistem digital syariah yang tangguh, aman, dan memiliki penguatan untuk keadilan masyarakat di Aceh. Nah, model sinergi ini itu tadi saya nyebutnya pentahelik ya. Ya, bisa kita jadikan kerangka nih Bung Dimas ya, untuk kita mendapatkan analisa utamanya bahwa penguatan itu nggak boleh hanya melibatkan salah satu pihak. Ya gitu. Jadi harapannya di Aceh nanti itu masyarakat Aceh terutama ya, itu tumbuh menjadi masyarakat yang kritis. Kritis boleh, tapi mencaci maki itu tidak disarankan ya Bu Dimas ya. Harapannya masyarakat Aceh itu tidak hanya menjadi pengguna yang pasif atau sekedar mengikuti arus digitalisasi, karena tuntutan

0: Namun nilai-nilai keislaman dan etika muamalah harus tetap dijaga secara baik sebagai apa ya, komandonya di depan. Jadi bahwa kearifan lokal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah justru menjadi keunggulan kompetitif yang baik kalau melahirkan ekosistem ekonomi yang bersih, adil. Lalu jangan lupa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat gampung ya kalau di Aceh. Dan harus ada kolaborasi tanpa henti. Jadi sinergi antara ulama, umara, akademisi, pelaku industri di seluruh wilayah kita termasuk dengan warga masyarakat kita harus tetap terjaga. Jadi semangatnya harus gotong royong, literasinya harus kuat, supaya Aceh tidak hanya sukses menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dalam penerapan ekonomi syariah, tapi benar-benar bisa melangkah menjadi benchmark, jadi contoh nasional bagi ekosistem keuangan.
1: Baik.
0: Terutama kita bicara digital syariah yang modern, harus aman, harus berkah, tapi jangan lupa masyarakat juga ditunggu gagasannya, masukannya nih, supaya juga turut memberikan pencerahan.
1: Benar.
0: Serta kontribusi yang positif.
1: Terutama
0: di komen-komen yang membangun pemerintah supaya jadi lebih baik ya, karena mencaci maki nggak akan menyelesaikan masalah.
1: Benar. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Hendra. Yang terakhir sebagai penutup, mungkin apa pesan dari Dr. Hendra atau harapan mungkin kepada masyarakat Aceh terkait literasi keuangan digital dan juga ekonomi syariah untuk ke depan?
0: Ya, harapannya masyarakat Aceh terkait kepada masyarakat Aceh terkait dengan literasi keuangan syariah, ya saya sampaikan tadi, mari kita gunakan teknologi sebagai jembatan kemuliaan, jangan kita gunakan teknologi itu menjadi celah kemudaratan bagi kita dalam bermuamalah sehari-hari.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Oke, demikian tadi perbincangan menarik kita bersama Dr. Hendra Syaputra MM selaku dosen FEBI UIN Araniri Banda Aceh mengenai literasi keuangan digital dan juga ekonomi syariah di era transformasi. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita bersama dan juga mendorong masyarakat Aceh untuk semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah Dr. Hendra bagikan pada sore hari ini, Dokter. Dan juga tentunya kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Banda Aceh, terima kasih banyak telah menyimak dialog Beranda Sacita. Sampai jumpa pada dialog selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya dan tetap di kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh sore ini.
3: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional.

0: Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan Banda Aceh sore ini masih bersama saya Dimas yang menemani Anda. Kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baik saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai di sore hari ini masih diberikan kesehatan dan juga masih lancar dalam segala aktivitas Anda di sore hari ini. Dan pendengar, tentu selanjutnya saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di sore hari ini sampai nanti tepat pukul 17 ya. Kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 pada edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026.
1: Banda Aceh sore ini.

Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Dengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menuntaskan persiapan paket rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur senilai 27 miliar. Anggaran itu berasal dari bantuan keuangan antar daerah untuk memperbaiki jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih yang rusak akibat bencana. Bantuan tersebut terdiri dari 25 miliar dari Pemkot Pematang Siantar, 1 miliar dari Pemkot Sawah Lunto, dan 1 miliar dari Pemkat Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bandar Meriah, Al-Fahmi, mengatakan seluruh persiapan paket pekerjaan sudah 100% dan kini masuk tahap persiapan lelang. Namun pencairan anggaran masih menunggu kelengkapan persyaratan dari konsultan perencana. Selain itu, Bandar Meriah mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah Aceh sebesar 1,2 miliar untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana. PMK menargetkan seluruh anggaran dapat terserap maksimal sebelum akhir Desember 2026. Untuk memperbaiki jalan sepanjang 1 km, pemerintah optimis pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Sementara untuk jembatan, penanganannya lebih kompleks dari pendataan pemerintah daerah. Terdapat 137 jembatan kewenangan kabupaten yang mengalami kerusakan. Perwakilan Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta pemerintah daerah segera mengubah kesiapan perencanaan menjadi kontrak dan pekerjaan fisik. Menurutnya, tingkat realisasi anggaran akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan anggaran pada tahap berikutnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Sumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabu mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mardu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uwina Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPRRI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Malam kita berlatih, siang mendakan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak disiplin.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
2: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
1: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPRRI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Harga sembako di Kota Laut Sumawe masih tinggi. Disperindakop Laut Sumawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Sumawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Disperindakop UKM Kota Lok Sumawe, Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
4: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah, dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
3: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan, Disperindakop UKM Kota Lok Semawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Malabo Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
6: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tentunya ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
5: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual-beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabo, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030, Teku Adian Makmur Rizkullah, menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat 1 Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding, serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
7: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030, Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat 1 Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teku Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
8: Mungkin alhamdulillah kita hari ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat satu data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di Pora nanti. Jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
7: Menurut Teuku Adian, Aceh Barat satu data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada Pora, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju Pora semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada Pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teuku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada Pora mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sak.
10: Harga beras hari ini untuk premium untuk yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
9: Itu bang mengalami kenaikan bang ya?
10: Ya, mengalami kenaikan.
9: Menurutnya kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih relatif normal. Amiruddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peduli dan Solidaritas Sesama TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
11: Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagong Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Benar Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Ribuan pelajar dari 49 sekolah memeriahkan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang dengan menampilkan beragam kreativitas, budaya, kostum, dan atraksi drum band. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
13: Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas sederajat mengikuti pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang. Sebanyak 49 sekolah ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian, kreativitas budaya, serta atraksi yang memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi dukungan orang tua, guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan pelaksanaan Karnaval. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi.
14: Mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini yang pertama memiliki rasa kepatuhan baik kepada orang tua, kepada guru, dan mau meningkatkan belajar dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan masa depan daripada anak-anak kita dari Sabang ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi agama.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang Mulkan mengatakan Karnaval merupakan agenda rutin dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid.
15: Anak-anak bisa menunjukkan prestasinya dalam rangka silaturahmi. Ikut berpartisipasi ada 49 sekolah. Di jenjang SD itu sebanyak 32 sekolah, kemudian jenjang SMP itu ada 12 sekolah, dan di jenjang menengah atas itu ada 5 sekolah.
13: Karnaval diikuti sekitar 3.000 lebih pelajar dari 32 SD atau MI, 12 SMP atau MTS, dan 5 SMA atau MA atau SMK, serta dimeriahkan 7 grup drum band. Pawai dimulai dari lapangan Yosudarso Lanal Sabang, kemudian melintasi Simpang Garuda, Jalan O Surapati, Lapangan Playground, Jalan Teku Umar, Jalan Malahayati, hingga finish di Sabang Fair. Salah seorang warga Sabang sekaligus orang tua siswa Nurul menilai pawai kemerdekaan menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus memahami makna perjuangan. Menurutnya, perjalanan peserta dari titik awal hingga garis finish dapat menjadi gambaran bahwa kehidupan membutuhkan proses dan perjuangan.
16: Yang udah pasti satu mungkin perjuangan ya, bahwa perjalanan itu tidak akan selalunya lancar. Di tengah-tengah jalan pasti ada tersendat, gitu juga dalam kehidupan kita, tidak selalunya mulus. Terus juga perjuangan bagaimana dari titik awal kita mencapai ke titik finish, intinya perjalanan yang akan dilalui ke depan.
13: Nurul berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebersamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemko 10 Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
17: Pemerintah Kota Sebelu Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota Sebelu Salam. Kepala DP3AKB Sebelu Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000-an keluarga di Kota Sebelu Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sebelu Salam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Banda Aceh sore ini.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Terima kasih kepada Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM dan tentu masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di sore hari ini untuk menemani dan juga menghibur Anda di sore ini tentunya. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung, mudah-mudahan sore hari ini Anda masih diberikan kesehatan dan juga untuk Anda yang masih sibuk atau dengan segala aktivitas Anda ya, mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala pekerjaan Anda dengan baik. Dan ya, jangan lupa juga untuk Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru, Anda bisa kunjungi laman kami di rri.go.id. Dan juga untuk media sosial kami, Anda bisa kunjungi di halaman RRI Banda Aceh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RR Banda Aceh. Saya sampaikan informasi kali ini terkait senator asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma, MSOS, dipercaya menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk periode 2026-2027. Haji Uma ditetapkan sebagai Wakil Ketua 2 Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI melalui proses musyawarah mufakat pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat sub wilayah Barat 1 yang berlangsung pada hari ini, maksud kami pada 19 Agustus 2026 di gedung DPD RI lantai 8 Jakarta. Rapat sub wilayah Barat 1 dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Dan hasil musyawarah di tingkat subwilayah Barat 1 selanjutnya dibawa ke rapat pleno panitia urusan rumah tangga atau PUPRT DPAD RI untuk ditetapkan susunan pimpinan. Dalam proses tersebut, Haji Hasan Basri SMH, senator asal Kalimantan Utara, dipercaya sebagai ketua PUPRT DPD RI. Sementara Haji Uma ditetapkan sebagai wakil ketua 2 Member Rob dari Papua Barat sebagai Wakil Ketua 1 dan Dr. Ida Bagus dari Bali sebagai Wakil Ketua 3. Susunan tersebut menjadi bagian dari penguatan kepemimpinan PURT DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas kelengkapan kelembagaan untuk periode 2026-2027.

0: Ya, pendengar, selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk Anda sampai nanti kami menghadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Dan juga saya sampaikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat.
1: Banda Aceh sore ini.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Oke, pendengar, walaupun Anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu Reji di sore hari ini, karena selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, pada kalian yang maupun anda berada, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib dan malam hari ini kita ikuti alaqah maghrib tentunya langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma sahibukum bimajnun, ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halqah maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV, live di TikTok dan Instagram Grand Baitur Rahman, serta para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, ataupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita awali pengajian dan kajian kita dengan senantiasa memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahu Rahmanur Rahim, Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu walahu nasta'in, Allah yang kepadanya kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita selaku hamba senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah membahani bahan dakwah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi semua hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat At-Takwir telah sampai pada ayat yang ke-22. Dan insya Allah di malam ini kita akan selesaikan sampai dengan selesainya surat At-Takwir, yaitu hingga ayat yang ke-29. Pada pertemuan yang lalu, dalam redaksi ayat Allah di Quran surat At-Takwir pada rangkaian ayat yang ke-12 sampai dengan 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari apapun yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah nantinya balasan yang kita peroleh adalah kebaikan pula. Sebaliknya, kalau hidup kita penuh dengan dosa, kita terus bermaksiat menentang Allah dan Rasulnya, maka kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita akan memperoleh siksa ataupun azab atas apa pilihan hidup yang telah kita ambil semasa diberikan usia di dunia ini. Lalu kemudian pada rangkaian ayat yang berikutnya, Allah menggunakan sumpahnya, yang dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas bahwa ini merupakan bagian daripada Aqsamul Quran, di mana Allah di dalam beberapa ayat-ayatnya menggunakan kalimat atau kata-kata sumpah yang tujuannya adalah untuk membesarkan sebuah berita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surat At-Takwir ini, ketika Allah menyatakan fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang bintang ini dia kadang bersinar dan kadang tenggelam. Wallayli idza as'as, dan demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya. Wassubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang mulai fajar menyingsing menyinarinya. Allah bersumpah untuk menguatkan dua hal. Yang pertama adalah Allah ingin katakan kepada kita semua, Allah ingin beri pemahaman kepada kita semua bahwasanya innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang dibawa turun oleh utusan yang mulia, yaitu Malaikat Jibril. Jadi maksud Allah bersumpah pada surat At-Takwir ini, yang pertama adalah Allah ingin memberitakan kepada kita semua, Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita semua bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar pembicaraannya Allah. Dan yang kedua, dalam sumpah yang Allah terangkan di Quran surat At-Takwir adalah untuk mengakui kepada orang-orang yang tidak mau percaya terhadap kerasulan dan kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua buah hal yang ditekankan oleh Allah ketika bersumpah di surat At-Takwir, yang kepun adalah Allah ingat gutanyo bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar kalamullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar nabi dan rasul yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada ayat yang ke-22 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan untuk semua hamba-hamba Allah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah pribadi yang gila. Wama sahibukum bimajnun, dan sahabatmu itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang majnun, bukan orang gila Nabi Muhammad itu. Dan kalau kita mengorek ayat ini secara ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, maka ditemukan keindahan bahasa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mendeskripsikan pribadi Rasul, Allah menggunakan kata sahibukum, dan sahabat kalian itu, maksudnya adalah Nabi Muhammad, dia bukan orang yang gila. Ini ditunjukkan kepada kafir-kafir Quraisy pada masa itu, yang mereka menolak untuk percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Hanya dipatih bahwasanya Rasulullah merupakan Rasul yang diangkat oleh Allah. Bahkan tuduhan, ejekan yang disampaikan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu adalah seorang yang gila. Maka Allah memilih ketika menurunkan wahyu ini dengan bahasa yang hadir di tengah-tengah kita. Hai orang-orang kafir yang hana patih dengan Nabi Muhammad, sahabat gata, rakan gata lam fi uro-uronya, bukanlah seseorang yang gila. Dan kalau kita menilik kepada sejarah, Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di mata masyarakat atau penduduk yang hidup sezaman dengan beliau, telah dikenal sebagai seorang anak muda yang as-sadiq wal-amin. Sidro anak muda yang jujur dan terpercaya. Dua sifat ini sudah melekat pada diri Muhammad masa muda sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah. Jadi dalam keseharian Nabi ketika masih muda belum diangkat menjadi Nabi, kan berdagang dan mengembala. Dari transaksi harian, perilaku yang ditampilkan pada diri Muhammad yang masih belia itu, sudah ada nilai-nilai kejujuran dan amanah atau dapat dipercayai. Maka seperti Khadijah yang kemudian menjadi istri daripada Rasulullah, mempercayai betul Muhammad ini untuk mengurus dagangan beliau, untuk mengurus perniagaan beliau, karena dia yakin bahwa Muhammad ini sebagaimana testimoni yang diberikan oleh orang-orang yang semasa dengannya adalah pribadi yang dikenal dengan jujur dan terpercaya. Dan Muhammad jauh daripada sifat pikun, apalagi sifat gila. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat di surat At-Takwir ini, Allah menyatakan dengan kalimat wama sahibukum bimajnun, sahabat kalian itu, yakni Muhammad, bukanlah seorang yang majnun. Tak gila Muhammad itu, dia waras orangnya. Dan ini yang disebut dengan uslub Al-Quran, keindahan tata bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah, maka pemilihan rangkaian kata ini sudah ada dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pada hari ini terus belajar melalui ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya saat menerima wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka ayat ini juga merupakan informasi pengumuman dari Allah bahwasanya Nabi kita yang mulia itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu pada sebuah tempat yang tinggi dengan penglihatan yang sebenar-benarnya. Jadi Nabi Muhammad saat menerima wahyu awal mula itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Walaupun kemudian saat wahyu-wahyu yang lain turun dalam kurun waktu 23 tahun lamanya itu, kadangkala malaikat Jibril menyerupai seperti sosok manusia biasa. Tetapi dalam wujud yang aslinya, dalam banyak literatur, dalam banyak referensi disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah dua kali melihat secara langsung wujud daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan kalau kita melihat korelasi ayatnya di Quran surat An-Najmu, Allah juga sampaikan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, bahwa salah satu momen lainnya di mana Rasulullah melihat langsung rupa atau wujud daripada malaikat Jibril adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah di Sidratil Muntaha, di sanalah juga malaikat Jibril menampakkan wujud yang aslinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian penjabaran dari Allah, penjelasan daripada Allah bahwasanya saat awal mula turun wahyu kepada Nabi, Nabi telah bertemu dengan wujud asli daripada malaikat Jibril. Lalu kemudian saat peristiwa Mi'raj, Nabi juga telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang ghaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad terhadap al-ghaib yang kemudian bermakna Al-Quran itu dia tidak pernah kikir atau pelit dalam hal mengajari umatnya. Jadi Rasulullah ketika sudah menerima wahyu berupa Al-Quran, tugasnya adalah menyampaikan kepada umat, kepada para sahabat yang ada di tengah-tengahnya saat itu. Dan ini adalah bantahan dari Allah terhadap orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, yang menyatakan bahwa Muhammad itu dia sudah tahu Al-Quran, dia sudah dapat wahyu tapi tidak mau mengajarkannya, tidak mau memberikan informasi dan penjelasan terhadap Al-Quran itu. Maka Allah hadir untuk membantah tuduhan itu dengan menyatakan bahwa Muhammad tidaklah pernah pelit dalam hal menjelaskan Al-Quran yang mulia kepada umatnya. Nah, jadi hana sagai Rasulullah gepesom terhadap kalam Allah yang kagejuk wahyu kepada gobnya. Bahkan kalau kita tarik sekilas kepada pembahasan kita di bulan yang lalu, di surat Abasa, asbabun nuzulnya itu, sebab-sebab turunnya surat Abasa adalah karena datang salah seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum. Gejak ba Rasulullah, allamani ma 'allamakallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nang pernolon pepu yang kali geperno oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Cuman saat itu kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum dalam posisi Rasulullah lagi ada tamu para pemuka-pemuka Quraisy yang sudah lama tiba dan sedang berdiskusi secara serius dengan Rasulullah terkait hal-hal yang penting, termasuk wahyu Al-Quran itu sendiri. Sehingga Nabi saatnya Wadetruh Abdullah bin Umi Maktum sedikit menunjukkan muka masam. Anadat senang Nabi Wadetruh sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang meminta kepada Rasul agar mengajari apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada dirinya sendiri. Lalu Allah langsung memberikan sebuah arahan kepada Nabi, karena Nabi ma'sumun anizambi, Nabi terpelihara daripada dosa. Jadi kalau ada salah, ini langsung diperbaiki oleh Allah. Langsung turun wahyu untuk mengatasi sesuatu yang mungkin terlihat salah daripada perilaku Rasul, sehingga Rasul selalu terlihat dengan penuh kebenaran karena ada wahyu yang ikut serta dengannya. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah melalui surat Abasa agar siapapun yang datang kepadanya, mau orang terpandang, sahabat yang biasa-biasa saja, layani dengan baik. Dia minta diajari Al-Quran, maka ajarkan kepadanya, beritakan kepadanya. Tidak boleh membeda-bedakan kepada siapapun yang datang untuk berdiskusi dan meminta ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, wama huwa alal ghaibi bidhani. Muhammad akan selalu mengajari umatnya tentang Al-Quran, karena Rasul diutus adalah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Hana mungkin Rasulullah hana sampaikan yang god kepada umat, sedangkan Rasulullah diturunkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah agar syiar Islam, agar agama Allah ini terasa dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Muhammad diutus untuk hadir menyampaikan dakwah, seruan mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan baik yang kelak akan mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari adalah ridha daripada Allah. Ya kan? Yang kita minta adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keridhaan itu mudah-mudahan pintu surga daripada Allah dibukakan kepada kita. Jadi dalam sebuah doa mungkin kita bisa menghafalnya, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita didahulukan meminta ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Adalah ke ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian dengan ridha Allah itu insyaallah surganya juga akan kita peroleh. Tapi tentu harus beramal dulu semasa hidup di dunia. Setiap apapun kebaikan, walaupun itu termasuk yang kecil sekali dalam pandangan kita mungkin manusia, tetapi dalam pandangan Allah, yang kecil-kecil daripada kebaikan itu pasti akan menjadi sebuah tabungan yang kelak kita petik hasilnya saat kita telah kembali ke hadiratnya. Begitu juga dengan keburukan. Sekecil apapun dosa yang mungkin kita kerjakan, kalau dibiasakan terus-menerus, maka kemudian itu akan menjadi sebuah tabiat yang kalau kita sebelum meninggal tidak bertaubat, maka pasti ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita terima daripada kelalaian dan maksiat yang kita kerjakan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberitakan kepada kita masih terkait dengan Al-Qur'an. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an ini bukan kalimat-kalimat daripada syaitan. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataan Allah. bukan perkataan yang dibawa oleh syaitan-syaitan laknatillah. Ini kemudian ada munasabah ayatnya, ada korelasi ayatnya dengan surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai dengan 212. Allah katakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma tanazzalat bihis syayatin. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh para syaitan. Wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu untuk menurunkan Al-Quran, dan mereka tidak akan pernah mampu. Innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya para syaitan itu dengan Al-Quran mereka enggak sanggup mendengarnya. Nah, jadi ini lagi-lagi informasi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataannya syaitan, bukan sesuatu yang dirangkai atau yang dibuat oleh syaitan, karena syaitan tidak punya kuasa atas hal itu. Syaitan tidak layak untuk menciptakan sesuatu yang mulia yaitu Al-Quran. Sehingga ayat ini menguatkan firman Allah di surat

Allah menantang mereka. Allah memberikan sebuah tantangan untuk hamba-hamba yang kufur kepada Al-Quran. Di awal surat Al-Baqarah, Allah katakan, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau misalkan kamu terus berada dalam keraguan, tidak mau patuh dan tidak mau percaya, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim misli. Coba kamu buat satu surat yang semisal dengan apa yang telah dibuat oleh Allah itu. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu panggil pelindung-pelindungmu, syaitan-syaitan terkutuk itu, untuk membantumu membuat suatu surat yang semisal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat hal itu. Itu hanyalah sebuah dusta, keingkaran daripada hamba-hamba Allah yang kufur dan tidak pernah mau beriman terhadap Al-Quran. Sehingga wajar kalau kemudian Allah bertanya, fa'ayna tazhabun, wahai hamba-hamba lun yang hana patih terhadap Al-Quran, ho nek jak kata, ho kena jak meseka jelas Al-Quran adalah kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk hidayah, tapi han patih cit kata dengan Al-Qurannya, ho kena jak kata. Al-Quran berisi petunjuk, Al-Quran berisi hidayah, pedoman tentang bagaimana seharusnya getanyo tamu udip di dunia. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Allah, tah amalan yang perlu tapubut, tah amal-amalan yang harus tapujio. Tapi dengan lagenyo rupa hana gata patih syid Al-Quran, ho kena jak gata getanyang li Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayna tazhabun, mau kemana kamu kalau tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah ini? Dalam redaksi lain di surat yang lain, Allah katakan, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kalau bukan dengan Al-Quran ini, maka dengan cara apa lagi kamu itu mau beriman kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa'ala, Allah bertanya, kalau bukan dengan mukjizat Al-Quran, wahyu Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad, telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita juga tidak memperoleh hidayah, kita juga tidak mau dengar dan mau patuh terhadap kandungan Al-Quran, maka apalagi yang bisa jadi pegangan kita? Ho ta kena menemat menyokon kepada Al-Quran yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman ba'da mudib dalam si uro-uro di dunia. In huwa illa zikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan, hanyalah sebagai pengingat bagi seluruh alam. Al-Quran adalah mau'idhah hasanah, pelajaran yang paling baik kepada semua kita, hamba-hamba Allah, ciptaan Allah di muka bumi ini. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Dan peringatan ini, pembelajaran dalam Al-Quran ini, hidayah yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran ini, tidak akan pernah diterima kecuali oleh orang-orang yang ulul albab, yang cerdas mata hatinya, yang cerdas pikirannya, yang dia mengakui bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, kalam ilahi, diturunkan kepada Nabi Muhammad, berisi tentang pembelajaran, berisi di dalamnya nasihat apa yang semestinya dikerjakan oleh kita,

0: untuk kita peroleh ridha Allah itu, dan apa yang harus kita jauhi atau kita hindari agar tidak kita lakukan karena itu bisa mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Dengan Al-Qur'an itu, bagi siapa saja yang mengkehendaki jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah, maka dia harus beriman dan percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama Jawa di Yogyakarta, beliau ketika memberikan pengajian di hadapan jamaahnya mengatakan, dan sering mengatakan, kalau kita mau percaya terhadap satu saja ayat-ayat Allah, boleh dimanapun ayat-ayat itu, tah di awal, di tengah, atau di akhir daripada Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita ini terarah. Dengan catatan benar-benar meyakini ayat Allah dan menjalankan apa yang ada di dalam firman Allah itu. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita menginginkan jalan yang lurus, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah harus tentu dengan kita patuh serta menjalankan apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan Allah maha mengkehendaki siapapun di antara hamba-hambanya untuk senantiasa selalu berada dalam hidayahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dihidupkan dalam keadaan seorang muslim, maka keseharian yang kita jalani sampai dengan ajal menjemput kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita menjadi orang yang beriman, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Rasul, mengamalkan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat kelak. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua di malam hari ini ya. Kami doakan semoga Anda masih dalam kondisi yang masih ya sehat walafiat ya. Dan mungkin saat ini sedang menikmati waktu rehatnya setelah dari tadi pagi sampai ke sore hari tadi berjibaku ya dengan aktivitas harian. Dan malam ini juga mulai duduk santai ya. Mungkin tadi juga baru saja menyelesaikan ibadah salat Isya sambil menemani ya, sambil menunggu waktu tidur Anda ini dan juga mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik itu melalui kanal 97,7 FM dan juga di streaming ya di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store ataupun mungkin juga untuk Anda yang nggak ada YouTube malam ini ya. Iya, dan sampai pukul 12 malam nanti ya, di pukul 24 Indonesia Barat untuk siaran nanti bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Kami akan hadirkan log hiburan untuk Anda dan juga nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah persembahan drama radio. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
5: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan salah satu drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma, kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab, sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya, lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir, kuakhiri hidupku. Untungnya, aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku, di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoyamang, turun anakku, jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoyamang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini ya. Masih bersama Amar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi Anda sudah mendengarkan ya sebuah drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul Judol Pinjol versus Koperasi ya. Ya, dan kini kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, mengenalkan sejarah dan warisan budaya Aceh dengan cara santai ini menjadi semangat yang diusung komunitas Seramo Heritage. Komunitas ini mengemas edukasi sejarah melalui kegiatan field trip dengan mengunjungi langsung berbagai situs bersejarah khususnya di Kota Banda Aceh. Dan hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemateri Field Trip Seramo Heritage, Wan Santana Aji Kaidesar, dan Ketua sekaligus Koordinator Seramo Heritage, Wahidul, dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, Pro 1 RRI Banda Aceh, pada Selasa 18 Agustus 2026 lalu. Ya, dan nama Seramo Heritage ini dipilih untuk menghadirkan pembelajaran sejarah yang ringan, menarik, dan tetap memiliki muatan edukasi. Sejarah tidak harus selalu dipelajari dalam suasana formal, tetapi dapat dinikmati melalui perjalanan dan pengalaman langsung di lapangan. Dan gagasan Seramo Heritage ini berawal dari kebiasaan sejumlah anak muda yang gemar berdiskusi mengenai sejarah sekaligus mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai historis. Ya, pendengar, mungkin untuk informasi lebih lengkap bisa Anda baca di rri.co.id ya. Dan apabila Anda ingin mengenal lebih dekat dengan Seramo Heritage ini, Anda bisa mengakses YouTube RRI Banda Aceh Live dan juga cari Ngobras ya. Untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Senator asal Aceh, Haji Sudirman Haji Uma, Esos Emsos, dipercaya menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk periode 2026-2027. Haji Uma ditetapkan sebagai Wakil Ketua II Panitia Urusan Rumah Tangga PURT DPD RI melalui proses musyawarah mufakat Jumat 21 Agustus 2026 hari ini. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Subwilayah Barat 1 yang berlangsung pada 19 Agustus 2026 lalu di gedung DPD RI lantai 8 Jakarta. Rapat Subwilayah Barat 1 dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Hasil musyawarah di tingkat Subwilayah Barat 1 selanjutnya dibawa ke rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga PURT DPD RI untuk ditetapkan susunan pimpinan. Dalam proses tersebut, Haji Hasan Basri SEMH, senator asal Kalimantan Utara, dipercaya sebagai Ketua PURT DPD RI. Sementara itu, Haji Uma ditetapkan sebagai Wakil Ketua II, Mamberop dari Papua Barat sebagai Wakil Ketua I, dan Dr. Ida Bagus dari Bali sebagai Wakil Ketua III. Susunan tersebut menjadi bagian dari penguatan kepemimpinan PURT DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan untuk periode 2026-2027.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Ya, pendengar, kampung wisata Lok Gaca di Kecamatan Lepung, Aceh Besar terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya Aceh. Hal tersebut mengemuka dalam program Beranda Asacita Suara Nusantara RRI Banda Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026 lalu, menghadirkan manajemen operator Lok Gaca, Edward SPD SH. Edward mengatakan Lok Gaca saat ini masih dalam fase trial opening sebelum memasuki tahap operasional penuh. Fase tersebut dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung. Menurut Edward, keputusan membuka fase uji coba lebih awal tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat. Kawasan Lok Gaca sebelumnya memang telah menjadi lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk berkemah, berfoto, dan menikmati keindahan alam. Dan trial opening ini sekaligus menjadi ruang bagi pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum destinasi tersebut resmi dibuka secara penuh.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah, yuk telat ini.
4: Ih.
3: Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antar daerah sebesar 27 miliar rupiah. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kota Pematang Siantar sebesar 25 miliar rupiah, pemerintah kota Sawahlunto 1 miliar rupiah, dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 1 miliar rupiah. Seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100%. Namun, realisasi keuangan masih menunggu pemenuhan persyaratan dari konsultan perencana sebelum proses pekerjaan dilanjutkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Banda Aceh.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya, masih di Banda Aceh malam ini dan tentunya masih bersama Amar ya, sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar PT Bank Syariah Indonesia Persero BSI melalui relawan bakti BUMN RBB 2026 hadir di Hunian Sementara Huntara Lubuk Sidup Aceh Tamiang dengan menghadirkan layanan cek kesehatan, 300 paket sembako, serta bantuan sarana dan prasarana musola pada Rabu 19 Agustus 2026 lalu. Huntara Lubuk Sidup dihuni sekitar 160 kepala keluarga yang mayoritas merupakan korban banjir Aceh Tamiang. Bencana tersebut menghancurkan seluruh rumah warga hingga kawasan ini dikenal sebagai desa yang hilang. Kehadiran BSI menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama menjalani proses pemulihan. Koordinator TJSL BP BUMN Fahrudin Mutamin mengapresiasi kontribusi BSI dalam menghadirkan berbagai dukungan bagi masyarakat Huntara Lubuk Sidup. Imsak Ramadan, Regional Chief Executive Officer RCEO BSI Regional Aceh, mengatakan kehadiran BSI merupakan bentuk kepedulian untuk mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Anda bergabung bersama Amar ya di Ruang Rindu. Ruang apa ya? Udah lupa nih, udah lama gak siaran. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu ya. Sudah lama tidak siaran Ruang Rindu, jadi sedikit lupa ya. Dan untuk malam ini kita akan mengeluarkan lagu oldies Indonesia ya. Tadi sudah saya kode dengan sebuah hits jadul yang berjudul Tegar, dari yang dinyanyikan oleh Rosa ya, dan diciptakan oleh Melly Guslo ya. Dan kita coba menyapa dulu penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Mar.
0: Baik, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar malam ini Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kalau cuaca gimana di Sabang saat ini?
1: Cuacanya ya nggak panas lah.
0: Nggak panas, nggak hujan.
1: Nggak panas, tapi agak menggerahkan juga nih.
0: Agak mah tetap bikin tetap ini ya. Anginnya belum sepoi-sepoi berarti ya.
1: Soalnya ada angin juga nih.
0: Oke, okay, baik. Malam ini kita putar lagu Indonesia jadul ini, Kak Juju.
1: Aduh, jadul ya. Oke, coba saya kepingin dengar lagu darinya siapa ya? Kau Seputih Melati aja lah.
0: Kau Seputih Melati, iya lagu jadul, lupa siapa sih penyanyinya itu ya?
1: Dian Permana Purba.
0: Oh iya betul, Dian Permana Putra ya, Kau Seputih Melati. Siap, lagunya sudah dapat ini.
1: Bang Putra penyiar RRI.
0: Nanti saya ngomong sama Bang Putra ya. Oke, mungkin salam buat siapa Kak Juju?
1: Oke, salam yang jelas buat Bang Mar, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kalau pulang nanti mudah-mudahan selamat sampai ke rumah dengan selamat ya. Habis itu buatnya Pak Idrus, Kak Ina, di Saipul, Kak Yana di Lambaro, habis itu Kak Ati di Impur, buat Maruel dan buat semua-semua aja.
0: Oke, itu aja ya Kak Juju ya.
1: Terima kasih banyak Bang.
0: Sama-sama.
1: Bang Amar.
0: Sama-sama Kak Juju.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Kak Juju ya dari Sabang yang mengabarkan kalau malam ini di Sabang itu juga tidak panas tapi tidak dingin. Kita coba bernyapa, kita menyapa kembali penelpon kedua kita. Oh, ternyata terputus ya. Jaringan ya, tidak ada masalah. Bisa dicoba lagi di 0651-44336 ya. Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Iya, kembali putus ya karena jaringan. Kalau memang sulit bisa juga lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dan sepertinya terputus ya. Jadi kalau memang tidak bisa lewat telepon, pendengar bisa dicoba di 0852-8285-4445. Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya sedang ada masalah ini ya di tempat kita. Jadi karena waktunya juga sudah sempit ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang sudah di request oleh Kak Juju di Sabang ya. Ada Dian Permana Putra dengan Kau Seputih Melati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita menyapa Anda dalam ruang rindu berbagi memori lewat lagu ya. Kita coba jawab kembali telepon yang sudah masuk saat ini. Halo, assalamualaikum. Sepertinya memang sudah terputus lagi ya, mungkin ada sedikit kendala. Kalau memang tidak bisa telepon, bisa juga lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Kita coba kembali menyapa ya lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya memang sudah sedang ada kendala dari teleponnya. Pendengar bisa dicoba juga di WhatsApp ya, di 0852-8285-4445. Baik, kita coba sapa lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Ini Kak Tia.
0: Oh, Kak Tia, apa kabar Kak Tia di malam ini, Kak?
1: Kabar baik nih, dengan Pak Mas ngomong sudah rindu sekali.
0: Iya, betul-betul lah.
1: Yang jumpa sama Saira.
0: Oh. Oke, ya, mau request lagu apa nih di malam ini, Kak Tia?
1: Lagu apa malam nih?
0: Malam ini Oldies Indonesia, jadi lagu-lagu jadul bahasa Indonesia ya, era-era 80-an dan 90-an.
1: Satu ya. Dengar aja.
0: Kalau gitu ini kebetulan malam ini ya. Ini kebetulan di WhatsApp juga sudah ada yang request era 90-an. Jadi buat Kak Tia saya putarkan lagu jadul era 80-an. Ada Atik CB dengan Risau. Kalau boleh.
1: Ya, boleh. Salam bisa.
0: Boleh salam boleh.
1: Salam untuk Wak Lu Sabang. Untuk Kak Eli di Pagar Air, untuk Putro ya, tapi semua aja ya.
0: Iya betul, semua aja.
1: Sama Pak Amar salam kenal aja ya.
0: Salam kenal Kak Tia.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia ada Kak Tia ya. Dan kalau dari WhatsApp ini ada Fitri di Darussalam, mau request lagu Nike Ardila, tolong pilih salah satu. Mungkin salam buat Kak Yana, Kak Lia, terus juga ada Bang Deddy, ada Wakdol, ada Kak Eli, ada Kak Cut Maria, dan juga ada pendengar ya. Gitu aja kata Fitri. Baik, Fitri, lagunya kita siapkan ya. Langsung aja pendengar, kita dengarkan lagu pertama ini yang di request ya. Bukan di request, saya pilihkan ya. Ini ada Atik CB dengan Risau. Mungkin untuk yang sama-sama di gen ya, di ini ya, yang sama-sama berumur milenial ini mungkin pernah mendengarkan lagu ini di cover oleh Melly Goeslaw di era 2000-an ya, tepatnya di tahun 2007 ya, dalam album kompilasinya saat itu dengan judul Risau. Dan ini yang saya putarkan adalah Risau versi paling awal mungkin ya, versi Atik CB. Selamat mendengarkan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Kembali lagi di sesi ketiga ya, di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita coba angkat lagi di 0051 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Bang Rijal di Semelu. Apa kabar nih Bang Rijal?
1: Alhamdulillah baik, Bang Amar gimana?
0: Baik. Alhamdulillah juga. Baik juga. Semelu gimana Bang? Cerah atau hujan saat ini?
1: Cerah berawan nih Bang.
0: Cerah berawan ya.
1: Oke. Iya. Yeah.
0: Berarti ini ya, menikmati malamnya syahdu berarti ya.
1: Syahdu Bang.
0: Iya Bang, malam ini kita putarkan lagu-lagu oldies Indonesia Bang. Mau request lagu apa? Waduh, di malam hari ini?
1: Ini ya, era-era 70-an gitu ya Bang Amar ya.
0: Kalau bisa Bang 80-an sama 90 Bang. 70-an kayaknya kalau... jadul kali Bang.
1: Kalau dari Brori bisa gak Bang Amar?
0: Brori, Marantika, Brori, Lima. Bisa sih Bang. Ada duet yang sama
1: duet Betaria gitu ya.
0: Betaria Sonata ya? Duet sama Betaria Sonata ya?
1: Iya benar.
0: Kebetulan ini belum masuk di playlist ini. Ada duetnya sama Vina Panduwinata, Dewi Yul.
1: Kalau Vina sama Vina Panduwinata apa tuh Bang?
0: Ada Kasih Dengan Bahasa Cinta Bang. Ada dua lagu.
1: Kalau darinya ini Bang, Sri Utami sama Baby Romeo ada nggak?
0: Itu kayaknya Tri Utami Baby Romeo ya. Itu kayaknya udah lewat 90-an kebetulan Bang.
1: Bukan sama ini ya, sama Utami Kumahua.
0: Oh iya ada nih, mungkin kata jadi ada.
1: Iya.
0: Oke baik.
1: Masuk nggak tuh Bang?
0: Masuk
1: ya.
0: Oke.
1: Ini sesi terakhir ya Bang Amar ya.
0: Belum tahu ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar lah. Selamat tugas, mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu. Mudah-mudahan di malam ini Bang Amar selalu dalam kondisi terbaik tentunya ya.
0: Siap.
1: Salam juga untuknya Kak Salwa ya. Jadi harus salam. Kak Salwa udah naik belum Bang?
0: Belum kebetulan. Mungkin udah naik tadi ya. Cuman tadi lagi ada gangguan ya di teleponnya. Ya. Jadi saya angkat masih tutut-tut semua tadi.
1: Ya, salam juga untuknya Kak Salwa ya. Serta keluarga mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Untuknya Kak Eli juga ya. Untuknya Ina ya di Batu. Mudah-mudahan sehat sekeluarga. Untuknya Kak Cut Maria juga ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Kak Cutnya sehat walafiat di malam ini dengan ditemani dengan lagu-lagu pilihan Bang Amar ya. Untuk semua aja Bang Amar ya.
0: Siap.
1: Dengerin Pro 1 tentunya. Iya. Makasih Bang Amar ya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah ada Bang Rijal di Semelu. Masih kita tunggu mungkin satu penelpon lagi di 0051 44336. Kita coba sapa kembali ya. Iya ya, sudah kembali terputus. Jika tidak bisa, mungkin bisa juga bisa lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga.
0: Baru aja tadi dibahas sama Bang Rijal ya.
2: Habis Amar sih, dari tadi sibuk-sibuk terus ya udah kakak dengar aja.
0: Oke, apa kabar nih Kak Salwa di malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Amar,
0: gimana
2: kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga ini Kak Salwa. Iya, lagi di mana nih Kak Salwa? Lagi di Banda Aceh atau lagi di luar kota?
2: Lagi di luar nih.
0: Lagi di luar kota ya.
2: Baik. Kayak masuknya gitu ya.
0: Iya, memang kayaknya lagi ada ini ya. Lagi ramai ini.
2: Iya, lagi apa kayak angin tadi sore gitu, siangnya kencang juga di sana tuh ya.
0: Oke. Gitu ya. Iya, kita malam ini keputarannya kan Oldies Indonesia. Ada lagu apa nih yang mau di request malam ini? Kak Salwa? Ya. Oldies Indo.
2: Gitu. Aduh, lagu ini aja deh dari Barcelona aja deh, Fargaret.
0: Paris RM Barcelona. Ya baik. Mau kirim salam buat siapa kakak?
2: Oke deh, buat Amar sama Tegas, semoga sukses selalu ya. Bersama teman-temannya di studio barangkali ya. Terus buat Rizal ya di semua lu ya. Ini dia sudah masuk ya. Sama keluarganya baik-baik aja ya di sana.
0: Amin.
2: Mama juga kakak abang-abangnya semua ya. Jaga tuh baik-baik lobsternya kan gitu.
0: Lobsternya dijaga ya.
2: Oke deh buat siapa lagi? Buat semuanya yang lagi stay di Pro 1 dari Banda Aceh yang lagi di jalan hati-hati sampai ke tempat tujuan yang selamat. Oke deh, makasih Omar ya.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telepon dari Kak Sol tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ya. Sampai berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang lagu Tri Utami dan Utali Kumahua dengan Mungkinkah Terjadi dan Faris RM Barcelona. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang terbentuk struktur kalisium karbonat semacam batu kapur. Di mana ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut yang merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut serta habitat hidup sejumlah spesies bintang laut. Tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Mari lindungi terumbu karang dari kehancuran. Terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup hewan di bawah laut.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Rizka Bayut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
6: Ini Indonesia.
7: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
6: Ini Indonesia.

0: Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihiman ni'mah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terlebih dahulu ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnianya kita berhimpun bersama-sama di waktu subuh yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau tidak mungkin kita bertemu di pagi ini dalam Masjid Baitur Rahman yang diberkati Allah. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya saudara Tengku Omar Rafsanjani, yang beliau juga merupakan teman saya di waktu memondok di Dayah Budi Lamno sebelum tsunami. Alhamdulillah pulang sebelum tsunami, masih hidup dan masih ada di sini. Seterusnya kepada panitia masjid yang mengizinkan saya memberi sedikit tazkirah, memberi sedikit nasihat untuk diri saya juga dan untuk semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengingatkan ayat Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bashiran wa nadhiran wa ma min ummatin illa khala fiha nadhirun. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami utuskan engkau ya Rasulullah sebagai pemberi khabar

peringatan seperti mana seorang ayah apabila anaknya membesar, pastilah ayah tersebut dengan sifat kasih sayangnya memperingatkan anaknya tentang bahaya-bahaya ataupun ancaman-ancaman yang akan dilalui dalam proses kehidupan. Maka begitu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita khabar yang baik dan khabar yang menakutkan, khabar-khabar yang menjagakan supaya kita tidak terperosok di dalam perangkap-perangkap yang boleh menyelewengkan kita daripada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara nasihat yang sering kita lihat dalam Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengenai kehidupan dunia. Karena kita tidak dapat melarikan diri, kita semua berada di dunia. Sedangkan dunia itu seperti mana tercatat dalam kitab Hidayatus Salikin, ad-dunya aduun mahbubah, dunia itu musuh yang dikasihi. Dunia itu musuh, pakon musuh, kerana dunia itu kalau tidak kita uruskan yang dengan betul, dia akan memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang berlebihan akan menjadikan kita itu terpesong daripada niat asal kita untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka dia menjadi musuh. Tapi dalam masa yang sama, mahbubah, dia juga dikasihi. Maksudnya dia juga dicintai. Maksudnya dia, kerana sifatnya yang menggiurkan, menyeronokkan, menggembirakan nafsu, banyaklah manusia-manusia yang terperangkap dengan perangkap dunia. Maka sidaharin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyebut dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hadid ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ كُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Masyaallah. Ayat ini merupakan tazkirah saya pada pagi yang berbahagia ini, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'lamu, beramallah kamu, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahbun. Ini yang pertama. Kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah permainan dan hiburan. Main-main, hiburan itu sebenarnya hakikat dunia. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wazinatun, dunia itu perhiasan, indah dipandang tapi dalamnya racun. Watafakhurun bainakum, dan bermegah-megah di kalangan kamu. Ya, oh saya ada kereta yang lebih besar, mobil besar, punya kamu kecil. Saya punya rumah gedung lebih hebat dari kamu, kamu bila lagi. Begitulah perbualan-perbualan ahlu dunia. Tafakhur, bermegah. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wa takatsurun fil amwal, berlumba-lumba nak membanyakkan harta. Wal aulad, dan berbangga-bangga dengan adanya anak-anak yang sukses. Anak saya seorang doktor, seorang peniaga besar. Kamu, anakmu kerja apa? Oh, anak saya

kerja di kantor. Oh, kalau begitu hebat lagi anak saya. Perasaan bangga begitu. Nah, ini kehidupan duniawi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tamsilan tentang kehidupan dunia itu. Kama thali ghaithin a'jabal kufar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu seumpama hujan. Hujan yang menakjubkan orang-orang kufar, orang-orang yang enggak percaya wujudnya Tuhan. Mereka sangka itu hanyalah proses alami. Hujan turun, nabatuhu, kemudian menumbuhkan segala pokok-pokok dan buah-buah. Thumma yahiju, kemudian pohon-pohon itu membesar lalu mulai melayu. Ya, melayu maknanya mulai hilang. Hilang keindahannya. Fatarahu musfarran, daun-daun yang begitu segar dan hijau lama kelamaan berubah menjadi kuning. Summa yakunu hutaman, dan akhirnya daun yang kuning itu menjadi kering dan hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, menceritakan kepada kita proses dunia itu. Awalnya tumbuh segar seperti pohon yang bakal mengeluarkan buah. Kemudian kita lihat dalam kehidupan kita itu, dunia itu menjadi semakin hebat, semakin hebat. Dan akhirnya sampai di puncak, dia mulai melayu seperti pokok-pokok, daripada hijau menjadi kuning dan akhirnya hancur lebur. Dan di akhir ayat itu Allah menyebut, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang menipu daya, menipu. Menipu, ya. Ghurur itu maknanya zahirnya indah, zahirnya bagus. Tetapi bila kita telik pada hakikatnya, rupa-rupanya adalah penuh dengan penipuan. Maka sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Dunia itu menghijau. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Kenapa disebut manis? Kerana lazat rasanya dunia itu. Setiap apa yang kita dapat dalam dunia ini, kita rasa lazat. Bila kita cicipi, Masya Allah, sedap. Tidak mahu kita berpisah dengannya. Yang kedua, khudrah. Khudrah ini, dunia ini pada pandangan mata kita itu selalu segar. Selalu yang indah-indah. Ya. Selalu yang indah-indah. Rumah yang cantik. Isteri yang cantik. Ya. Atau bakal isteri yang cantik. Selalu yang indah-indah. Dibayangi kita itu yang indah-indah. Sehingga kita tertipu. Sehingga kita berasa, inilah kehidupanku yang sebenar. Inilah yang ku cari-cari selama ini. Bukan yang lain. Nah, ini proses penipuan itu berlaku. Dihuraikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana dunia itu menipu. Maka Rasulullah menyatakan lagi, in wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menggilirkan, menggantikan. Setelah kita mendapat nikmat itu, maka satu hari besok kita akan pergi, harta itu akan diwarisi oleh anak cucu kita. Mustakhlifukum. Segala harta kita itu, segala pangkat yang kita ada, pasti akan diwarisi oleh orang lain. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah sedang memerhatikan apa yang kita lakukan dengan harta, pangkat dan wanita yang di samping kita. Seperti kata para penceramah, tiga ta itu selalu menghalangi seorang di dalam menuju kepada Allah. Yaitu harta, wanita, takhta. Harta,
harta, wanita, takhta. Kalau kita simpulkan dunia itu, itu tiga. Harta, wanita, takhta. Tiga tak. Maka kata Nabi SAW, fattakud dunia. Fattakud dunia. Awasilah, takutlah kamu tentang tipu daya dunia itu. Wattakun nisa, dan takutlah kamu tipu daya perempuan. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Awal-awal fitnah yang mengubah haluan Bani Israel adalah perempuan. Maka di sini hadis ini menyebut dua perkara. Fattakud dunia, hati-hati dengan dunia. Fattakun nisa, hati-hati dengan perempuan. Kalau harta sudah jelas, bagaimana penipuannya berlaku? Bagaimana pula dengan perempuan? Kenapakah Nabi SAW mengingatkan kita tentang mereka yang bernama makhluk perempuan? Kerana pada mereka itu ada ujian besar yang pernah dilalui umat-umat yang terdahulu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita itu umat-umat yang setelah satu pergi, satu lagi pula yang datang. Satu pergi, satu pula yang datang. Seperti ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi menyatakan, qad khalat sunanun min qablikum, telah lalulah kehidupan orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Ya. Pada orang-orang sebelum kita pun melalui ujian yang sama. Tata, wanita, harta. Mereka melalui yang sama. Kemudian wa'akibatun lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang sukses dalam menghadapi ujian itu orang-orang takwa. Nah, di manakah ujian ni? Wattakun nisa yang disebut oleh Nabi SAW ada dua. Sekiranya perempuan itu bergelar isteri kita, maka di akhir zaman ini ada berlaku mereka-mereka yang memberatkan suaminya sehingga tidak tertanggung lagi menyempurnakan kehendak-kehendak mereka itu, sehingga suaminya itu sibuk menguruskannya dan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang pertama. Sekiranya dia bukan isteri ajnabiyah, seorang yang bisa kita nikahi tapi tidak kita nikahi, juga menjadi fitnah kerana kehadiran mereka itu dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dengan tubuh badannya, pakaiannya yang menjolok mata, juga menjadi ujian bagi umat manusia yang bernama lelaki. Wanita, takhta, harta. Yang ketiga, yang juga menjadi ujian kita dalam dunia ini, ialah yang berbentuk harta, yang berbentuk takhta. Takhta artinya pangkat. Takhta artinya kedudukan. Takhta artinya kekuasaan. Nah, sebab itu dalam hadis itu Allah, Rasulullah SAW memperingatkan, fayanzuru, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kau lakukan dengan dunia yang sudah kuberikan padamu. Dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya dunia istakhdimi man khadamaki. Hai dunia, kau jadikanlah mereka yang berkhidmat kepadamu hambamu. Istakhdimi, kau jadikan dia hadam. Man khadamaki, orang-orang yang mereka itu berkhidmat kepadamu, artinya yang mencarimu, yang mencintaimu, kau jadikanlah mereka itu hamba-hambamu. Wakdumi man khadamani, sebaliknya kau berkhidmatlah wahai dunia, kau jadikanlah orang-orang yang berkhidmat kepadaku sebagai tuan kepada dirimu. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan kita, dunia ini kalau kita tertipu dengannya, maka kita menjadi hamba dunia. Sebaliknya dunia itu, kalau kita berkhidmat kepada Allah, dia menjadi hamba kepada kita, memenuhi setiap kebutuhan yang kita perlukan.
Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah menyatakan innamal a'mal binniyat. Amal itu menurut niat. Walikulli mri'in ma nawa. Tiap-tiap seorang itu menurut apa yang dia niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Siapa hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, maka kelak dia akan mendapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha, siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan habuan dunia, au imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, wa hijratu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kita yang paling penting dalam hidup ini menjaga niat. Niat dalam hati kita itu apa? Hidup ini sementara. Maka apa yang kita niat dalam perjalanan kita kepada Allah ni, apa niat kita itu? Kalau kita niat kepada Allah Rasul, insyaAllah suatu hari kita akan mendapat Allah dan Rasul. Tetapi Allah Rasulullah mengingatkan kita ada dua penghalang dalam kita ingin betul ikhlas kepada Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila dunia yusibuha, material, keinginan kepada dunia, material boleh memesongkan kita tujuan asal. Yang kedua, au imra'atin yankiuha, seorang wanita yang cantik, yang menggairahkan, juga boleh memesongkan kita daripada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, ini adalah naziran, inilah peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua selaku seorang ayah, seorang guru, kepada segala guru, memperingatkan kita tentang ancaman iman yang boleh memesongkan niat seseorang yang asalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita jagai, tidak kita hati-hati, tidak kita perhatikan sungguh-sungguh, mungkin kita boleh terpesong daripada niat asal kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya jifah. Kalau tadi Rasulullah menceritakan kehebatannya, ad-dunya hulwah, dunia itu manis, dunia itu khadrah, pandangannya kehijauan. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai, watullabuha kilabun, yang begitu sungguh-sungguh menuntutnya itu adalah anjing-anjing. Ya Allah, diserupakan orang yang begitu ketagihan, begitu tertarik dengan dunia itu seumpama anjing-anjing yang menggonggong bangkai-bangkai. Maka ini bahasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Nah, peringatan itu perlu kita serap dalam hati kita itu, perlu kita tanam dalam hati kita itu supaya kita selalu menjaga niat. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengingatkan kita, kun fid dunya ghariban au abiras sabil. Jadilah kamu dalam dunia ini seperti orang dagang, orang asing, orang yang duduk di sebuah negara yang tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal, sendirian, ghariban. Seperti saya di Aceh, ya, enggak ada istrinya, enggak ada anaknya. Saya ini orang dagang, orang tak kenal, tak dikenali orang. Maka orang dagang itu, orang asing itu bebas daripada tanggungan. Maka Rasulullah menyatakan, hendaklah engkau berada dalam dunia ini seperti orang yang asing, seolah-olah dunia ini bukan tempatnya, tempatnya di akhirat. Au ka'abiris sabil, atau lebih hebat lagi, kalau bisa jadilah engkau seperti orang musafir. Seperti kami, kami orang musafir dari Malaysia. Jadi waktu kami di sini, tentunya kami tidak mengambil segala-galanya,
karena kami sedang musafir. Kami tidak mau membeli rumah karena kami hanya mampir di sini. Ya. Apalagi yang lain-lain, karena saya tidak menetap di sini sebagai orang musafir. Maka barang ini bawa hanyalah beberapa helai baju, beberapa helai kain. Kalau ada kendaraan pun disewa. Ka'abiris sabil. Kenapa seperti itu nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dunia itu mata'ul ghurur. Kesenangan ghurur yang boleh menipu kita dan menjauhkan kita kepada tujuan asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu peringatan kita bersama pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk diri saya, ya, untuk diri tuan-tuan sekalian. Doakan kami, kami bermusafir di sini seminggu untuk melihat daya-daya pesantren yang ada di sini, menziarahi makam-makam para ulama, menziarahi sahabat saya. Ya, sebelum saya akhiri ini, teringat saya satu kisah tentang seorang raja. Raja daripada Rom. Raja itu ketika mau meninggal, dipesanlah kepada pembesarnya, bila saya mau meninggal nanti, pastikan waktu jasad saya dibawa ke kuburan, keluarkan tangan saya daripada kain kapan. Keluarkan tangan saya, buat begini. Tangan kiri saya itu biarkan begini, dan di belakang saya itu kau gendonglah segala harta-harta yang ku miliki. Yang ketiga, kau bawakan di belakangnya itu, setelah harta itu, segala gundik-gundik hamba-hamba isteriku di belakang. Bawa. Dan pastikan masyarakat semua memandang. Sampai di kuburan, bacakanlah sekeping nota yang ku tinggalkan. Maka para pembesar pun membuat, diaraklah raja itu dalam keadaan kerandanya tangan terkeluar begini, sebelah tangan, di belakangnya segala harta, di belakang lagi segala gundik dan perempuan yang dimiliki. Sampai di kuburan, ditanam, dibacalah wasiat sang raja. Dibukalah cebisan kertas itu. Berkatalah sang raja, wahai rakyat jelataku, lihatlah diriku. Aku duduk di dunia ini penuh kekayaan, tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Sudah tangan itu dikeluar, tengok di tanganku ni tak ada apa-apa. Dan lihatlah segala harta yang mengiringiku sampai ke kuburku, tapi dia tidak masuk dalam kubur dan membahagiakan diriku dalam kubur. Lihatlah segala gundik perempuan hambaku yang beribu-ribu, semuanya hanya sampai di kubur, tidak lagi bisa masuk ke dalam kubur itu. Masya Allah, ini satu kisah yang ajib. Seorang raja yang memahami tentang hakikatul dunia, walaupun dia bukan seorang yang beragama Islam, tetapi peringatan Nabi SAW tidak terhenti kepada Islam tidak Islam, peringatan Rasulullah kepada seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sari berita, Pemkot Subulussalam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berikutnya TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemkot Subulussalam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota Subulussalam. Kepala DP3AKB Subulussalam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000an keluarga di Kota Subulussalam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Peduli dan solidaritas sesama TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jiget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Ketua TP PKK Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagung Jiget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TP PKK dan DWP Bener Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Malabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
4: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabu Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
5: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan peminat atau tentunya ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
4: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual-beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
7: Malam kita berlatih, siang kita akan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak disiplin.
6: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
7: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
6: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, harga sembako di Kota Loksmawe masih tinggi. Disperindakop Loksmawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
8: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Loksmawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Disperindakop UKM Kota Loksmawe, Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
9: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah. Dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
8: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan, Disperindakop UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman